0: Dan pendengar kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Yang pertama adalah Food Guard. Adalah
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
6: Rencananya setelah pas Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
5: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
7: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
7: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
8: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah tertib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan sudah usia, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
7: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
9: Laporan khusus. Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
10: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 gigawatt pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik. supaya masyarakat merasa aman.
15: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
16: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya, kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir. Masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
19: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSM Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus wakalantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengingat

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah kamu pernah merasakan

Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: 8, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya Dangdut.

0: ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
2: Semangat pagi untuk Anda semua ya pendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin baru monitor kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Masih menyapa ruang dengar Anda pendengar untuk di kebersamaan kita hari ini, lepas di menit ke-47 untuk saat ini dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali kita update informasi pendengar, ini ada kabar baik lagi, ini tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, kota Quanzhou, Provinsi Fujian, China. Dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026 kemarin dengan membawa pulang 19 medali. Wow, luar biasa pencapaian ini pendengar. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau PB Perserosi dalam unggahan mereka itu memberi selamat atas prestasi yang luar biasa tersebut. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia itu dari kejuaraan internasional tersebut, yaitu 14 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu pendengar. Dan sebanyak 14 medali emas Indonesia itu disumbangkan oleh sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ada Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahila Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas. Sementara itu, Fatahila Rajawali CP meraih emas pada nomor seri men 10.000 meter elimination. Dari sektor putri senior ada Disna Ayu Luhutia menyumbangkan 3 emas melalui nomor 500 meter dan 1000 meter dan 5000 meter points. Indonesia juga berjaya pada kategori junior. Devina Dwi Aprilia meraih 2 emas di nomor junior woman 5000 meter points dan 1000 meter. Kemudian juga disusul oleh Naveza Lamart DN yang menyumbangkan 2 emas melalui nomor junior woman 200 meter dan 500 meter. Sedangkan Davian Putra Pernama meraih 2 emas pada nomor junior men 5000 meter points dan 1000 meter. Selain emas juga pendengar, Indonesia mengamankan 4 medali perak. Ada Fatahila Rajawali CP yang meraih 2 perak di nomor senior men 5000 meter points dan 1000 meter. Kemudian juga dari sektor putri senior ada Disna Ayu Luhutia menyumbangkan 3 emas melalui nomor 500 meter, 1000 meter dan 5000 meter points. Jadi memang pendengar ya, kemudian disusul juga Dava Maulana, yang dimana Dava Maulana ini juga menjadi salah satu atlet muda Indonesia yang mencuri perhatian dalam kejuaraan tersebut. Ia turut memperkuat tim relay putra yang meraih emas sehingga mengoleksi total 1 emas dan 2 perak pendengar. Satu-satunya medali perunggu Indonesia diraih oleh Naveza Lamarche DN pada nomor junior woman 1000 meter, yang dimana kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari tersebut ini digelar di lintasan sepatu roda Dehua Country Teacher Training School, Affiliated Primary School. Dan tentunya kita ucapkan selamat kepada atlet-atlet Indonesia peraih medali di Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Luar biasa. Masih akan kami update informasi pendengar untuk di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Kenapa saya disuruh berhenti, kasihan Pak?
1: Aduh Bu, pakai aturan dan juga tata krama dong dalam berkendara Bu.
0: Apa saya harus tabik di jalan, begitu Kak?
1: Bukan begitu Bu, maksudnya beri tanda yang benar. Apa mau lanjut nih Bu di kantor Bu?
0: Pak, saya tidak salah, kasihan. Dia yang mau tabrak saya.
1: Ibu tadi weser ke kiri, tapi kenapa beloknya ke kanan? Untung tidak ada yang kecelakaan, Bu.
0: Begitu, Kak, Pak. Saya minta maaf, kasihan, Pak. Lain kali saya tidak begitu mil lagi. Saya akan patuh dan lebih berhati-hati, Pak.
1: Ya, kali ini saya peringati saja ya, Bu, ya. Tetapi berikutnya saya tilang loh, Bu.
2: Patuhi rambu lalu lintas dalam berkendara. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

0: Masih di Sultra pagi ini, pendengar, kembali kita akan update cek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, cek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari pagi hari ini kita akan mengupdate informasi yang dimana beredar sebuah unggahan di media sosial. Ada video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis atau MBG, pendengar. Yang dimana ternyata faktanya klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer ini yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis adalah berita yang tidak valid alias berita hoax. Kalau kita lansir dari tempo.co yang kami kutip dari kanal Komdigi, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Dan rekaman yang berasal dari Polri dan juga dimuat di sejumlah media itu memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Jadi bisa dipastikan, pendengar, informasi yang beredar sebuah unggahan di media sosial yang dimana video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk MBG itu bisa dipastikan adalah berita yang tidak benar alias berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kembali kita bersama masih untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Kita masuk di program Halo RRI yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda kurang lebih sekitar 60 menit ke depan kita bersama untuk di hari ini, edisi 10 Agustus 2026. Jadi Halo RRI ini adalah ruang dialog publik yang juga hadir dengan mendengarkan berbagai persoalan pelayanan publik dari aspirasi masyarakat, kemudian juga informasi atau bahkan mungkin edukasi agar masyarakat semakin memahami hak-haknya sebagai pengguna layanan publik. Kalau kita ngomong-ngomong layanan publik, pendengar ya, layanan publik tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelayanan administrasi, kemudian juga kependudukan, kesehatan, pokoknya banyak ya, jalan berlubang, itu semua masuk pelayanan publik ya. Dan untuk di hari ini spesial karena kita bersama dengan masuk di pekan kedua, berarti kita menghadirkan Ombudsman lagi, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara, dan saat ini sudah bersama dengan saya di studio. Biasanya mungkin cowok-cowok ya yang hadir ya dari Ombudsman. Hari ini kita kedatangan tamu, kita sama-sama cantik berarti di studio ya. Ada Kak Anisa Ayu Hafiza STR AP, yang dimana Mbak Anisa ini adalah asisten pemeriksaan laporan dari Ombudsman. Kita sapa dulu. Halo Mbak Anisa.
5: Halo, selamat pagi Mbak Ula.
4: Halo, selamat pagi. Iya. Waduh, rasanya bagaimana ini? Akhirnya bersama kita di Halo RRI ya.
5: Iya, rasanya tentu sangat excited Mbak ya.
4: Iya dong.
5: Seperti yang Mbak sampaikan di awal tadi, bahwa setiap Senin itu Mbak selalu ketemu sama cowok-cowok
4: iya,
5: aja.
4: Iya, betul.
5: Akhirnya ada yang cewek.
4: Ada yang cewek juga ternyata.
5: Betul.
4: Luar biasa.
5: Iya.
4: Jadi seperti biasa ya, untuk di pagi hari ini tentunya kita akan membahas atau mungkin kita akan membuka kembali keluhan-keluhan masyarakat yang kami sudah kumpul di Halo RRI. Jadi ada beberapa ini yang kita sudah pila-pila juga masuk WhatsApp-nya di kami, itu kita sudah kumpul ada berbagai macam persoalan sebenarnya ya, yang silih berganti datang setiap saatnya. Jadi kita pila-pila biar bisa tercover semuanya gitu loh. Nah, untuk Anda juga pendengar, kami buka interaktif untuk Anda ya. Selama kami dialog juga kami terima interaktif Anda, boleh 0401 3124 008, boleh Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813 545 0967, di sana juga boleh. Kita bersama di program Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Nah, itu tadi tuh, sapi yang mati aja tiba-tiba mati boleh dilaporkan di RRI ya.
5: Betul.
4: Nah, tentunya pendengar ya, untuk di Halo RRI kita mungkin mulai pembahasan di Halo RRI ini dari persoalan yang mungkin terlihat sederhana tapi sebenarnya sangat berkaitan dengan kenyamanan dan juga keamanan masyarakat ketika beraktivitas, khususnya pada malam hari, yakni adalah persoalan penerangan jalan yang masih minim di sejumlah titik wilayah Kota Kendari. Nah, ini menjadi keluhan juga banyak sekali yang mengeluhkan ini ternyata ya, Mbak Anissa ya. Keluhan mengenai minimnya penerangan jalan ini disampaikan oleh pendengar. Ada beberapa ini yang kami himpun dari Halo RRI. Ada sejumlah kawasan yang ternyata menurut masyarakat ini masih cukup gelap ketika malam hari karena lampu penerangan jalan belum tersedia secara memadai, atau bahkan ada yang mengalami kerusakan atau penerangannya belum mampu menjangkau seluruh bagian jalan. Bahkan kalau mungkin kita di sosial media aktif ya, ada influencer juga yang bahkan sempat membagikan pengalaman pribadinya lagi lari. Titik wilayah Kota Kendari itu terpantau gelap gulita ternyata. Jadi memang bagi masyarakat yang melintas menggunakan kendaraan, kondisi jalan yang minim penerangan ini tentunya dapat membuat pengendara harus meningkatkan ekstra hati-hati pastinya ya, kewaspadaan juga bagi pejalan kaki maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di malam hari. Nah, kalau kita lihat nih dari perspektif pelayanan publik ya, ini Ombudsman nih. Kalau Ombudsman sendiri bagaimana melihat persoalan penerangan jalan yang minim ini di sejumlah kawasan yang ada di Kota Kendari?
5: Oke, ya baik. Jadi berarti ternyata banyak sekali juga masyarakat ya yang mengeluhkan terkait minimnya penerangan jalan ini. Juga tadi termasuk yang Mbak sampaikan bahwa ada beberapa influencer influencer yang mengupload terkait dengan minimnya penerangan jalan karena kan sekarang lagi tren juga nih Mbak lari malam ya.
4: Betul. Kan perusahaan masyarakat juga itu.
5: Iya, betul. Nah, menurut kami terkait minimnya penerangan jalan itu merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan apalagi untuk pemerintah daerah Kota Kendari ya. Karena memang di wilayah Kota Kendari ini masih ada sejumlah titik-titik ya yang masih minim penerangan jalannya. Bahkan Mbak Ulan juga mungkin merasakan, saya juga merasakan
4: malam-malam kan ya.
5: Benar,
4: ada beberapa titik juga yang masih gelap gitu.
5: Iya, rekan-rekan kami juga merasakan. Dan ini juga terkait lampu jalan ya. Memang di Kendari juga sudah banyak wilayah yang terdapat lampu jalannya, tapi ada juga yang tidak berfungsi dengan baik.
4: Iya, masih kadang mati menyala begitu.
5: Betul, itu adalah salah satu alasan kami kenapa lampu penerangan jalan ini memang penting untuk dilakukan ya. Kepada pemerintah Kota Kendari itu sebaiknya ya melakukan pemetaan awal terlebih dahulu ya, agar ini penanganannya ini bisa lebih terarah. Kemudian memang benar-benar berdasarkan dengan skala prioritas. Dalam hal ini Dinas Perhubungan ya.
4: Dinas, lebih tahu gitu
5: loh ya. Iya, Dinas Perhubungan juga sebetulnya bisa berkoordinasi dengan Dinas PU terkait pengadaannya. Kemudian Dinas Perhubungan ketika ingin melakukan pendataan awal mungkin terkait dengan wilayah mana saja sih yang masih minim penerangan, wilayah mana saja sih yang masih perlu diperbaiki lagi lampu jalannya, itu bisa berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan juga pemerintah kelurahan.
4: Itu lagi cakupannya lebih kecil lagi kan.
5: Betul, iya. Agar datanya itu bisa didapatkan lebih detail, titik-titiknya itu ditahu lebih jelas gitu.
4: Jadi lebih tepat sasaran lagi.
5: Betul,
4: nih.
5: Mbak.
4: Tapi kalau untuk penerangan jalan sendiri ini memang dapat dikategorikan kah sebagai bagian dari pelayanan publik yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada masyarakat?
5: Iya, betul Mbak. Jadi memang penerangan jalan ini kan termasuk dengan fasilitas ya. Dan masyarakat memang memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas publik ya, termasuk dengan penerangan jalan ini. Apalagi untuk masyarakat yang ingin beraktivitas di malam hari gitu. Apalagi untuk masyarakat yang ingin menikmati kawasan publik di malam hari kan, seperti contohnya tadi lari malam.
4: Hari
5: kan,
4: malam atau mungkin pas beraktivitasnya memang diharuskan jam malam.
5: Iya, betul.
4: Sangat membahayakan gitu loh
5: Berkendara,
4: apalagi perempuan.
5: Betul,
4: mungkin kan,
5: iya Mbak.
4: Apalagi kalau laki-laki mungkin kan masih bisa dengan mungkin ilmu-ilmu mereka. Tapi kalau perempuan kira-kira didorong sedikit aja mungkin sudah terpental jatuh kan.
5: Agak riskan juga. Nah, kemudian Mbak Ulannya, ini kami juga mendorong ya masyarakat ya untuk melakukan pengaduan ya kepada instansi terkait. Nah, instansi terkait juga sebaiknya menyediakan kanal-kanal aduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat menemukan adanya wilayah yang minim penerangan atau menemukan adanya kerusakan lampu jalan, itu bisa langsung dilaporkan kepada instansi terkait, ke Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Perhubungan segera melakukan tindak lanjut. Benar, karena kan pada akhirnya kan bukan hanya tentang penambahan lampu jalan, Mbak, ya, tapi juga tentang bagaimana melakukan perbaikan atas lampu jalan yang rusak ini. Kan sayang juga kalau misalnya sudah dipasang lampu jalannya tapi tidak berfungsi dengan baik, kan?
6: Betul,
5: kayak gitu.
6: Kan sayang juga.
5: Betul. Jadi
6: di tengah saat ini ya efisiensi ya.
5: Benar. Iya, maintenance-nya itu harus lebih diperhatikan lagi gitu.
6: Itu sih. Karena Mbak Anissa ini kan memang ya bagian bidangnya gitu loh, asisten pemeriksaan laporan. Jadi otomatis laporan-laporan yang masuk ke ombudsman pun juga tentunya melalui pemeriksaan.
5: Betul,
6: Mbak Anissa ini.
5: Iya, Mbak.
6: Yang masuk di ombudsman, adakah juga keluhan yang seperti penerangan lampu jalan atau minimnya mungkin area CCTV yang terpantau dari ini?
5: Ada juga. Kalau di kami, Mbak, ya, khusus di keasistenan pemeriksaan laporan, sejauh ini belum ada aduan terkait dengan penerangan lampu jalan ataupun dengan pengadaan CCTV gitu. Kalau di keasistenan pemeriksaan sendiri terkait dengan substansi, Mbak, ya, yang paling banyak diadukan, kami itu sebetulnya ada tiga bidang substansi yang paling banyak diadukan. Diantaranya itu di nomor tiga terbanyak itu ada pendidikan
6: ya, dalam hal apa nih pendidikan?
5: Pendidikan itu kemarin banyak yang melaporkan mengenai prosedur PPDB. Kemudian juga ada pungutan-pungutan yang di luar regulasi ya, yang tidak diatur,
6: tidak tertulis gitu loh ya.
5: Yang
6: tiba-tiba ujung-ujung boleh ya langsung di
5: gawat
6: betul. Ya. Juga ada keluhan itu.
5: Iya, betul.
6: Oke, kemudian
5: kalau di nomor 2, Mbak, ya, ini mungkin sudah sering ya, Mbak, ya, disebutkan ya, substansi pertanahan.
6: Oh, pertanahan.
5: Iya.
6: Masih ternyata ya.
5: Iya, masih. Kalau dari masyarakat sendiri itu dia hampir semua mengeluhkan mengenai layanan pertanahan, tapi dia fokusnya ke layanan yang lambat begitu. Ada penundaan berlarut di
6: yang lama gitu.
5: Iya, saat mengakses layanan. Nah, kemudian, Mbak, untuk substansi terbanyak pertama yang dilaporkan oleh masyarakat kita itu terkait dengan substansi kepegawaian ya.
6: Masih ya?
5: Masih, Mbak.
6: Mutasi.
5: Betul.
6: Iya sih. Jadi memang ini memang menjadi permasalahan yang memang ya ada terus kayaknya ya,
5: betul,
6: di teratas ini.
5: Iya, betul.
6: Pertanahan ini enggak pernah turun kayaknya.
5: Betul,
6: ya.
5: Iya.
6: Kalau kita bertemu dengan ombudsman kayaknya enggak pernah turun.
5: Iya,
6: ya.
5: Biasanya pertanahan di nomor 1, Mbak, ya. Sekarang sudah turun nomor 2 gitu.
6: Bahkan kepegawaian sudah naik di nomor 1 dong,
5: betul,
6: ya.
5: Betul.
6: Pendidikan juga ternyata ya, dan ini juga sebenarnya menjadi aware juga untuk bersama.
5: Betul, Mbak.
6: Ketika kita melihat ada hal-hal yang mungkin tidak masuk di akal gitu loh. Kalau masih masuk di akal sih mungkin tidak masalah ya.
5: Iya,
6: tidak ribut biar tidak ini mungkin masih bisa kita tanggulangi, tapi kalau sudah tidak masuk di akal dan juga mungkin mulai memberatkan,
5: betul,
6: sebenarnya memang harus dilaporkan ya.
5: Iya, betul. Kenapa sekali,
6: jangan takut gitu.
5: Iya, jadi untuk para pendengar ya.
6: Iya, betul.
5: Jangan takut melaporkan ya.
6: Jangan takut melaporkan.
5: Iya,
6: mungkin kalau di ombudsman sendiri kan setahu saya kalau yang ingin melaporkan terus identitasnya mau dirahasiakan boleh ya.
5: Boleh sekali. Iya.
6: Jadi kalau tidak mau mungkin jangan sampai takut diteror.
5: Betul,
6: ya, laporkan aja tapi disampaikan bahwa identitas saya dirahasiakan.
5: Bisa
6: dong, kenapa tidak?
5: Iya, jadi jangan khawatir ya, kalau mau melapor ke ombudsman ya aman.
6: Yang penting valid.
5: Betul.
6: Buktinya kan ya.
5: Benar,
6: yang
5: benar.
6: Perlu dipersiapkan buktinya apa nih kalau di ombudsman sendiri? Mumpung kita lagi ngobrolkan ini.
5: Jadi kalau di ombudsman sendiri hal yang paling perlu dipersiapkan itu dulu kayak KTP-nya, identitas toh. Kemudian ada kronologinya. Dan yang terpenting itu apakah permasalahan ini sudah pernah diadukan ke instansi terkait atau belum gitu.
6: Kalau sudah diadukan sudah berapa kali?
5: Iya, kalau sudah diadukan dilakukan sudah berapa kali dan bagaimana respon dari instansi terkait, atau mungkin tidak mendapat jawaban ya ketika mengadukan, ya itu boleh diadukan ke kami, ke ombudsman gitu.
6: Jadi ketika sudah di cross check ada KTP, identitas diri, kemudian juga sudah ada berkas-berkas lain.
5: Benar, iya, berkas pendukung.
6: Itu sudah bisa langsung diturun lapangan nih oleh ombudsman atau seperti apa? Ada prosedurnya lagi.
5: Ada prosedurnya lagi. Jadi ketika masyarakat sudah melapor, berkasnya semua dinyatakan lengkap, itu kami verifikasi dulu.
6: Oh, diverifikasi dulu. Betul, juga ya.
5: Iya,
6: kira-kira tidak langsung-langsung ini.
5: Benar. Kira-kira ini masuk tidak ya kewenangan ombudsman? Kira-kira dokumen terkaitnya sudah lengkap atau belum? Atau masih ada yang perlu lagi kami konfirmasi kepada pelapornya? Ketika sudah diverifikasi dan dinyatakan diterima, itu kita plenokan lagi. Kemudian setelah diterima di pleno, masuklah ke keasistenan pemeriksaan laporan.
6: Masuklah di Mbak Anissa dan teman-teman.
5: Dan ditindaklanjuti sebagaimana prosedur yang berlaku.
6: Itu sih gitu. Jadi jangan takut bilang tidak akan dijawab, langsung dijawab. Kalau buktinya sudah valid, ada rekaman suara lagi, mana tahu kan ya. Bisa Mi, saya kasih cepat, yang penting ada pembeli pulsa.
5: Aduh, di kami itu big nomba ya.
6: Dan itu kalau menjadi bukti itu kuat loh kalau di ombudsman ya.
5: Benar.
6: Nah,
5: benar.
6: Itu bisa diadukan langsung kepada ombudsman kalau seperti itu. Itu menjadi penting tuh, bukti yang valid juga ternyata. Nah, kembali lagi kita tadi ini aduan masyarakat tadi ya, ini penerangan jalan, penerangan jalan yang memang merupakan bagian dari ternyata pelayanan publik juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebenarnya standar pelayanan juga sebenarnya sudah harus ada standarnya gitu loh. Dan seharusnya standar itu harus diketahui oleh masyarakat, yang dimana masyarakat harus menyampaikan keluhan, kemudian dapat titik terang dari permasalahannya, otomatis bisa menjawab semua keluhan mereka. Nah, tapi Mbak Anissa, ketika masyarakat menemukan jalan gelap karena lampu penerangan rusak mungkin atau belum tersedia, apakah memang yang harus dilakukan masyarakat ini langsung melapor ke ombudsman kah? Atau mungkin cari alternatif lain dulu, mungkin ngobrol dulu di sosial media kah, ngomel dulu, atau seperti apa nih seharusnya kalau masyarakat nih mendapati hal-hal seperti itu?
5: Sebaiknya ya kepada masyarakat ketika mendapati wilayah yang minim penerangan atau lampunya rusak, itu langsung diadukan ke instansi terkait terlebih dahulu,
6: langsung ke sana dulu.
5: Ke Dinas Perhubungan gitu. Nah, kemudian nanti ditunggu tindak lanjut dari instansi terkait. Nah, apabila ternyata sudah lama menunggu, tidak ada tindak lanjut atau tidak ada jawaban, kan masyarakat berhak ini Mbak, berhak mendapatkan jawaban apakah ini aduannya bisa ditindaklanjuti atau tidak.
6: Jangan menunggu-nunggu yang tidak
5: benar gitu. Kalau misalnya tidak bisa ditindaklanjuti, ya disampaikan kenapa, alasannya apa. Terus kalau misalnya bisa ditindaklanjuti, disampaikan lagi jangka waktunya berapa lama,
6: dan berapa lama menunggu,
5: berapa lama menunggu dan seberapa berkualitas hasilnya nanti, seperti itu. Nah, kalau masyarakat tidak mendapatkan hak itu ketika melakukan aduan, itu bisa diadukan ke ombudsman.
6: Jalan terakhir, jalan ninja ya. Pokoknya kalau sudah tidak terselesaikan, langsung lapor ke ombudsman. Sudah berkali-kali tidak ada respon, itu sudah bisa menjadi bagian dari ombudsman membantu
5: masyarakat.
6: Tapi memang menurut Mbak Anissa sendiri, ombudsman memang apakah memang masyarakat memiliki hak juga ya untuk mengetahui tindak lanjut pemerintah terhadap laporan mengesal kayak mengenai lampu jalan yang rusak atau belum tersedia, apakah memang mereka itu berhak tahu ya?
5: Berhak Mbak, iya. Jadi masyarakat itu ketika melakukan aduan, dia berhak tahu apakah aduannya ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Kalaupun memang tidak bisa, kembali lagi instansi yang terkait harus menjelaskan tidak bisanya itu kenapa. Kemudian kalau misalnya, kembali lagi Mbak ya, kalau misalnya bisa ditindaklanjuti, masyarakat harus tahu sudah sejauh mana ini prosedurnya, tindak lanjutnya, prosedurnya bagaimana ketika ditindaklanjuti gitu.
6: Jadi memang harus kita kawal gitu loh.
5: Betul
6: ya.
5: Mbak,
6: kawal harus kita sendiri, kita ikuti perkembangannya sampai menemukan jawaban.
5: Betul. Iya, karena
6: kalau sudah tidak ada jawaban, ya kita ke ombudsman.
5: Iya, betul. Karena kan mendapatkan pelayanan publik yang baik itu adalah hak setiap orang.
6: Betul. Karena sih memang kalau persoalan lampu jalan ini kan bukan semata-mata mengenai terang atau gelapnya sebuah ruas jalan ya, tapi memang ini adalah aspek keselamatan, kembali lagi aspek keselamatan, kemudian kenyamanan, akses masyarakat juga pastinya dalam hal ini, bahkan efektivitas pelayanan pemerintah yang memang perlu sangat-sangat perlu diperhatikan ya. Betul. Pastinya. Dan tidak kalah penting tentunya memang masyarakat juga ternyata perlu mengetahui saluran pengaduan yang tepat.
5: Betul sekali.
6: Jangan ya. Sampai cuma mengadukan di sosial media, nggak ada jalan kayaknya ya.
5: Iya.
6: Sudah berkoar-koar, banyak tulis status, kemudian mungkin sampai memprovokasi orang-orang, kan itu sebenarnya tidak ada, akan tidak ada habisnya gitu loh ya. Betul, kenapa betul. Tidak langsung ke pusatnya begitu melaporkan sehingga keluhannya tidak berhenti hanya menjadi percakapan di media sosial atau betul. Mungkin grup-grup WhatsApp saja gitu tapi benar-benar dapat diteruskan kepada pihak yang memang memiliki kewenangan.
5: Betul,
6: mudah-mudahan sih kondisi ini bisa langsung terjawab ya hari ini. Mudah-mudahan ada pemangku kepentingan yang memang berhak menjawab ini, mudah-mudahan bisa langsung menjawab pengaduan-pengaduan yang seperti ini ya, biar kita bisa tahu nih masyarakat memang sejauh mana sih sebenarnya ini peran pemerintah, mereka ini menanggapi hal-hal seperti ini. Karena ini kan keluhan masyarakat juga kan ya.
5: Betul.
6: Yang dimana ini keluhan masyarakat ini menjadi banyak nih keluhan masyarakat yang sama persis dengan ini. Bahkan walaupun mungkin di Ombudsman belum masuk, tapi kalau di kami itu penerangan jalan ini yang masih minim, banyak yang mengeluhkan. Bukan 2 orang, 3 orang, tapi memang agak banyak yang masuk di WhatsApp kami begitu. Nah, pendengar, kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung juga boleh ya. Silakan, selama kami interaktif di studio boleh, Anda yang ingin berinteraktif bersama kami di studio juga boleh. 0813-545-0967 bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0401-3124-008. Silakan masuk di kami di Halo RRI, keluhkan apapun yang ingin Anda keluhkan, atau mungkin pertanyaan, apresiasi juga boleh mungkin ya. Kenapa tidak? Kemarin kan ada apresiasi juga yang memang kalau kita lihat mengenai sampah ya Mbak ya. Jadi memang kalau kita lihat memang ya sudah banyak pembenahan lah. Kemarin-kemarin kan mungkin masih mungkin lama diangkat, lama diangkut, jadinya banyak sampahnya, sudah menimbulkan bau baru mau diangkat. Tapi kalau sekarang kan kita lihat belakangan, waduh, kalau kita keluar subuh aja sudah bersih ya semuanya. Dan itu kita tidak, ini tidak menutup mata, kita harus beri apresiasi tentunya kepada pemerintah kita, karena memang mereka itu kerja cepat dan tanggap ternyata. Ketika banyak keluhan yang masuk, mereka langsung segera ya memperbaikilah sistem mereka. Akhirnya sekarang sudah tong sampah juga kalau kita pulang pagi, siang sudah kosong, sudah diangkut semua ternyata. Kemudian juga yang mobil yang pengangkut sampah itu sudah pada beroperasi dari subuh bahkan. Dan itu berapa kali saya temukan sendiri, temukan mata. Luar biasa, itu apresiasi kepada pemerintah kita pastinya. Nah, pendengar, kita masih menantikan Anda ya yang ingin bergabung di jalur 008. Boleh kalau yang di jalur WhatsApp itu kita tidak bisa gunakan menelpon ya, karena dia jalurnya cuma buat WhatsApp. Jadi mungkin kalau ingin bergabung di telepon itu di jalur 008. Kalau ingin WhatsApp itu silakan ketik WhatsAppnya, nanti kita coba bacakan di studio pendengar. Itu baru satu ya yang masuk mengenai penerangan jalan yang masih minim. Kita masih ada beberapa nih keluhan-keluhan masyarakat yang bakal kita bahas ini, tapi mungkin kita jeda dulu kali ya. Kita jeda dulu, bernapas sedikit deh dulu Mbak Anisanya. Nanti setelah itu kita kembali pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kita masih bersama di segmen Halo RRI pendengar untuk hari ini Senin ya. Jadi Halo RRI itu kembali kita ingatkan untuk Anda hadir menemani ruang dengar Anda itu setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pendengar. Jadi untuk saat ini 3 kali seminggu program Halo RRI akan hadir menemani Anda. Bersama dengan saya di studio masih dengan Mbak Anissa, pastinya dari Ombudsman ya Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Nah ini ada yang masuk lagi nih Mbak Anissa, yang masuk WhatsApp ya tadi barusan ini. Saya mau tanya, katanya berhubung lagi siaran bersama Ombudsman, saya mau tanya bagaimana solusi dari kabel-kabel listrik yang turun sampai mendekati jalan, membahayakan pengendara, katanya mohon ditanggapi. Pendengar ini berarti menyoroti kondisi kabel-kabel listrik ya. Betul. Atau jaringan utilitas mungkin yang terlihat turun mendekati badan jalan, yang tentunya ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara maupun masyarakat yang melintas di bawahnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ketika masyarakat menemukan kondisi kabel yang dinilai membahayakan seperti ini. Itu bagaimana atau siapa sebenarnya yang bertanggung jawab melakukan? Aduh, ini kita tahan dulu ya. Sudah ada penelpon ternyata di jalur 08. Tidak menunggu lama ini yang di jalur 08. Kita coba langsung angkat deh. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi dengan program Halo RRI.
5: Iya, betul. Ini dengan siapa ini?
6: Saya Ibu Nur di Mandonga.
5: Ibu Nur di Mandonga. Boleh Ibu Nur langsung silakan, keluhannya apa ini pagi hari ini?
6: Iya. Saya menyampaikan keluhan ini Mbak, terkait maraknya begal sekarang.
5: Begal ya?
6: Saat malam, tengah malam. Nah ini, saya mengeluh beberapa waktu yang kemarin di daerah kawasan Depas yang tempatnya gelap itu banyak anak-anak yang remaja, usia remaja itu. Mereka rombongan-rombongan bawa kendaraan, tapi anak saya takut karena di isu-isu begal itu di mana-mana lagi marak ya, dan sangat mengganggu, apa ya, sangat mengganggu apalagi anak perempuan. Nah, kalau bisa dari pihak-pihak terkait, apalagi saya dengar dari aparat kepolisian yang gencar kalau malam melakukan
5: patroli.
6: Nah, kalau bisa Mbak, dikomunikasikan, disampaikan mungkin sekarang dari kami sebagai orang tua yang takut kalau anak-anaknya pada saat malam pulang dari kerja, sarannya itu tidak hanya, mereka kan pasti ada yang sudah ditangkap ya pelakunya.
5: Iya, betul. Nah,
6: tidak hanya diberikan tindakan seperti itu, tapi kalau bisa ada edukasi pembinaan karakter bagi anak-anak yang yang pelaku-pelaku begal ini supaya mereka tidak mengulang lagi dengan hal yang sama, dan sangat mengganggu dan membahayakan jiwa pastinya kalau sudah menggunakan alat-alat benda-benda tajam kayak sabit atau apapun itu sangat mengganggu. Dan hal lain Mbak, juga tangan jalan ini juga dapat titik jalan kota Kendari gelap
5: ya.
6: Iya
5: baik.
6: Kita dengan begal tadi Mbak, otomatis karena ini jadi sarang-sarangnya tempat-tempat begal bagi pelaku-pelaku begal itu. Nah, itu kalau bisa juga jangankan yang di luar-luar Pak, yang di dalam kota saja masih butuh penerangan lampu jalan. Dan kalau di dalam, di luar-luar itu kayak area mandalnya di P2ID atau di belakang jalan.
5: Iya, betul. Ya,
6: penerangan lampu jalan itu diperoleh dari rumah-rumah warga. Jadi bagaimana kalau rumah warga yang terasnya tidak mematikan lampu, lampu teras otomatis gelap.
5: Ya,
6: kalau ada pengendara yang lewat, itu bisa terjadi tabrakan kalau lampu,
5: ya,
6: lampu kendaraannya redup begitu, Mbak. Itu saja dari saya, Mbak.
5: Baik, makasih Bu Nur sudah masukkan ini, keluhannya ada beberapa ini, mudah-mudahan ini jadi perhatian juga ya, dan mudah-mudahan bisa langsung dijawab hari ini nih pertanyaannya ya. Baik, selamat pagi. Oke, itu tadi ada Ibu Nur tuh yang sudah mengeluhkan. Ibu Nur di Mandonga lebih tepatnya. Ini warga Kendari, dia ada di Mandonga lebih tepatnya. Ada beberapa tadi ya, ada saran dari orang tua mungkin untuk anaknya. Iya sih, memang keluhannya ya. Jadi memang apa ya, keresahan orang tua ketika ya, anaknya mungkin berkendara malam yang memang diwajibkan atau mungkin diharuskan bekerja di malam hari. Mungkin jam pulangnya memang di malam hari. Itu otomatis ini menjadi jadi takut juga orang tua ya, yang di rumah, mana ini anakku kenapa belum pulang, takutnya ada begal. Apalagi kan mungkin ketika pas dilihat yang kemarin juga di bypass itu, usia-usia remaja itu yang banyak rombongan, balap-balap liar juga kan, ini masih ada beberapa ini. Walaupun mungkin dari pihak kepolisian memang sudah mengintensifkan, mereka itu sudah ada patroli setiap saatnya. Kalau kita lihat di sosial medianya, sosial medianya Pak Boy Sagita kan, tim presisi itu luar biasa pekerjaan mereka. Kayaknya enggak tidur kayaknya mereka. Jadi ada saja begitu. Tapi kan memang kalau hal-hal begini mungkin pembinaan karakter, lebih ke pembinaan anak-anaknya, diingatkan kembali untuk anak-anak. Walaupun sudah ditangkap 10 orang, mungkin masih ada anak-anak yang dibawanya lagi ya. Jadi memang pembinaan karakter ini juga menjadi penting. Kemudian tadi jalan yang gelap juga, penerangan jalan. Nah ini memang sangat berkaitan erat nih. Lampu jalanan gelap, otomatis yang tadinya enggak mau begal jadi berani begal. Apalagi dilihat anak perempuan pegang tas, padahal isinya cuma apa begitu ya, misalnya makeup mungkin, atau buku mungkin ya, buku anak kuliah. Nah, itu sudah diambil yang sudah membahayakan keselamatan juga mungkin ke atau seperti apa, pokoknya yang ditakutkan lah seperti itu, yang ternyata sebenarnya isinya sebenarnya tidak seberapa, tapi keselamatan pengendaranya ini yang memang menjadi perhatian, sangat menjadi perhatian. Nih ada tiga ini, mudah-mudahan bisa terjawab hari ini ya. Gatekeeper saya lagi kerja keras ini di sana untuk mencari narasumber yang bisa menjawab ini. Nah, sebelum kita kesini nih, untuk Ombudsman sendiri kalau menanggapinya, tadi ada juga yang masuk nih, solusi dari kabel-kabel listrik. Nah, ini memang sebenarnya tanggung jawab yang melakukan penanganan dan memastikan kondisi tersebut ini segera diperbaiki. Kalau dari Ombudsman sendiri, itu seperti apa menanggapinya ini, Mbak Anissa?
7: Dari yang bertanya di WA tadi sempat dikatakan ya, bahwa bahkan kabel-kabelnya itu sudah menyentuh jalan.
5: Iya, betul, sudah turun.
7: Iya. Nah, itu sangat mengkhawatirkan ya, apalagi bagi pengendara, bagi masyarakat yang bermukiman di sekitar kabel-kabel tersebut. Itu sangat riskan bagi mereka, betul, ya, untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, dan itu mengganggu juga ya. Nah, ini untuk dinas-dinas terkait, kami harapkan ini bisa ya, bisa segera ditindaklanjuti. Nah, kemudian untuk masyarakat, ketika mendapati keadaan seperti itu, kami harapkan untuk langsung segera melapor ya. Misalnya ke kelurahan dulu gitu, melapor ke ya ke lingkungannya dulu kan, RT RW begitu. Nah, kemudian bisa juga nih diidentifikasi dulu kabelnya, ini kabel PLN atau kabel internet. Kalau misalnya kabel PLN, dilaporkan ke PLN-nya. Kalau misalnya kabel internet, dilaporkan ke providernya.
5: Kalau TV kabel juga kan biasa TV kabel.
7: Iya, betul. Tapi kan masyarakat juga, kalau misalnya kita memberikan tanggung jawab dia untuk mencari, mungkin agak susah juga. Dan itu kan tanggung jawab pemerintah setempat, betul, untuk mengidentifikasi ini. Jadi untuk itu diidentifikasi dulu, ini kabel punya siapa, kemudian segera ditindaklanjuti.
5: Dirapikan dirapikan ya.
7: Dirapikan gitu.
5: Dicarikan cara biar tidak, kalau enggak kelihatan kan tidak mungkin juga.
7: Betul,
5: kan,
7: iya, iya.
5: Tapi mungkin dicarikan cara biar mungkin tidak mengganggu masyarakat.
7: Iya,
5: mungkin
7: iya.
5: Ada mobil yang melintas, atau mungkin mobilnya agak tinggi, kena otomatis iya, membahayakan.
7: Iya,
5: atau ada kabel yang putus, tiba-tiba hujan, listriknya kita tidak tahu, disentuh anak-anak atau apa yang melintas. Mungkin kan itu menjadi bahaya juga.
7: Iya, betul.
5: Lebih besar lagi.
7: Iya, karena kan sekali lagi ya, keamanan masyarakat itu merupakan salah satu hak dan merupakan bagian dari pelayanan publik.
5: Iya, betul. Dan itu dan itu memang harus diperhatikan.
7: Iya, betul sekali, Mbak.
5: Karena suara masyarakat itu sebenarnya sangat berarti.
7: Iya, hal-hal seperti ini juga sebenarnya sudah beberapa kali, Mbak, ya, diadukan ke Ombudsman. Okay. Kemarin itu ada terkait dengan tiang listrik ya.
5: Tiang listrik.
7: Ada banyak, ada juga tiang-tiang ya, tiang-tiang kabel atau tiang-tiang internet yang dipasang berjajaran gitu. Akhirnya kabelnya jadi tumpang tindih.
5: Iya, jadi kan agak semerawut juga.
7: Iya, kemarin itu sempat diidentifikasi, ternyata tiangnya adalah tiang PT Telkom. Kami juga mengapresiasi nih PT Telkom, karena setelah setelah ada aduan itu langsung ditindaklanjuti.
5: Iya,
7: tapi yang perlu menjadi perhatian juga, kalau untuk misalnya memindahkan tiang listrik ataupun kabel, itu sebenarnya ada prosedur juga dari instansi terkait.
5: Bisa sembarang juga.
7: Benar, iya. Jadi kayak butuh waktu juga untuk melakukan identifikasi mungkin.
5: Betul. Jangan baru melapor hari ini mau dibereskan hari ini juga. Jangan juga dong. Kasih bernapas juga ya. Bekerja gitu ya.
7: Karena kan saling berkaitan ya jaringannya juga kayak gitu.
5: Jangan sampai juga saling mengganggu ketika tarif satu bermasalah.
7: Iya.
5: Menjadi masalah lain lagi, masalah baru lagi.
7: Iya, kayak gitu.
5: Aduh, seperti itu. Nah, itu tadi. Mudah-mudahan juga bisa ditanggapi ya. Sebenarnya kalau hari Senin agak susah sih narasumber, karena mungkin mereka dengan kesibukan masing-masing. Namanya hari Senin ya, padatnya luar biasa.
7: Iya, apalagi sekarang menjelang 17 Agustus ya.
5: Itu sih. Mudah-mudahan jadi pengertian juga untuk masyarakat yang mengadukannya. Tapi jangan khawatir, karena ini pengaduan Anda kami tampung. Jadi kalau tidak terjawab hari ini Senin, itu bisa dijawab di hari Rabu atau di hari Jumat.
7: Okay.
5: Jadi jangan khawatir. Nah, kalau tadi itu mengenai kabel, kemudian tadi yang masuk lagi nih, yang sebelum kita tunggu deh, yang nanti bisa menjawab pertanyaan ini dari Ombudsman dulu, kalau menanggapinya seperti apa nih? Saran dari orang tua tadi, kemudian juga yang menjadi sangat-sangat butuh perhatian ini adalah anak-anak remaja juga nih ya.
7: Benar, Mbak.
5: Karena walaupun sudah diangkat 10, masih ada 20 lagi ternyata temannya. Jadi memang agak susah nih. Ini kayaknya memang mungkin kalau mau dibasmi secara serentak mungkin agak susah.
7: Betul.
5: Tapi kalau diambil dari pembinaan karakter setiap anak, mungkin orang tua juga kali ya. Sangat berperan aktif.
7: Betul.
5: Mungkin orang tua bisa ya. Oke deh, kalau Bu Ombudsman sendiri menanggapinya seperti apa?
7: Iya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur ya, bahwa salah satu penyebab dari minimnya penerangan jalan itu adalah bisa jadi di tempat itu terjadi tindakan kriminal. Salah satunya adalah pembegalan itu. Iya, dan memang sangat disayangkan, Mbak ya. Kita juga harus melihat kenyataan ya, bahwa ternyata pelaku dari pembegalan ini masih usia anak, masih remaja,
5: masih coba-coba.
7: Karena mungkin masa remaja adalah masa mereka eksplor tapi harusnya kan eksplornya ke arah-arah yang positif.
5: Iya, betul.
7: Jadi walaupun juga pihak kepolisian mungkin sudah melakukan patroli, tapi terkait hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian saja. Jadi pemerintah daerah melalui khususnya Kota Kendari, Mbak ya, melalui Dinas Pendidikan, DP3A, Dinas Sosial, kemudian sekolah, keluarga
5: paling dekat nih, paling utama dulu nih, keluarga.
7: Harus berkolaborasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menghindari anak-anak itu melakukan tindakan kriminal, Mbak. Kayak gitu. Nah, misalnya ini dengan melakukan deteksi awal dulu gitu. Anak-anak mana saja sih yang terindikasi akan melakukan tindakan kriminal kayak gitu, kemudian dilakukan pengawasan. Nah, yang paling penting itu tadi pembinaan dinas-dinas terkait itu, khususnya DP3A ya, melakukan pembinaan dinas pendidikan, kemudian pihak sekolah juga, pihak sekolah dan
5: jadi
7: keluarga.
5: Jadi dulu nih anak-anak.
7: Benar, iya. Dan kalau pembinaan ini sebetulnya bisa juga dilakukan secara menyeluruh gitu, tapi dikhususkan kepada anak-anak yang misalnya ada indikasi nih dia akan melakukan gitu.
5: Kan kelihatan tuh ya.
7: Benar, iya, iya.
5: Jadi memang sih anak-anak sekarang memang mungkin pengen coba-coba kali ya. Yang kemarin saja pas ditangkap katanya pengen coba-coba bawa busur segala macam, bawa pisau. Padahal mereka sebenarnya itu kalau sebenarnya cuma pengen bawa biar biar gaya-gayaan mungkin ya. Tiba-tiba ada sesuatu dan lain hal, mungkin tersulut emosi di tempat mereka beraktivitas. Otomatis mungkin karena kita tidak tahu, tersulut emosi bisa digunakan lah untuk tindak kriminal yang mereka bawa itu kan ya. Nah, ini juga menjadi sangat-sangat perhatian ini orang tua ini, pembinaan karakter di dalam rumah dulu kali ya. Itu juga menjadi penting itu sih. Kemudian tadi berkaitan juga dengan jalan yang gelap ya, penerangan.
7: Iya, betul.
5: Jadi mungkin ketika jalan gelap, yang tadinya anda mau dibegal, kayaknya langsung dibegal mungkin ya, karena ada kesempatan gitu. Oke deh.

0: Misalnya orang tuanya tidak punya kapabilitas untuk mendidik anaknya dengan baik. Jadi di rumah memang menjadi garda terdepan, tapi itu bukan hal satu-satunya yang bisa dilakukan nih, Mbak. Ini juga sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah gitu, tanggung jawab dinas-dinas terkait untuk membuat kebijakan, untuk membuat kegiatan-kegiatan positif yang akhirnya mengarahkan anak-anak melakukan tindakan positif juga gitu.
1: Jadi itu sih sebenarnya ya, karena benar. Kalau mau diharapkan kesadaran dari si anak mungkin ketika mereka dewasa kali ya, sudah berapa kali ditangkap baru mungkin mau sadar gitu.
0: Iya, itu pun juga belum tentu.
1: Belum tentu juga kalau sudah ditangkap terus kemudian kan sekarang sudah ada bahkan yang yang sudah masuk terus keluar, masuk lagi, keluar dia membuat kesalahan lagi, ada yang masuk lagi.
0: Itu Mbak, makanya pembinaan memang harus dikuatkan gitu dari semua sektor.
1: Pembinaan karakter itu jadi penting. Pihak sekolah juga harus bersinergi ya.
0: Benar.
1: Nggak boleh ketinggalan sekolah, pemerintah dalam hal ini, kemudian juga ada beberapa dinas terkait juga yang harus bersinergi.
0: Betul.
1: Yang paling utama mungkin garda terdepan tadi betul keluarga. Nggak ada lain, nggak ada bukan.
0: Iya.
1: Jadi itu kenapa tidak ya, dari keluarga dulu yang menjadi garda terdepan untuk pembinaan karakter si anak. Mungkin dari masuk masa remaja sudah didekati.
0: Iya,
1: mungkin kalau anak laki-laki agak sulit mungkin kalau disampaikan ya, kalau anak perempuan kan mungkin ini, tapi kalau anak laki-laki mungkin agak sulit juga disampaikan. Jadi mungkin kenapa tidak sejak dari bukan dari masa remaja nih, tapi dari masuk masa remaja, transisi
0: mereka. Iya,
1: itu kan
0: iya,
1: yang agak mencari jati diri di situ.
0: Betul,
1: tuh.
0: Iya, betul.
1: Transisi ke remaja gitu loh.
0: Iya,
1: masih nakal-nakalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi seperti itu. Ada juga sih sebenarnya apresiasi nih, bukan apresiasi sih, kayaknya ini mungkin apa ya, usulan gitu loh. Ada yang masuk juga di kami di Halo RRI, katanya ini menyangkut usulan pemasangan CCTV di sejumlah titik yang dianggap rawan. Jadi pendengar itu menyampaikan bahwa keberadaan CCTV di ruang publik itu dapat membantu meningkatkan pengawasan sekaligus memberikan rekaman apabila terjadi sebuah peristiwa. Namun yang mereka sampaikan ini ternyata kalau bisa bagaimana kalau mungkin kebutuhan CCTV itu diwajibkan kepada rumah atau toko atau tempat usaha yang ada di pinggir jalan yang memiliki posisi strategis dapat memasang CCTV secara mandiri. Jadi dengan demikian ketika terjadi sebuah kecelakaan di titik yang tidak terjangkau CCTV milik pemerintah, itu rekaman dari CCTV milik masyarakat atau pelaku usaha itu bisa menjadi sumber informasi tambahan.
0: Benar.
1: Seperti itu. Bagaimana nih kalau Ombudsman ini menanggapinya nih, melihat gagasan dari masyarakat ini? Luar biasa juga nih gagasan masyarakat.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Jadi karena efisiensi ya ada gagasan lain lagi. Masyarakat kan sekarang sudah pintar-pintar nih. Jadi gagasan masyarakat agar rumah, toko, dan ruko mungkin yang berada di pinggir jalan itu diwajibkan memasang CCTV mandiri sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan.
0: Mbak,
1: kalau dari Ombudsman sendiri menanggapinya seperti apa?
0: Iya, yang kami lihat Mbak ya, memang ini pengadaan dan pemasangan CCTV itu penting ya. Apalagi kalau kita ingin melakukan pemantauan, kemudian ingin mendapatkan informasi ya terkait suatu kejadian. Gagasan masyarakat juga tadi sebetulnya bagus ya. Pemerintah ya atau kepolisian itu dia bisa bekerja sama dengan badan-badan usaha swasta ya, yang berada di titik-titik rawan, di titik jalan raya ya, untuk ini saling mengoneksikan CCTV-nya. Itu juga sebenarnya merupakan hal yang bagus ya. Tapi di sisi lain ya, pemerintah juga memang seharusnya mengadakan itu. Tapi kami juga memahami bahwa pemerintah daerah yang khususnya kota Kendari itu memiliki keterbatasan di anggarannya. Jadi jadi untuk pemasangan CCTV ini mungkin sebaiknya dipasang di titik-titik yang memang membutuhkan. Tadi tuh misalnya di kawasan publik. Kemudian di persimpangan ya.
1: Itu yang penting juga. Ini kan ini keluhan masyarakat ini berangkat dari yang kemarin dikeluhkan juga, katanya mau cari rekaman CCTV, ada keluarga yang laka lantas gitu, tapi tidak mendapatkan titik CCTV begitu. Dia di titik buta gitu. Tapi ada rumah masyarakat, ada banyak. Makanya kenapa mereka masukkan ini kenapa tidak setiap rumah yang ada di depan jalan dipasangkan CCTV begitu loh.
0: Iya. Nah, kemudian permasalahan itu tadi ya itu kan juga sebenarnya bisa menjadi data ya, data kepolisian ya.

0: bahwa ternyata di daerah ini itu pernah terjadi gangguan keamanan gitu. Betul. Jadi itu bisa dipasangkan CCTV untuk daerah-daerah yang memang by data itu terjadi gangguan keamanan.
1: Nah, gitu. Berangkat dari situ ya.
0: Iya, berangkat dari situ. Nah, kemudian lagi nih Mbak ya, karena keterbatasannya mungkin terkait dengan CCTV ini, sebenarnya pemerintah juga bisa melakukan solusi lainnya atau solusi yang relatif ya, agar sistem keamanan kita ini bisa meningkat. Ya, salah satu contohnya itu mungkin dengan mengaktifkan kembali ronda-ronda di RT RW ya, untuk meningkatkan sistem sistem keamanan ya.
1: Ya,
0: bisa juga dikuatkan dengan patroli kepolisian ya, di wilayah-wilayah yang memang rawan dan di jam-jam yang memang rawan gitu. Karena pada akhirnya kan bukan terkait dengan seberapa banyaknya CCTV Mbak Ulan ya, ya tapi terkait dengan seberapa mudah masyarakat bisa melapor, seberapa cepat masyarakat direspon, dan seberapa berkualitas tindak lanjut yang dilakukan
1: dan
0: gitu.
1: Diakses itu cepat gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke lah, itu mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan juga untuk yang bertanya ini ya. Dari Ombudsman sudah sangat jelas tuh. Mudah-mudahan bisa Anda terima juga, pastinya ini kita sharing di sini ya, bukan untuk menggurui tapi sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang menjadi dialog kita di pagi hari ini. Tidak terasa waktu loh, satu jam kita berbincang.
0: Sudah satu jam Mbak ya.
1: Sudah satu jam kita bersama mendengar, kita harus tuntaskan segmen Halo RRI kali ini. Terima kasih tentunya untuk Mbak Anissa sudah mampir di studio RRI Kendari ya. Salam sehat untuk teman-teman di Ombudsman pastinya. Selamat berhari Senin.
0: Terima kasih Mbak Ulan juga, selamat berhari Senin Mbak ya. Semangat.
1: Semangat. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita pendengar untuk di segmen kali ini Halo RRI, bersama dengan Mbak Anissa yang hadir di studio dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara, yang dimana sudah membersamai kita selama kurang lebih sekitar satu jam kita bersama di segmen Halo RRI kali ini. Sampai jumpa di segmen Halo RRI selanjutnya. Salam sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Pendengar, sebelum kita kembali update informasi ya di Sultra pagi, akhir-akhir ini pernah enggak Anda merasa bosan dengan suasana rumah yang begitu-begitu saja, atau mungkin TV dan kulkas di rumah Anda sudah mulai rewel minta diganti? Jadi jangan dibiarkan pendengar, sekarang waktunya upgrade kenyamanan rumah Anda. Tidak perlu bingung harus cari kemana, karena semua jawabannya itu ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Satu tempat, sejuta inspirasi. Jadi di sana Anda bisa menemukan koleksi furniture super estetik untuk sulap ruang tamu sampai kamar tidur jadi makin cozy. Nggak cuma itu juga pendengar, pilihan alat elektronik dari berbagai merek top dunia juga super lengkap. Kalau Anda cari smart TV layar lebar, ada AC yang dinginnya maksimal, sampai mesin cuci canggih, semuanya ready. Hanya di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Jadi kalau bosan dengan itu-itu saja atau suasana rumah begitu-begitu saja, jalan-jalan ke Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Karena di sana satu tempat, sejuta inspirasi pendengar.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Masih bersama dengan kami untuk di Sultra pagi ini, hampir tuntas kebersamaan kita untuk di Sultra pagi ya. Nanti setelah Sultra pagi ada Sultra siang yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami. Kita masih kembali akan update informasi pendengar untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Kembali kita update informasi pelaksanaan Karnaval Juang dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Kendari. Tidak hanya diramaikan oleh peserta pawai, tapi juga pengusaha usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berjejer di sepanjang rute kegiatan. Puluhan lapak UMKM tampak memenuhi sisi jalan dengan berbagai jenis dagangan pendengar, mulai dari kuliner, kemudian juga minuman segar hingga jajanan kekinian yang tentunya sangat menarik perhatian pengunjung. Kehadiran UMKM ini pendengar menambah semarak suasana Karnaval yang dipadati masyarakat sejak pagi hari, dan antusiasme warga juga terlihat tinggi dengan banyaknya pengunjung yang memadati setiap stan untuk membeli makanan dan minuman. Tentunya kondisi ini dimanfaatkan para pengusaha UMKM untuk meningkatkan penjualan selama momentum perayaan HUT Republik Indonesia. Salah satu pengusaha UMKM, Rina, mengaku penjualan mengalami peningkatan signifikan dibanding hari biasa. Ia menyebut momentum Karnaval ini menjadi kesempatan emas bagi para pelaku usaha kecil. Jadi memang dari pagi sudah banyak pembeli, penjualan jelas meningkat karena pengunjung yang datang sangatlah banyak. Pendengar. Nah, selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga memberikan dampak positif tentunya bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pengusaha UMKM lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, pengunjung Karnaval Andi mengaku senang dengan kehadiran berbagai stan UMKM yang menyediakan beragam pilihan makanan dan juga minuman pendengar. Jadi, dengan tingginya antusiasme masyarakat, kehadiran UMKM dalam Karnaval Juang tidak hanya menambah kemeriahan acara saja, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha di Kota Kendari, pendengar. Informasi yang baru saya sampaikan ini dan dapatkan informasi beragam lainnya hanya di kanal kami di rri.co.id.

0: masyarakat Sulawesi Tenggara punya keluhan, saran, atau pengaduan terkait layanan LPP RRI Kendari? Sampaikan aspirasi Anda secara resmi, aman, dan cepat melalui tautan kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Sekali lagi, kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Setiap laporan Anda yang masuk akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional demi meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan RRI Kendari. Mari bersama membangun keterbukaan informasi. Layanan pengaduan ini dipersembahkan oleh PPID LPP RRI Kendari.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ada lagu dari The Fly, Mencintaimu, hadir bersama di ruang dengar Anda pendengar. Lepas di menit ke-57 untuk saat ini dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Semangat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas pastinya ya. Hampir tuntas kebersamaan Ulan temani Anda untuk di Sultra pagi. Sejak subuh Ulan sudah temani updatean informasi, kemudian juga rangkaian mata acara pilihan telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk di Sultra pagi. Sultra siang sesaat lagi akan menyapa Anda pendengar, nanti ada rekan saya yang akan menemani kebersamaan Anda untuk di Sultra siang nanti. Jadi pastikan terus bersama dengan kami ya. Ulan pamit, kita berpisah untuk berjumpa kembali edisi siar selanjutnya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Dongeng Kendari. Kami ucapkan selamat siang pendengar untuk Anda yang saat ini juga masih bersama kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Masih menemani kebersamaan siang Anda yang di awal pekan Senin mungkin juga sibuk dengan berbagai rutinitasnya. Semoga di hari ini menjadi hari yang penuh makna ya, meskipun mungkin banyak aktivitas yang masih harus Anda kerjakan, yang mesti harus Anda tuntaskan juga ya di hari ini. Saya sih menemani Anda pendengar untuk rangkaian Sultra siang sampai nanti sore ya, pukul 18.

Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

pendengar, kalau berbicara terkait dengan perempuan di era digital ya, di mana untuk saat ini perempuan-perempuan di Indonesia ya yang juga bahkan sangat aktif gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ini bahkan kalau di era digitalisasi saat ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, ini menegaskan bahwa perempuan ya kalau juga kita bisa mengenang dari sejarahnya, ini menjadi pengingat juga akan pentingnya membuka akses dan peluang bagi perempuan. Dan kalau kembali mengenang sosok-sosok perempuan masa lalu, misalkan di sosok Raden Ajeng Kartini ya, tetapi ini juga mengingatkan terkait dengan perjuangan membuka akses bagi perempuan adalah pondasi dari kemajuan bangsa kita. Nah, saat ini pendengar, di era digital, tantangan perempuan bukan lagi terbatas pada akses informasi ya, melainkan kemampuan dalam menyaring dan juga memanfaatkan informasi secara bijak. Perempuan yang diharapkan bisa berperan aktif dalam mendukung transformasi digital melalui prinsip 3T, terhubung, tumbuh, dan terjaga. Nah, dalam konteks ini perempuan juga tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penggerak literasi digital, sekaligus menjadi garda terdepan dalam melindungi keluarga dari dampak negatif di ruang digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: bendera.
1: Eh, Oneh, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu, semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku, iyo.

ya pendengar, seiring dengan perkembangan zaman, manusia ini sudah memasuki era digital ya, di mana penyampaian informasi itu bisa terjadi dengan hitungan detik tanpa memperhitungkan jarak dan waktu. Nah, ini yang tentunya juga sangat membantu kehidupan kita ya, manusia, dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks, khususnya bagi kaum perempuan yang seringkali dianggap sebagai warga negara kelas 2 di bawah laki-laki ya. Jadi ketika menelisik kembali masa lampau, kita masih ingat perjuangan R.A. Kartini ya, untuk bisa menyampaikan informasi kepada kaum perempuan itu sangat berat. Berangkat dari keprihatinan dan nasib perempuan yang seringkali hanya menjadi pelengkap di rumah tangga tanpa bisa mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Kartini bahkan bersusah payah untuk mendirikan sekolah di rumahnya, kemudian mencoba mengumpulkan kaum perempuan di wilayahnya untuk mendapat pendidikan dasar ya, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, untuk bisa melakukan hal itu, tentunya berulang kali R.A. Kartini harus meyakinkan kaum lelaki agar mengizinkan istri dan anaknya untuk bisa bersekolah. Nah, dalam perkembangannya dan teknologi saat ini yang berkembang, sekarang itu sistem pendidikan bahkan sudah tersebar ya, hingga ke pelosok desa. Kemudian kaum perempuan juga sudah tidak dibatasi lagi untuk bisa mengenyam pendidikan. Nah, atas nama emansipasilah ya, perempuan itu bisa menentukan masa depannya sendiri di berbagai bidang. Nah, dan bahkan saat ini pendengar ya, di era digital, peran perempuan juga memang tidak bisa dianggap remeh ya, karena mempunyai karakteristik yang unik dibanding dengan laki-laki. Studi yang dilakukan oleh Universitas California di tahun 2022 dengan judul Gender Difference in Cognitive Load and Digital Task Switching ini menjelaskan bahwa perempuan lebih bisa melakukan kerja hybrid dengan metode multitasking untuk melakukan berbagai macam pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, sehingga hal tersebut bisa menghemat waktu, tenaga, dan bahkan biaya.

0: website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berita olahraga.
1: Dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga, Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: David Silverstone tadi malam. Pembalap track house itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
1: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
0: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
1: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
0: Thank you. Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Bro, satu dari kanal informasi dan inspirasi. Kamu ucapkan selamat siang pendengar. Ada yang saat ini juga tengah bersama di Pro Satu Kendari, menikmati suasana istirahat Anda yang siang hari ini juga bisa Anda nikmati dengan menikmati santap siang, atau bahkan juga dengan santai siang ya, dengan mungkin tidur siang dan lain sebagainya. 39 menit dari pukul 12, saya Yesi masih terus kembali hadir menyapa Anda di rangkaian Sultra siang ini, dan kembali kami juga pilihkan dengan beberapa informasi terkini Anda dengarkan di Pro 1 Kendari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ya, pendengar, di hari ini, tepatnya di tanggal 10 Agustus 2026 ya, di mana 10 Agustus ini kalau melihat hari-hari besar nasional begitu ya, atau hari besar yang diperingati, salah satunya adalah hari ini ya, menandai sejumlah hari penting di berbagai negara. Di skala nasional ini tuh terdapat peringatan Hari Veteran Nasional ya di Indonesia serta kemerdekaan Ekuador. Selain itu juga 10 Agustus ini diperingati sebagai Hari Biodiesel Internasional untuk menyoroti perkembangan biodiesel sebagai salah satu bahan bakar alternatif yang lebih berkelanjutan. Kemudian ada pula D&D yang ditujukan untuk merayakan orang-orang yang memiliki nama Dian. Nah, di balik masing-masing kegiatan peringatan tersebut, pendengar, di mana untuk Hari Veteran Nasional sendiri ya, ini yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus menjadi momen yang penting juga untuk mengenang jasa dan pengorbanan para veteran. Mereka memegang peranan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Mengutip dari laman Kementerian Pertahanan Kemhan RI ya, di mana Hari Veteran Nasional yang sebelumnya telah diputuskan Presiden Soekarno tanggal ya di tahun 1945, yang kembali diperkuat juga melalui amanah tertulis di tahun 1965. Pada tahun 2014 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, tanggal 10 Agustus juga disahkan sebagai Hari Veteran Nasional. Jadi peringatan ini pada 11 Agustus 2014 silam, pendengar, itu dihadiri langsung oleh Presiden SBY serta sejumlah pejabat negara. Dan peringatan ini juga berkaitan erat dengan Legion Veteran Republik Indonesia, organisasi yang menghimpun para veteran RI

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Ya, pendengar, hari ini di 10 Agustus 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Biodiesel Internasional. Nah, mengutip laman National Today, Hari Biodiesel Internasional itu diperingati setiap 10 Agustus juga menjadi kesempatan untuk mengenal biodiesel sebagai salah satu bahan bakar alternatif. Jadi bahan bakar tersebut ya ini dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tentunya. Jadi tanggal 10 Agustus yang diabadikan sebagai Hari Biodiesel Internasional ini juga berkaitan dengan sosok Rudolf Diesel, sang penemu mesin diesel ya pendengar, di mana di tahun 1890 insinyur dan penemu asal Jerman tersebut merancang mesin yang dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar termasuk minyak nabati. Nah, gagasan ini akhirnya menjadi salah satu dasar perkembangan bahan bakar berbasis sumber daya terbarukan. Dan kalau kembali mengingat sejarahnya pendengar, di mana penciptaan biodiesel itu tidak terlepas dari perkembangan transportasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap kendaraan yang semakin cepat dan efisien, kebutuhan terhadap bahan bakar pun juga ikut meningkat. Nah, di saat yang bersamaan pula dunia menghadapi tantangan karena penggunaan batu bara ataupun bahan bakar fosil itu menimbulkan persoalan berupa polusi dan keterbatasan sumber daya. Nah, kemudian sebagai solusi untuk menghadapi persoalan tersebut, G. Cavan ini juga mengembangkan metode pembuatan elit etil ester dari minyak sawit pada tahun 1937. Nah, upaya untuk mengembangkan bahan bakar alternatif yang semakin mendapat perhatian ketika pasokan minyak bumi itu menurun pada masa Perang Dunia II, dan saat ini biodiesel bahkan kembali dilirik ya sebagai salah satu pilihan untuk mendukung penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Baik pendengar, di 38 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati istirahat Anda yang mungkin juga siang hari ini tengah menikmati suasana santai juga ya. Selepas menikmati santap siang yang biasanya juga Anda kembali harus melaksanakan aktivitas juga ya, di sebagian dari kita yang harus kembali beraktivitas. Cuaca siang ini Kota Kendari dan sekitarnya terpantau berawan dari pagi hingga saat ini. Dan informasi yang kami himpun dari BMKG untuk hari ini ya pendengar, memang sejumlah daerah ini pada umumnya juga cerah berawan. Suhu berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai 95% dan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Namun BMKG juga terus menghimbau masyarakat pendengar untuk lebih mewaspadai potensi-potensi gangguan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu ya, utamanya juga bagi Anda yang akan menggunakan jalur penyeberangan untuk memperhatikan kondisi gelombang ya, ataupun juga kondisi perairan yang hari ini atau mungkin juga berencana akan menggunakan jalur penyeberangan laut. Dari Studio Pro 1 Kendari, pendengar, masih kami akan terus hadirkan beberapa pilihan informasi yang akan terus kami hadirkan hingga jelang pukul 14 siang nanti. Kami akan hadir dalam penyampaian warta berita siang.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Saudara, selamat siang. Dari Studio Terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Siang.
1: 2145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi.
2: Melatih sikap hidup bersama, ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok.
0: Mengawali Warta Berita Siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah percepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Pendidikan membangun sikap moderasi beragama di kalangan pendidik. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai Warta Berita Siang selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah mempercepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Sedangkan 2145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi.
3: Kantor Wilayah Dirjen Perbendaraan Sulawesi Tenggara

0: negara mencatat hingga 30 Juli 2026 sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan sebanyak 2.273 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tenggara. Namun dari jumlah tersebut baru 128 koperasi atau 5,63% yang telah beroperasi secara aktif, sementara 2.145 koperasi lainnya masih memerlukan percepatan aktivasi agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitas kegiatan usaha secara optimal. Menurut Iman Widianto, dari sisi pembangunan juga terus mempercepat penyelesaian gerai koperasi, di mana hingga saat ini sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan melalui PT Agrinas dan telah terdaftar dalam portal Merah Putih sebagai bagian dari penguatan infrastruktur koperasi.
1: Sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, sebanyak 128 koperasi atau 5,63% telah mencatat operasional, sedangkan 2.145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 261 gerai telah selesai dibangun 100% dan 510 gerai masih berada dalam proses pembangunan melalui PT Agrinas serta telah masuk dalam portal Merah Putih.
0: Iman Widianto juga menjelaskan, selain pembangunan fisik, upaya pembangunan ekosistem usaha juga terus dilakukan dan tercatat 303 KDKMP telah mengajukan permohonan kemitraan kepada sejumlah pemasok strategis diantaranya Pertamina, Bulog, dan Inifood guna memastikan ketersediaan pasokan barang dan mendukung keberlangsungan aktivitas koperasi setelah mulai beroperasi. Iman Widianto juga mengatakan yang menjadi tantangan ke depan KDKMP kini telah bergeser jika sebelumnya pada tahap awal masih difokuskan pada pembentukan badan hukum koperasi, maka saat ini perhatian diarahkan pada penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha, di mana setiap koperasi akan memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, jaringan pemasok dan pasar yang jelas dukungan kerja, sistem pencatatan keuangan yang baik, serta tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pembangunan gedung atau gerai tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan harus segera diikuti dengan aktivitas ekonomi.
1: Jadi pipeline pembangunan fisik sebenarnya sudah lebih besar daripada jumlah koperasi yang aktif beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan KDKMP telah bergeser. Pada tahap awal, fokusnya adalah pembentukan badan hukum. Sekarang, fokus kita beralih dengan memastikan setiap koperasi memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, pemasok, pasar, modal kerja, sistem pencatatan, dan juga tata kelola yang memadai. Bangunan fisik tidak boleh menjadi tujuan akhir. Gerai yang selesai harus segera diisi dengan aktivitas ekonomi.
0: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP di Sultra diharapkan tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan sebagai penguatan ekonomi kerakyatan di Sultra.
2: Saudara Dinsos Naker Bau-Bau membuka akses pemagangan kerja ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
3: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka aja kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau membuka akses informasi pemagangan ke luar negeri termasuk program pemagangan ke Jepang. Program tersebut turut didukung dengan peluang pelatihan bahasa Jepang bagi calon peserta. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, peluang pemagangan ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Hal itu disampaikan Siti Amalia saat menghadiri Polba Job Fair Expo 2026 di Kampus Politeknik Bau-Bau pada Sabtu lalu.
3: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka aja kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini, itu silakan dibuka YouTube-nya dan medsos-nya. Itu ada pemagang Jepang dan karena kendala di bahasa, oleh tenaga kerja provinsi itu membuka juga pelatihan bahasa Jepang. Teman-teman, adik-adik sekalian untuk melakukan pendaftaran di kanal medsos yang ada.
4: Siti Amalia menilai kesiapan kompetensi menjadi hal penting bagi generasi muda yang ingin memasuki dunia kerja baik di dalam maupun luar negeri. Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa dan adaptasi terhadap lingkungan kerja menjadi bekal yang perlu dipersiapkan sejak awal. Siti juga mengingatkan mahasiswa dan pencari kerja agar tidak menunggu hingga lulus untuk mulai mencari peluang. Persiapan kompetensi, keterampilan, personal branding, kemampuan digital, serta etika perlu dibangun sejak masih berada di bangku pendidikan.
3: Jangan sudah lulus baru mencari peluang kerja. Sebaiknya persiapkan diri adik-adik sebelum lulus sudah mempersiapkan diri. Baik itu kompetensinya, kemudian skill yang dimiliki, utamanya personal branding, bagaimana kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Utamanya kita harus menguasai tentu digital, IT bagaimana kita kuasai. Yang tidak kalah pentingnya adalah etika.
4: Siti Amalia menambahkan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau juga berencana kembali menggelar kegiatan job fair dan pemagangan pada Oktober atau November nanti. Program tersebut diharapkan semakin memperluas pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan maupun meningkatkan keterampilan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Heli Diawati Kadir.
5: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sutra, Suhaini, menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
6: Menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktek. Juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya.
5: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa indra sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan dalam bermasyarakat.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Silaturahmi dengan insan pers, Kapolres Bau-Bau berkomitmen membuka ruang informasi penanganan kasus. Berikut laporan selengkapnya disampaikan OAOD Nurliani.
7: Kapolres Bau-Bau KBP Nur Alam memperkuat kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di Kota Bau-Bau. Bersama awak media, Kapolres Bau-Bau menggali berbagai informasi dan isu Kamtipmas yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya persoalan keamanan, diskusi juga membahas sejumlah permasalahan di daerah yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan aparat kepolisian. Para jurnalis juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Polres Bau-Bau, khususnya terkait keterbukaan informasi dalam setiap penanganan perkara hukum. Media berharap kepolisian dapat membuka akses informasi seluas-luasnya, sehingga perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik dapat diketahui secara jelas, akurat, dan juga berimbang, sehingga tidak berkembang menjadi isu liar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam menegaskan komitmennya untuk menciptakan situasi Kota Bau-Bau yang aman dan kondusif melalui penegakan hukum yang transparan dan juga tegas terhadap setiap pelanggar. Kapolres berkomitmen membuka ruang komunikasi dan informasi bagi awak media, khususnya terkait berbagai perkara yang sedang ditangani Polres Bau-Bau.
8: Ini berbeda-beda semua, kami mohon maaf. Selanjutnya, ya insya Allah ke depan kami akan perbaiki antara pemerintah, biasa rekan-rekan wartawan dan yang humas. Mungkin dari Reskrim lambat memberikan informasi. Nanti ke depan kalau diperbaiki, ya Pak. Terima
7: kasih. Menurut Nur Alam, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga situasi Kamtipmas. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan insan pers dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar bersumber dari data dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ketua PWI Kota Bau-Bau Aswarlin mengapresiasi langkah Kapolres Bau-Bau yang membuka ruang silaturahmi bersama para jurnalis di daerah tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum awal untuk kembali memperkuat sinergitas antara insan pers dan institusi kepolisian yang selama ini dinilai masih perlu terus dibangun. Aswarlin berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus dijaga sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi antara kepolisian, media, dan juga masyarakat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Saudara, penyaluran dana desa hingga Juli 2026 mencapai 75,45%. Kembali selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Sebanyak 1.907 desa dari total 1.908 desa telah menerima penyaluran.
0: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat penyaluran dana desa di Sultra mencapai 404,25 miliar atau 75,45% dari total pagu anggaran 335,79 miliar rupiah. Kakanwil Ditjen Perbendaraan Sultra Iman Widianto mengatakan, pada penyaluran tahap 1 dana desa telah tersalurkan kepada 1.907 dari total penerima dana desa sebanyak 1.108 desa. Satu-satunya desa yang sama sekali belum menerima dana desa tahap 1 yakni Desa Tetenggolasa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan. Penundaan penyaluran dana desa di desa tersebut dikarenakan keterlambatan penyelesaian administrasi serta adanya permasalahan internal yang melibatkan perangkat desa.
1: Realisasi penyaluran dana desa di Sulawesi Tenggara telah mencapai 404,25 miliar rupiah atau 75,45% dari pagu sebesar 535,79 miliar. Untuk penyaluran tahap pertama, sebanyak 1.907 desa dari total 1.908 desa telah menerima penyaluran. Dengan demikian, secara umum, capaian tahap 1 sudah sangat tinggi. Namun masih terdapat satu desa yang gagal salur, yaitu Desa Tetenggolasa di Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, karena keterlambatan penyelesaian administrasi dan permasalahan internal perangkat desa.
0: Sementara itu, kata Iman Widianto, penyaluran dana desa tahap 2 telah diterima 1.206 desa, sedangkan 702 desa lainnya masih menunggu proses pencairan. Secara daerah, Kabupaten Muna, Buton Utara, dan Kabupaten Muna Barat telah mencatat realisasi penyaluran tahap 2 mencapai 100%. Sebaliknya, Kabupaten Konawe Kepulauan hingga kini belum mencatat penyaluran dana desa tahap kedua. Iman Widianto juga mengatakan secara kinerja penyaluran dana desa di Sultra tergolong tinggi, meski hambatan masih terkonsentrasi pada penyelesaian dokumen administrasi dan verifikasi persyaratan penyaluran di sejumlah desa, dan kondisi tersebut menjadi perhatian agar proses pencairan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Untuk tahap kedua, penyaluran telah dilakukan kepada 1.206 desa. Artinya, masih terdapat 702 desa yang belum menerima penyaluran tahap 2. Ini menjadi area perhatian utama karena keterlambatan pemenuhan dokumen dan verifikasi persyaratan dapat menahan arus kas pembangunan dan pelayanan di tingkat desa.
0: Lebih lanjut, Iman Widianto mengingatkan ketentuan penyaluran dana desa masih memberikan kesempatan kepada desa yang belum menerima dana desa tahap 1 tertanggal 15 Juli 2026. Dan untuk memperoleh penyaluran tahap 1 maupun tahap 2, pemerintah desa diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyerapan dana desa tahap 1 beserta seluruh dokumen persyaratan. Untuk itu, pemerintah daerah bersama pemerintah desa diharapkan mempercepat dokumen administrasi agar arus kas pembangunan desa dapat segera berjalan tanpa adanya kendala.
2: Polres Bau-Bau ingatkan peserta gerak jalan kegiatan 17 Agustus 2026 hindari provokasi konflik antara pemuda. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
7: Menjelang pelaksanaan berbagai rangkaian lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar tetap kondusif. Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam menegaskan, semarak perayaan kemerdekaan jangan sampai ternodai oleh aksi perkelahian maupun konflik antar pemuda. Mantan Kapolres Konawe itu menyoroti potensi gangguan Kamtibmas yang dapat muncul selama kegiatan latihan gerak jalan, khususnya yang dilaksanakan pada malam hari. Menurutnya, latihan pada malam hari berpotensi memicu gangguan keamanan sekaligus mengganggu ketertiban umum. Karena itu, Kapolres menyarankan agar latihan gerak jalan dilaksanakan pada siang hingga sore hari. Selain itu, kegiatan latihan diharapkan dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan sehingga lebih mudah diawasi dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
9: Idealnya kalau jangan saling menyinggung lah, jangan panitia diperbaiki. Setelah itu katanya kalau kau kasih itu yang sudah dirapatnya. Nanti kami menunggu rapat dari Pak Wali Kota, dari intinya YL, kenapa harus malam, atau nggak ada lapangan, atau bagaimana?
7: Lanjut Kapolres, untuk mengantisipasi terjadinya tawuran maupun kericuhan antar pemuda, terutama peserta barisan dari kelompok Karang Taruna, Polres Bau-Bau juga meningkatkan patroli pada malam hari di sejumlah wilayah. Selain itu, masyarakat yang mengikuti kegiatan baris berbaris diimbau untuk menghindari penggunaan yel-yel yang berpotensi memicu konflik, menyinggung kelompok lain, mengandung unsur SARA hingga bertentangan dengan nilai kesusilaan. Pelaksanaan lomba gerak jalan indah dijadwalkan pada 11 Agustus. Selama rangkaian kegiatan berlangsung, Polres Bau-Bau meminta seluruh masyarakat di wilayah hukum ikut berperan menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diminta meningkatkan kepedulian dan pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan sekitar, serta mewaspadai berbagai potensi tindakan kejahatan, mulai dari pencurian, penipuan, hingga perampokan. Polres Bau-Bau juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak. Warga diminta menerapkan prinsip saring sebelum sharing, serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoax hingga informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, kata Kapolres, apabila menemukan kejadian mencurigakan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, warga diminta segera melaporkan kepada Babin Kaptipmas setempat atau melalui layanan call center 110. Kapolres Bau-Bau berharap seluruh rangkaian perayaan HUT kemerdekaan RI dapat berlangsung aman dan tertib serta meriah tanpa diwarnai konflik maupun gangguan Kamtibmas. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, di Kota Kendari sebanyak kurang lebih 150 barisan dari berbagai sekolah TK sekota Kendari turut ambil bagian dalam memeriahkan parade gerak jalan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
10: Pemerintah Kota Kendari memberikan apresiasi atas kemeriahan dan antusiasme peserta dalam kegiatan gerak jalan tingkat Taman Kanak-kanak se-Kota Kendari. Kegiatan ini digelar secara meriah Senin 10 Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Kendari. Sebanyak kurang lebih 150 barisan dari berbagai sekolah TK turut ambil bagian dalam memeriahkan parade gerak jalan ini. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat ditemui usai menerima barisan peserta gerak jalan mengatakan partisipasi para peserta TK, orang tua, serta pihak sekolah menjadi bukti nyata semangat nasionalisme. Kehadiran anak-anak sejak usia dini dalam peringatan HUT RI juga dinilai sebagai sarana efektif untuk menanamkan rasa cinta tanah air.
11: Hari ini kami telah menerima gerak jalan tingkat TK Kota Kendari yang memang luar biasa. Hampir kurang lebih 150 peserta barisan yang mereka memeriahkan hari ulang tahun RI ke-81 di tingkat Kota Kendari. Kami pemerintah Kota Kendari sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan buat teman-teman kepala sekolah TK yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
10: Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 di Kota Kendari dipastikan akan terus berlangsung hingga puncak acara di tanggal 17 Agustus 2026 mendatang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna meningkatkan rasa nasionalisme dan kebersamaan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah mempercepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Pendidikan membangun sikap moderasi beragama di kalangan pendidik. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultrans siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di website kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

bahasa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

hits, pernah hits, semua ada di sini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Rosa Teririk dari Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore ya pendengar, Anda kembali bersama kami di FM 96,7 MHz. Untuk sore ini saya di kembali hadir ya menyapa Anda untuk edisi siar hari Senin, tepatnya di tanggal 10 Agustus 2026. Apa kabar nih pendengar di suasana siang yang nampaknya ke sore ya lebih cerah, lebih panas juga. Dan meskipun demikian, semoga apa yang menjadi tugas dan rencana Anda ya di sepanjang hari ini semuanya dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan tidak ada hambatan apapun juga. 3 menit dari pukul 15 atau jam 3 sore, kami ucapkan selamat sore ya, selamat menuntaskan segala tugas-tugas dan rutinitasnya. Awal pekan Senin yang wow luar biasa hektik ya, biasanya dari pagi ya, dari subuh bahkan dengan aktivitas yang luar biasa. Semoga di hari ini aktivitas Anda lancar, tidak ada hambatan apapun juga.

kembali pendengar di Musik Request 100% Indonesia. Kami akan hadir menyapa Anda hingga nanti pukul 16 sore ya. Dan seperti biasa, kami akan menemani Anda ya, dan juga bisa Anda bisa bergabung juga bersama kami di 3124008 dan WhatsApp 0813545067.

0: Baik pendengar, kebersamaan kita sore ini di 100% Indonesia ya. Saya nggak sendiri rupanya, sore hari ini saya juga ditemani. Wah, ada teman saya yang cantik sekali. Saya coba sapa dulu ya, saya panggilnya siapa ini? Ada Gusti Ayu ya, benar ya?
1: Benar.
0: Oke, okay, itu juga suaranya udah kedengaran. Gimana Mbak Gusti, Mbak Ayu aja ya?
1: Boleh.
0: Gimana, ini baru pertama kali kan ke studio Persatu, gimana perasaannya?
1: Deg-degan nih.
0: Deg-degan ya, yeah. Waduh, pendengar, kita kedatangan teman yang spesial juga untuk hari ini. Karena saya gak sendiri, ditemani dengan kakak aja boleh ya, Kak Ayu ya. Setelah kamu sama Kak Ayu yang akan menemani kita di acara musik request 100% Indonesia. Jadi Kak Ayu, kita di 100% Indonesia, kita buka telepon dan kita sapa pendengar kita ya yang mau gabung. Okay. Nanti boleh yang mau kirim salam, yang mau request lagu juga boleh ya. Oke, kita juga live di TikTok juga nih Kak Ayu. Mungkin Kak Ayu juga boleh buka TikTok RRI Kendari ya. Kita lagi ada di 100% Indonesia. Nah Kak Ayu mungkin agak boleh dikasih mundur sedikit mic-nya. Nah, supaya tidak terlalu dekat ya.
1: Oke,
0: Kak Ayu, biasa dengar musik request gak sih?
1: Pernah.
0: Dengarkan radio lah paling yeah. Tidak ya. Pernah ya?
1: Pernah.
0: Nah, berarti udah tahu lah ya gimana. Nanti pendengar kami ajak Anda silakan di 3124008 ya. Dan WhatsApp kita 0813545906. Jadi nomor tersebut bisa dihubungi nih pendengar yang mau request ke sore hari ini di lagu-lagu Indonesia. Pasti ini Kak Ayu ya. Jadi lagu-lagunya lagu Indonesia dan silakan nanti bisa bergabung bersama kami. Yang sudah join TikTok RRI Kendari, selamat sore kami ucapkan untuk Ahlun Syah ya udah join, ada HGL1, ada Kapibara ya. Selamat sore semuanya. Pastinya boleh dong di-share juga live YouTube kita dan di tap-tap layarnya ya Kak Ayu ya. Oke deh. Ngomong-ngomong ini di bulan Agustus nih Kak Ayu, sudah tidak terasa sudah di hari ke-10 ya bulan Agustus ini. Nah pastinya kita tahu kalau bulan Agustus sudah nuansa merah putih sudah mulai terlihat ya Kak Ayu.
1: Iya, sudah banyak di jalan-jalan orang memasang bendera.
0: Betul, Kak Ayu sendiri sudah masang bendera belum?
1: Aduh, di Kendari tinggal kos-kos.
0: Oh, di kos-kosnya harus pasang bendera ya?
1: Udah dong.
0: Oh, udah. Oke, yang pastinya memang karena nuansanya merah putih ya, jadi sangat terasa semangat kemerdekaannya.
1: Iya.
0: Apalagi dengan banyak kegiatan-kegiatan 17-an ya kan? Masih ingat Kak Ayu biasanya kalau di momen 17-an masih ingat mau ikut kegiatan apa?
1: Kalau dulu SMA sering tuh ikut upacara, pawai gitu kan. Lomba-lomba, dulu sering ikut lomba gerak jalan dulu. Yang bervariasi itu kan.
0: Ya. Pernah ikut jadi pasukan pengibar bendera belum?
1: Enggak sih, enggak pernah ikut itu hari karena kondisi fisik juga kurang mendukung.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Ya, tapi kalau kegiatan-kegiatan 17-an ikut.
1: Ikut
0: ya.
1: Pastinya.
0: Nah itu yang seru ya. Biasanya ada 7 lomba gerak jalan.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau di tingkat kabupaten itu ramai ya Kak Ayu ya.
1: Di kecamatan
0: di
1: juga.
0: Di kecamatan.
1: Pawai.
0: Ya, nah ini sudah mulai terasa apa ya? Kalau tadi pagi juga ada gerak jalan ini.
1: Sudah
0: TK
1: pembukaan.
0: Ya. Tingkat TK nih tadi siang kalau di Kota Kendari.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi lumayan cukup ramai. Apalagi barisannya luar biasa nih Kak Ayu. Banyak sekali anak-anak yang ya gak tahu kan kalau anak-anak itu imut-imutnya gimana gitu kan. Nah ini jadi seru pokoknya, jangan lewatkan kegiatan-kegiatan nuansa kemerdekaan. Salah satunya juga selain mungkin kegiatan-kegiatan seni ya, itu ada olahraga.
1: Banyak biasanya por seni gitu
0: por
1: kan
0: seni,
1: ya kalau di kampung.
0: Iya. Kak Ayu pernah ikut por seni apa nih kalau Agustusan?
1: Dulu kalau di kampung ya, di desa ini dulu pernah ikut voli biasa,
0: voli.
1: Lomba gotong royong. Bola gotong royong.
0: Oh, lomba bola gotong ya, benar. Voli. Suka dengan olahraga ya?
1: Biasa, suka-suka.
0: Oke.
1: Voli.
0: Iya, jadi memang sudah mulai terasa di momen bulan Agustus kali ini yang semoga di bulan ini Anda yang mungkin juga bisa mengikuti juga ya. Pastinya Kak Ayu bisa berpartisipasi. Oke. Kembali Kak Ayu, kita undang ya pendengar kita yang ingin ikutan gabung. Kita menantikan di 3124008 ya. 0813-3124008 atau WhatsApp 0813-44 oh sorry saya agak lupa jadinya 0813-5450-967 ya. Ini kayu nih boleh nanti dibacakan ya kak ya.
1: Oke.
0: Oke. Nah ini ada Bang Solihin juga ya. Bang Solihin katanya salam kenal Mbak Ayu. Boleh disapa dulu nih Kak Ayu buat Bang Solihin.
1: Halo.
0: Bang Solihin ada di Homebiz ya kalau gak salah. Bang Solihin boleh gabung juga ya. Boleh bergabung silakan yang mau request juga boleh silakan ya. Oke ini. Baiklah. Saya sudah ada berapa dulu nih kita sapa dulu ya. Ada Pak Jido di
2: halo.
0: Mana nih? Di Palarahi. Kita sapa dulu nih Kak Ayu. Selamat sore Pak Jido.
2: Halo Pak
3: selamat
2: Jido.
3: Sore.
0: Ya, selamat sore Pak Jido. Kabar gimana Pak Jido?
3: Alhamdulillah sore ini sehat.
0: Sehat. Cuaca di sana gimana?
3: Ya.
0: Cuaca gimana di Palarahi?
3: Pas Palarahi ya.
0: Cerah.
3: Cerah
0: ya. Berarti ya. Lumayan lah. Memang kalau di hari ini, kalau pagi tadi ya Kak Ayu, kita sudah pantau Kota Kendari lumayan berawan. Tapi cerah tapi berawan begitu. Oh, tapi iya. Lumayan ke sorenya lebih cerah lagi. Sama dengan di Pak Jido sepertinya ya Pak Jido ya. Halo Pak Jido.
3: Halo
0: ya. Pak Jido mau request lagu apa?
3: Lagunya Tanto. Tantowi ya.
0: Tantowi. Judulnya apa?
3: Iya. Ku cari jalan terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik.
3: Lagu favorit saya itu.
0: Oh, lagu favorit ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Ini kalau Kayu tahu enggak sih lagu ini?
1: Kayaknya kalau lagu anu enggak tahu deh.
0: Belum tahu ya?
1: Belum.
0: Nah ini lagu-lagu pokoknya kalau di Persatu. Gimana kan?
3: Kamu.
0: Iya, ada teman saya nih Pak Jido, ada Kak Ayu ini di sini.
3: Oh, Kak Ayu.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Mudah-mudahan sih Kak Ayu bisa terus temani ya nanti kalau di 100% Indonesia ya, Kak ya.
1: Oke.
0: Oke, okay, Pak Jido, ini nuansa merah putih kan sudah mulai terlihat ya di beberapa kawasan wilayah Kota Kendari, di berbagai wilayah tentunya. Apalagi memang di bulan Agustus, bulan kemerdekaan yang identik dengan merah putih. Pak Jido sendiri sudah pasang bendera merah putih belum nih?
3: Oh, sudah pasang, dari tanggal 1 sudah pasang.
0: Sudah di tanggal 1 ya.
1: Sangat excited ya.
0: Iya, benar. Apalagi nih, Kayu?
3: Perjalanan sepak bola.
0: Oh, ada juga ya, Pak Jido?
3: Perdusun,
0: wow. Berarti lebih ramai pastinya ya?
3: Bola Panjang Pinang.
0: Panjang Pinang.
3: Bola perempuan.
0: Waduh.
3: Bola gotong ya, macam-macam lah.
0: Yeah. Oh, gitu ya. Waduh, jadi seru sih ya kalau di kampung-kampung itu ya, Kak Ayu ya.
1: Iya, panjat pinang nih biasanya yang paling seru nih.
0: Iya.
1: Orang nonton kan. Licin-licin, jatuh ke bawah, tapi
0: naik lagi.
1: Kalau udah dapat benderanya di atas ya. Sih seru sekali.
0: Pastinya. Waduh, jadi pengen cepat nonton lomba-lomba Agustusan ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu itu masih memang sangat kental ya, kalau di apalagi kalau di kampung mungkin kayak lomba makan kerupuk gitu ya, lomba-lomba yang memang seru-seru lah. Pak Jido.
3: Halo.
0: Pak Jido sendiri di 17 di Agustusan kali ini ikut lomba apa nih?
3: Ya.
0: Ikut lomba enggak? Atau cukup memeriahkan?
3: Memeriahkan.
0: Yang muda-muda ya yang ikut lomba ya.
3: Ya.
0: Oke deh. Pak Jido mau requestannya mau buat siapa lagunya?
3: Yang pertama ini buat Mbak Yesi atau?
0: Iya, sama Mbak Yesi.
3: Oh, iya.
0: Sama Mbak Ayu.
3: Selamat bertugas dengan Kayu juga ya.
1: Terima kasih.
3: Kita tahu sudah kekanak di persekiban.
0: Yeah.
3: Ada Aldi juga ya. Solihin, Dipa Jiri, Asul,
0: yeah.
3: Buniati juga ya. Tahani, ada Viola, Pak Viola, Ibadah, ada Adi dari mana? Kayaknya semua.
0: Semuanya.
3: Saya kok di Palora ini, bantuan teman-teman.
0: Oke, baiklah.
3: Ya. Oke,
0: okay, oke, okay, terima kasih. Salam 100% Indonesia. Pak Jido di Palarahi. Tahu enggak di mana Kak Bayu?
1: Di mana itu ya? Aku baru dengar juga.
0: Palarahi di Wawotobi, Konawe.
1: Iya.
0: Masih dekat sih ya dengan Kota Kendari. Kembali Mbak Ayu, di mana kalau yang ingin gabung di 100% di Indonesia? Nomor teleponnya di
1: 0813 ini 5 ya? 54509067
0: atau di,
1: atau bisa di 3124008.
0: Oke deh, 3124008 ya. Untuk siapa yang ada di konsel ya? Ada Pak D. Alip ya. Pak D. Alip, apa kabar nih Pak D. Alip? Semoga bisa bergabung juga Pak D. Alip ya di konsel di sana. Mungkin Mbak Ayu mau menyapa nih buat siapa yang mungkin lagi mendengarkan di mana, di konsel?
1: Halo konsel, siapa tahu ada yang dari Lalembu kan?
0: Waduh, iya. Dari Lalembu nih.
1: Gimana nih Lalembu nih?
0: Cuacanya panas enggak gitu ya?
1: Kayaknya lagi berdebu ini, soalnya lagi viral di media sosial.
0: Apa tuh?
1: Biasa menjelang 17 Agustus pasti keluh kesah ya, curhatan hati warga Lalembu pasti selalu muncul gara-gara jalannya yang belum diperbaiki.
0: Oh iya.
1: Kan berdebu, kalau hujan juga lumpur.
0: Becek ya.
1: Kasihan juga kan infrastruktur jalan kan yang paling penting ya, untuk semuanya, sekolah atau apa itu kan, apalagi kalau kayak di kampungku ya, di desaku mau menuju ke sekolah itu harus melewati jalan-jalan poros yang berlubang itu, yang berdebu
0: gitu ya. Waduh, iya. Jadi penuh perjuangan ya Mbak Yu ya, kalau misalkan mau keluar dari daerah sana ya. Waduh, sayang sekali. Terus kalau jembatan gimana?
1: Nah, sama. Jembatannya juga ini. Jadi kalau aku pernah lewat situ naik motor, kadang dak dikduk ini. Takut juga soalnya jembatannya panjang, baru kayu-kayu.
0: Oh, di bawahnya, jembatan kayu.
1: Iya, di bawahnya itu sungainya besar ya. Jangan sampai ada yang menerkam nanti.
0: Waduh.
1: Amit deh.
0: Nah, itu jadi nanti sampaikan nih Mbak Ayu ke Halo RRI. Kita punya acara Halo RRI. Mungkin nanti Mbak Ayu juga bisa sampaikan ya. Nanti mudah-mudahan bisa diatensi sama pemerintah dan segera diperbaiki ya jalanan di sana.
1: Amin.
0: Nah, ini menjadi salah satu curhatan langsung nih dari
1: langsung nih, mumpung di sini kan.
0: Mumpung di sini ya.
1: Iya, waduh, supaya didengar tuh semuanya.
0: Oke deh. Nah, ini pendengar Mbak Ayu ini adalah peserta magang ya.
1: Iya.
0: Dari mana boleh tahu?
1: Dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Guru Kendari.
0: Dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Kendari yang di THR
1: yang
0: sana
1: di
0: ya.
1: THR yang di
0: Pura. Oke, jadi lagi magang ya pendengar. Jurusannya komunikasi ya?
1: Iya, komunikasi.
0: Oke, baiklah, sambil menunggu pendengar kita ya Mbak Ayu, kita putarkan aja dulu deh untuk satu lagu ya. Oh iya, ini ada, kalau Mbak Ayu sapa Lalembu mungkin dari apa nih? Iya, Mbak, Bang Solihin dari Lalembu ya. Bang Solihin mungkin tahu atau mungkin kenal, jangan sampai gitu kan.
1: Jangan sampai satu kampung.
0: Iya. Oke deh, kita break dulu ya Mbak Ayu. Nanti kita terima penelpon lagi yang ingin bergabung di mana tadi?
1: Di 3124008 atau bisa di 0813 sorry ya, maaf, baru pertama kali soalnya ini. Bisa hubungi di 0813 5450 967.
0: Oke deh, jadi ditunggu ya pendengar. Kita nantikan kembali ya Mbak Ayu. Kita jeda dulu untuk satu lagu yang berikut ini.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Musik Request 100% Indonesia. Masih bareng Yesi dan juga ada Mbak Ayu.
1: Halo.
0: Oke, Mbak Ayu, boleh dong disapa-sapa nih yang ada di live TikTok?
1: Halo,
0: ada siapa aja tuh?
1: Kak Michelle.
0: Mm-hmm. Katanya mau request siapa? Lagunya Armada ya? Armada yang Asal Kau Bahagia apa?
1: Asalkan kau
0: Asal
1: bahagia.
0: Kau Bahagia. Oke deh, nanti coba cariin dulu lagunya, mudah-mudahan ada ya. Lagunya Armada. Yang mau request lewat TikTok ataupun juga di 0813-5450967 ya, atau boleh juga ke 0401-3124-008. Kita masih bersama sampai jam 4 sore ya Mbak Ayu. Dan silakan yang mau ikutan gabung, ini untuk requestannya Bang Michelle kita udah siapkan. Aman ya, nanti kita putarkan lagunya. Boleh dong di tap-tap layar lagi, dikencengin tap-tap layarnya.
1: Di share-share,
0: di share-share juga online. Ya. Yang sore hari ini mungkin juga tengah menikmati istirahat ya. Di jam-jam seperti ini biasanya mungkin lagi menikmati santai. Atau apa ya, biasanya jam-jam segini Mbak Ayu ngapain nih?
1: Kalau aku, sudah berangkat ke kampus ini jam segini. Karena kan kuliah sore.
0: Oh, kuliah sore.
1: Jadwalnya sore di
0: sore. Jadi kalau sudah sore, kampus ya. Sampai jam berapa?
1: Kalau full mata kuliah, kan biasanya dua mata kuliah ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu sampai jam 7:30.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi jadwal di situ itu
0: boleh
1: dari...
0: agak... Oh, di ke mic ya. Oke, okay, supaya kedengaran okay. Suaranya.
1: Udah.
0: Oh, udah. Sampai full biasanya.
1: Iya. Jarang sih karena kan masih ini ya, baru, jadi kebanyakan masih online juga dosennya.
0: Oh, gitu.
1: Di luar. Iya.
0: Sekarang udah semester berapa?
1: Masuk semester 7 dong.
0: Oh,
1: ya,
0: uh-huh.
1: Karena sudah mulai PKL kan. Uh-huh. Masuk semester 7. Uh-huh. Udah ini sisa nyusun-nyusunnya ini. Masuk nih di episode mahasiswa pening.
0: Semester 7 sudah mau selesai sih ya. Kalau mahasiswa biasanya kan semester 8 harus sudah selesai ya. Okay deh. Ada lagi tuh siapa nih yang komentar untuk siapa ini? Dan Hipno.
1: Iya.
0: Iya, apa tuh?
1: Lagu sesi potret, Kak. Salam dari Konawe Amonggedo.
0: Halo Amonggedo. Selamat sore Amonggedo, warga Amonggedo ya. Di kalau enggak salah Amonggedo yang sebelum jembatan ya. Jembatan Amonggedo itu ya kalau nggak salah. Lagunya Potret ya. Saya coba carikan lagunya Potret, mudah-mudahan ada. Kita nanti putarkan ya Mbak Ayu ya.
1: Oke. Okay.
0: Potret. Biasanya sih.
1: Mau tanya dong, Amonggedo bagian mana nih?
0: Ya.
1: Banyak juga kenalan di Amonggedo kan.
0: Oh gitu. Nah itu dia nih. Dan Amonggedonya di mana katanya ya? Karena memang Amonggedo kan luas ya,
1: iya,
0: Mbak Ayu.
1: Banyak tuh, kan ada SP-SP-nya ya.
0: Betul. Kalau di Amonggedo itu kalau tidak salah Jagung itu Amonggedo bukan ya?
1: PJR
0: sebelumnya.
1: Ya. Sebelum Amonggedo ya.
0: Oh gitu, iya. Oh, di Kelurahan Amonggedo Baru. Nah, itu dia. Tahu enggak?
1: Kurang tahu kalau itu. Paling taunya paling yang apa sih, yang SPC sama SPD-nya itu tahu karena kan banyak teman dari situ juga.
0: Oh gitu. Iya, jadi pernah ke sana?
1: Lewat dulu sih, lewat. Kalau dulu kecil pernah, tapi sekarang besar belum pernah lagi ke sana.
0: Oke deh, katanya di Kelurahan Amonggedo Baru ya. Oke deh, terima kasih. Potret Bang Michelle, lagunya yang kita udah siapkan tadi dari Armada ya.
1: Iya,
0: kalau Potret tadi siapa sih yang... Oh iya, sesi Potret dong Kak. Salam dari Konawe Ang. Lagu yang ada Potret di sini yang salah. Gak apa-apa ya. Nanti kita putarkan yang salah. Yang mau ikutan gabung nih pendengar ya, kita gak sendiri, ditemani Bang Wala. Masih ada gak Bang Wala tuh? Yang terima telepon ya. Silakan nanti pendengar ke 0813-4493-9267 ya, dan ke 0401-3124-008. Baik, kita masih nantikan kembali untuk yang ingin bergabung. Tahu namanya Mbak Winda Kak? Iya, tahu dong. Oke deh, yang mau ikutan gabung silakan ya pendengar. Kita masih nantikan kembali di sore hari ini. Kita juga punya informasi nih Mbak Ayu, karena RRI ya sebentar lagi tuh akan menyelenggarakan Bintang Radio. Itu akan diselenggarakan nanti bulan September dan sekarang tuh masih dibuka pendaftarannya. Jadi ini ajang tahunan juga, khususnya bagi anak-anak muda yang punya bakat ya di bidang tarik suara. Mungkin Mbak Ayu mau ikutan? Mau ikut daftar kali ya?
1: Sebenarnya mau daftar bagian tarik suara nih, tapi aduh lagi ada musibah sakit ini tenggorokan.
0: Kan masih lama ya.
1: Tapi semoga aja ya nanti sembuh.
0: Oke deh, nanti mudah-mudahan bisa ikutan ikutan daftar juga ya, Mbak Ayu ya. Oke deh. Baik, silakan pendengar, kita masih nantikan kembali kebersamaan kita sampai
1: kakak.
0: Jam 4 sore.
1: Wala wanwana sedar, hai.
0: Langsung disapa ya kakak Wala. Dan juga nih pendengar yang mau ikutan ini boleh ke 0813 545 0967. Ini boleh ke jalur WhatsApp nih Mbak Ayu ya. Kalau Kak Mbak Ayu, WhatsApp TikToknya apa nih akun TikToknya?
1: Akun TikToknya namanya Yuti.
0: Yuti.
1: Iya.
0: Oke, mungkin siapa tuh ada pendengar kita mau follow gitu kan?
1: Boleh nanti di fallback kok.
0: Iya. Oke deh, kembali nih Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu sendiri suka lagu apa nih?
1: Kalau aku
0: lagu-lagu gimana? Lagu Indonesia ya?
1: Lagu lawas sih.
0: Lagu lawas?
1: Lebih suka lagu lawas ya.
0: Nah, berarti memang pas ya kalau di Pro 1 gitu kan masuknya.
1: Iya, kayak lagu daerah juga campur sari, lagu Bali.
0: Oh, campur sari.
1: Campur
0: suka
1: sari
0: juga.
1: Suka banget.
0: Oh, gitu. Sebenarnya orang mana nih kalau boleh tahu ya enggak?
1: Kalau kayak aku kan ini ya agama Hindu suku Bali, tapi suka banget sama yang berbau ke Jawa-Jawa gitu. Dari mulai lagunya, makanannya, tradisinya, suka banget.
0: Wah gitu ya. Apa yang paling disuka nih dari campur sari? Lagu-lagunya kah? Atau mungkin dengan musik-musiknya juga?
1: Lagunya, karena kedengaran tuh lebih kayak lebih lembut, lebih adem.
0: Waduh.
1: Aja gitu. Apalagi membahas tentang cinta-cinta. Wah. Kan anak muda sekarang. Tapi campur sari dulu gak kalah bagus kok. Dari lagunya almarhum Didi Kempot ya. Di situ sudah suka banget.
0: Jadi suka sama lagu-lagunya Kang Didi Kempot ya?
1: Suka.
0: Memang lagunya enak ya kalau didengar. Apalagi campur sari itu kan sekarang itu enggak melulu yang kayak yang apa ya seperti yang zaman dulu gitu kan.
1: Iya.
0: Sekarang udah bertransformasi, lagu-lagunya juga enak gitu ya.
1: Kadang kan juga lagu-lagu lawas dianu lagi kan, dirubah kan sama penyanyi-penyanyi sekarang. Jadi dirubah ke kayak ke DJ, ke hip hop gitu kan, dicampur-campur gitu. Jadi enggak bosan kita dengerinnya.
0: Betul sih, jadi suka ya dengan campur sari ya Kak Mbak Ayu ya.
1: Suka banget.
0: Suka banget. Oke nih, sambil kita nantikan kembali nih pendengar ya di 3124008 atau WhatsApp kita 0813.
1: Thank you sudah mengikuti.
0: Oke deh, boleh ada siapa lagi tuh?
1: Ada siapa ini? Dalif Jet. Halo, thank you sudah tap-tap. Terima kasih ya.
0: Boleh di-share-share juga ya, dikencengin tap-tapnya, di-share-share juga ya. Oke deh, sambil kita nantikan kembali ya pendengar kita yang mau gabung, kita sudah punya dua lagu nih ya Mbak Ayu ya. Tadi ada lagunya Armada, ini Michelle ya.
1: Halo,
0: Michelle 9A yang tadi udah request lagunya. Kita dengarkan dulu ya Mbak Ayu, sama ada Potret dengan Salah.

Jay. I don't know. Jay. I don't know.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita bertahan.

0: Baik pendengar, musik request 100% Indonesia. Kita lanjutkan kembali ya Mbak Ayu. Kebersamaan kita masih di 42 menit dari pukul 15 atau jam 3 sore. Nah masih ada waktu nih Mbak Ayu ya, yang mau request boleh di mana nih Mbak Ayu?
1: Ayo dong.
0: Di mana nih? Ayo dong, semangat. Nomor teleponnya boleh disebutkan?
1: Oh, ya. Okay. Untuk yang mau request boleh ke 0813-5450-967 atau di 312-4008.
0: Oke, 312-4008 ya. Oke, Mbak Ayu mau menyapa gak sih buat siapa? Yang ada di mana gitu? Buat siapa nih yang mau disapa?
1: Boleh dong, kangen nih sama orang tua, tapi lagi nggak nonton deh. Cobanya nonton kan, bilang aku kangen nih karena besok di Pura kan ada acara ya, pengen pulang tapi nggak bisa kan karena PKL.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi biasanya emang sering balik juga gitu?
1: Iya, biasanya balik nih kalau ada acara kan di Pura gitu. Selalu balik.
0: Jadi memang kalau di Indonesia banyak ya acara-acara keagamaan gitu ya.
1: Kadang pokoknya yang setiap bulan itu ada saja.
0: Ada.
1: Iya.
0: Oke, sama seperti di apa ya, di RRI Bali gitu kan. Jadi teman-teman itu banyak liburnya juga nih jadinya. Karena banyak kegiatan keagamaannya gitu. Ya deh, mudah-mudahan acaranya lancar ya kalau ada acara keagamaannya. Enggak. Itu acara apa boleh tahu?
1: Kalau orang Bali bilangnya ini Anggar Kasih Tambir ya. Itu sembahyang di Pura Dalem namanya. Itu kalau di Pura Dalem itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Tapi 6 bulan Hindu. Biasanya kalau 6 bulannya orang Bali itu yang 1 bulan 35 hari.
0: Oh gitu. Oh beda, bukan tapi enggak, 35 ya.
1: 35
0: satu
1: hari
0: bulan.
1: Satu bulan. Jadi gitu. Lebih dari Masehi. Itu.
0: Berarti dalam satu kalender apa? Satu bulan itu dalam satu tahun itu hanya beberapa bulan ya, enggak sampai 12 bulan dong berarti.
1: Iya, jadi makanya kan lebih-lebih gitu kan.
0: Iya. Oh gitu, oke lah. Itu jadi kita baru tahu nih ya pendengar.
1: Iya gitu, kalender orang Bali kan 35 hari dia.
0: Itu setiap bulan 35 hari atau ada
1: setiap
0: yang ada
1: bulan
0: berkurang?
1: Tidak, sama
0: gitu.
1: Setiap bulan 35 hari.
0: Oh gitu ya. Kita baru tahu nih pendengar ya. Oke, kembali nih pendengar, kita ingatkan lagi di 312-4008. Saya ingin menyapa juga nih buat Butiara. Apa kabar nih Butiara di Bungku Toko Kendari? Ini pendengar setia kita. Ada Pak De Alif juga di Andoolo Konsel.
1: Oh iya.
0: Terus ada Pak Jido tadi udah gabung. Pak siapa ya? Pak Jido. Kemudian ada siapa ya? Bu Niartin, apa kabarnya ya? Terus ada Bu Hawi di Puloro Konawe ya. Terus ada Ibu Hani ya, di mana nih Bu Hani? Di Poatu kalau nggak salah ya. Pokoknya selamat sore untuk yang saat ini lagi mendengarkan ya semuanya. Semoga sehat, bahagia selalu, terus ditemani dengan Pro Satu Kendari bisa lebih bahagia gitu ya. Mendengarkan lagu-lagu favorit pastinya. Oh iya, yang ada di Konawe biasanya di Among Gedo ada Bang Sukiman juga. Bang Sukiman nih Among Gedo juga tuh. Terus ada Bang Akbar juga di Wukusau di Konawe. Ada siapa ya? Aduh, banyak sih ya kalau kita sebutkan satu-satu kayaknya cukup ya. Yang pastinya banyak sekali pendengar-pendengar kita yang mungkin juga ada di Koltim, kemudian Kolaka. Bahkan di Kolaka Utara kita juga punya studio relay juga di sana. Jadi ada pendengarnya juga di sana ya di Kolaka Utara. Lumayan jauh sih ya kalau Kolaka Utara.
1: Dari ujung ke ujung.
0: Iya, betul sekali. Tapi yang pastinya kalau sore hari ini juga lagi mendengarkan, mungkin juga bahkan lagi di perjalanan, lagi di jalan, biasanya sambil pulang dari tempat aktivitas gitu ya, sambil mendengarkan radio. Kalau Mbak Ayu sendiri, apa kalau mungkin belajar gitu ya, atau mungkin apa, suka ditemani dengan radio nggak sih?
1: Lagu-lagu biasanya. Kadang kalau lagi depan laptop tuh pasti harus ada lagunya biar otaknya tuh nggak di situ aja.
0: Oh gitu, gitu. Jadi
1: biar harus lebih fresh.
0: Oh,
1: lagi
0: gitu.
1: Kerja tugas sambil ikut nyanyi-nyanyi juga.
0: Yeah. Jadi emang suka ya kalau dengan lagu-lagu, emang suka.
1: Suka banget sih. Yeah. Lebih plong. Pokoknya kalau beraktivitas apapun lebih energi kalau ada lagunya gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi utamanya tadi lagu-lagu campur sari lagi.
1: Lebih banyak sih gitu di playlistnya.
0: Oh iya deh. Bang Solihin ini masih ada loh ya di sana. Katanya jangan bosan-bosan senggol-senggol Mbak Yasi. Ayo gabung dong Bang Solihin ya, ditunggu nih. Pokoknya Bang Solihin ditunggu. Mau request lagu apa nih Bang Solihin, silakan ya, supaya nanti kita bisa putarkan. Jangan lupa di share-share juga nih Bang Solihin. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, supaya lebih semangat lagi kitanya ya.
1: Biar lebih banyak nih rame nih.
0: Betul, apalagi ini sudah mulai pulang, jam pulang kantor ya. Biasanya sudah mulai mempersiapkan juga teman-teman yang lagi aktivitas, lagi mempersiapkan untuk menyelesaikan segala tugasnya supaya lebih semangat lagi.
1: Cintaku tak terbatas waktu lagunya.
0: Cintaku tak terbatas waktu lagunya siapa nih ya?
1: Lagunya siapa tuh?
0: Coba kita coba cariin dulu. Ani Carrera bukan ya? Ini lagu lama nih Mbak Ayu nih.
1: Lagu... Kalau lagu-lagu pop, lagu Indonesia kayaknya kurang tahu deh kalau lagu lama.
0: Oh,
1: mungkin
0: gitu.
1: Band gitu ya. Mm-mm. Bandnya itu paling ya band-band terkenal dulu kayak ST12, Setia Band ST12 ya.
0: Yeah. Oh iya.
1: Apa itu yang Kangen Band. Iya, Hijau Daun.
0: Oh, itu yang tahu. Kalau lagunya Dedi Dores tahu enggak?
1: Dedi Dores cuman Bintang Kehidupan doang.
0: Oh, gitu ya. Ya deh, nanti kita coba putarkan ini yang Dedi Dores ya, versi Dedi Dores ini yang Bang Solihin request tadi. Kita nanti putarkan ya, Dedi Dores, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Baiklah, nanti kita hadirkan lagunya. Dan kita juga ucapkan terima kasih ya Kak Ayu buat teman-teman atau pendengar kita yang saat ini sudah bersama di Musik Request 100% Indonesia. Besok ada lagi nih Mbak Ayu, boleh mau ikutan lagi?
1: Boleh.
0: Boleh deh, besok ikutan lagi. Jangan lupa nih pendengar ya. Jadi besok ikutan kembali di Musik Request 100% Indonesia. Kita berdua harus pamit dulu nih Mbak Ayu. Nanti ada acara berikutnya lagi yang juga pendengar bisa ikuti ya. Ada acara di, ada Prodangdut juga di Pro 4 ya, jam 4 sore. Kemudian ada obrolan ya, kalau obrolan nanti di Pro 2 ya. Jadi bisa dengarkan ataupun juga bisa menyimak langsung melalui TikTok RRI Kendari atau di frekuensi ya Pro 1, Pro 2 atau Pro 4 ya. Baik, akhirnya kita berdua pamit dulu nih pendengar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan tetap stay tune bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bendera.
1: Oneh, apa lagi kau bikin itu?
0: Sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali atau kau mabok kah?
1: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mi juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: Rose satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kamu ucapkan selamat sore. Pendengar ada yang saat ini juga masih setia bersama kami di Rose satu Kendari. Dan sore ini 5 menit dari pukul 16 atau jam 4 sore, waktunya pulang dari tempat aktivitas ya. Dan biasanya juga akan terpantau dengan beberapa titik yang mungkin juga menjadi perhatian buat Anda yang akan melewati kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Kendari ataupun juga Sulawesi Tenggara. Nah, untuk itu pendengar, sore ini kita akan kembali mengupdate info traffic bersama dengan rekan-rekan yang berada di RTMC di Telantas Polda Sultra. Dan sore ini saya akan menyapa Bribtu Komang yang akan menyampaikan informasi traffic update selengkapnya.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Selamat sore Bribtu Komang. Halo, selamat sore Bribtu Komang. Baik, kami masih belum bisa mendengar suara Bribtu Komang yang saat ini ada di RTMC di Telantas Polda Sultra. Dan kembali pendengar, Anda yang saat ini mungkin juga akan melewati beberapa jalur ataupun kawasan di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita ketahui di jam-jam sore seperti ini ya, biasanya juga terpantau cukup ramai, apalagi beberapa kawasan yang terpantau biasanya juga rawan kemacetan ya. Ini menjadi antisipasi juga bersama bahwa untuk beberapa kawasan wilayah Kota Kendari di setiap sore, bahkan ya ini juga ada petugas-petugas kepolisian yang juga bertugas untuk memperlancar arus lalu lintas pastinya. Baik, kembali saya coba sapa dulu Bribtu Komang. Selamat sore Bribtu Komang. Bisa dengar suara saya Bribtu Komang? Baik, sepertinya belum terdengar ya untuk sore hari ini. Kembali pendengar, kami masih akan coba mengupdate informasi traffic update selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan yang berada di RTMC di Telantas Polda Sultra untuk mengetahui seperti apa jalur-jalur dan juga kawasan yang cukup padat atau bahkan juga menjadi jalur alternatif untuk Anda lewati ya di sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, sepertinya kita sudah tersambung. Saya bisa mendengar suara Bribtu Komang. Selamat sore Bribtu Komang.
2: Selamat sore Bribtu Komang.
3: Selamat sore rekan Yesi.
0: Baik, selamat sore. Kabar seperti apa sore hari ini?
3: Kabar baik rekan Yesi.
0: Baik. Informasi traffic update yang akan disampaikan dari rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sultra, silakan Bribtu Komang.
3: Baik, terima kasih rekan Yesi. Selamat sore pemirsa dan pendengar, kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dari Ditlantas Polda Sultra akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Untuk titik yang pertama, di Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas menjelang pulang kantor terpantau mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memadati traffic light. Namun situasi masih terpantau ramai, lancar, dan terkendali. Kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara untuk tetap berada di jalurnya dan tidak berhenti melewati garis zebra cross demi kelancaran bersama. Tetap bersabar dan tidak menerobos lampu lalu lintas, serta memberikan prioritas kendaraan yang akan berbelok kiri langsung sesuai dengan petunjuk rambu lalu lintas yang ada. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Konawe Selatan. Situasi arus lalu lintas terpantau masih cukup sepi, berbanding terbalik dengan kondisi arus lalu lintas di Kota Kendari. Untuk cuaca di wilayah ini terpantau cukup cerah, meskipun kondisi arus lalu lintas sepi, kami terus memberikan himbauan tegas kepada seluruh masyarakat agar tidak boleh lengah, tetap patuhi rambu. memacu kendaraan berlebihan. Demikian traffic update sore hari ini, kembali ke rekan Yesi di studio.
0: Baik, Bribtu Komang, bisa disampaikan ini kalau di beberapa kawasan wilayah Kota Kendari khususnya di jam-jam seperti ini juga menjadi cukup ramai begitu ya, ramai di kawasan Kota Kendari. Mungkin bisa digambarkan di beberapa titik mana saja yang paling rawan begitu ya, atau mungkin yang terdapat kepadatan.
3: Baik rekan Yesi, untuk titik rawan kepadatan pada sore hari ini terpantau di Simpang 4 Polda Sultra, di mana masyarakat yang akan pulang dari kantor menyebabkan volume kendaraan menjadi meningkat. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati, jaga jarak kendaraan Anda, kurangi kecepatan kendaraan Anda, dan patuhi tata tertib yang ada. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, berarti untuk sore hari ini secara umum di wilayah Kota Kendari terpantau dengan kondisi cuaca cerah juga ya, Bribtu Komang, dan kendaraan juga ramai lancar seperti itu.
3: Betul sekali rekan Yesi.
0: Baik, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan secara langsung kepada pendengar kita secara khusus dari RTMC di Telantas Polda Sultra, silakan Bribtu Komang.
3: Baik rekan Yesi, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara roda 2 maupun yang dibonceng, gunakan sabuk pengaman bagi kendaraan roda 4, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tidak melawan arus, dan meningkatkan kewaspadaan khususnya saat melewati titik-titik rawan, dengan mengurangi kecepatan saat mendekati area tikungan tajam, demi menjaga kendali kendaraan agar tidak keluar jalur. Jangan melambung atau mendahului kendaraan di depan jika pandangan tertutup dan kondisi jalan tidak memungkinkan. Pastikan ruang aman di jalur lawan arah benar-benar kosong sebelum Anda memutuskan untuk melambung atau mendahului kendaraan di depan. Saling menghargai sesama pengguna jalan dan utamakan keselamatan sampai di tujuan. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah tertib dan taat dalam berlalu lintas. Kami juga menerima aduan masyarakat apabila ada hal-hal yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, ataupun terdapat lokasi yang membutuhkan kehadiran anggota kami di lapangan, silakan untuk menghubungi kami pada akun media sosial resmi kami yaitu Ditlantas Polda Sultra. Demikian informasi traffic update sore hari ini, kembali ke rekan Yesi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribtu Komang informasi yang disampaikan sore hari ini, dan selamat bertugas kembali ya, dan salam untuk rekan-rekan yang berada di RTMC Ditlantas Polda Sultra.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama traffic update bersama dengan RTMC di Lantas Polda Sultra. Dan sore ini bagi Anda yang mungkin juga akan keluar rumah gitu ya, atau biasanya memang di jam-jam seperti ini menjadi jam yang padat lalu lintas, aktivitas pulang dari tempat kerja ya, kemudian juga anak-anak sekolah juga yang biasanya juga yang sekolah sampai dengan full day. Di jam-jam seperti ini juga ada beberapa sekolah yang mungkin juga memang terpantau cukup padat kendaraan di beberapa kawasan wilayah Kota Kendari. Untuk itu tetap berhati-hati dan juga tetap waspada ya, dan pastinya atur jarak, kemudian lebih patuhi ya untuk berlalu lintas dengan peraturan lalu lintas di jalan raya agar Anda selamat sampai di tempat tujuan. Baik, untuk kebersamaan kita sore ini pendengar, masih kami terus hadir menemani ruang dengar Anda di menit ke-15 dari pukul 16 sore. Cuaca Kota Kendari yang terpantau cukup cerah juga untuk saat ini, semoga juga tetap mendukung dengan berbagai rutinitas aktivitas Anda sore ini.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Rasa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

96,7 MHz. Kebersamaan kita di suasana sore 33 menit dari pukul 16. Melengkapi kebersamaan kita sore ini, kami juga terus hadir dengan informasi-informasi terkini. Melengkapi kebersamaan hingga nanti pukul 17 ya, seperti biasa akan hadir dalam sajian Gema Saripati Maju dari RRI Makassar yang akan hadir, atau RRI Sekorwil Nusantara 4 akan hadir nanti ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, kali ini pendengar, kembali kami juga terus menghadirkan beberapa informasi terkini, yang salah satunya di bulan Agustus ini karena bulan kemerdekaan, banyak sekali aktivitas masyarakat yang tentunya juga untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, salah satu yang sebelumnya juga dilakukan oleh pemerintah kota itu adalah Karnaval Juang nih pendengar ya. Jadi Karnaval Juang ini adalah salah satu bentuk apresiasi juga dari pemerintah kota ya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan Karnaval Juang dalam rangka HUT RI ke-81 tahun Indonesia Merdeka di Kota Kendari yang tidak hanya juga diramaikan oleh peserta pawai tentunya, tetapi juga para pelaku usaha kecil, mikro dan menengah ya pendengar, yang memang juga melengkapi suasana di momen-momen kegiatan-kegiatan Kota Kendari tentunya. Jadi kemarin pendengar yang terpantau bahkan ini ada puluhan lapak UMKM yang nampak memenuhi sisi jalan dengan berbagai jenis dagangan mereka ya. Mulai dari kuliner, kemudian minuman segar, hingga jajanan kekinian yang menarik perhatian para pengunjung. Jadi kehadiran UMKM ini juga menambah semarak suasana karnaval yang dipadati masyarakat sejak pagi hari gitu ya. Karena antusiasme masyarakat ini juga nampaknya terlihat masih tinggi dengan banyaknya pengunjung yang memadati setiap stan ya untuk membeli makanan dan minuman. Nah, kondisi ini memang yang juga dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan penjualan selama momentum perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pastinya pendengar, karena memang HUT RI ke-81 sudah di depan mata, yang juga ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang juga bisa Anda ikuti ya, karena banyaknya acara-acara yang nantinya ini akan menjadi keseruan-keseruan pada momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Baik pendengar, di bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus yang tentunya juga identik dengan warna merah dan putih. Nah, jangan salah ya pendengar, karena warna merah dan putih ini juga melambangkan negara kita yang juga punya makna filosofi ya, di mana merah juga melambangkan untuk merah ya keberanian pendengar, dan warna putih melambangkan kesucian. Ini yang juga menjadi salah satu warna bendera merah putih ya negara Indonesia, yang sampai saat ini berkibar terus di negara kita Indonesia. Baik mendengar, kebersamaan kita di suasana sore di hari ini, tepatnya awal pekan Senin 10 Agustus 2026. Anda yang juga menikmati suasana sore kali ini mungkin juga dengan olahraga ya, sambil menikmati suasana santai sore hari ini, dan juga menunggu waktu maghrib ataupun juga malam nanti pendengar. Biasanya di beberapa kawasan wilayah Kota Kendari juga terpantau cukup ramai. Ini di kawasan XMTQ dan sekitarnya ya, biasanya juga di sana cukup ramai dengan banyak masyarakat yang memang juga menikmati suasana sorenya, yang memanfaatkan waktunya dengan berolahraga. Jadi banyak orang yang masih kalau bisa dikatakan ya sekarang menjadi lifestyle bahkan ya, olahraga di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, jadi pendengar, ini menjadi sangat penting ketika sore untuk menghabiskan waktu sore Anda. Salah satunya adalah dengan berolahraga, ini juga bisa menyehatkan ya. Selain memang menjadi olahraga yang paling sangat murah dan bisa Anda lakukan kapan saja. Paling tidak waktu sore ataupun pagi ini menjadi waktu yang bisa Anda luangkan untuk bisa berolahraga bersama dengan keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya, untuk bisa mendapatkan sehatnya dengan berolahraga. Cukup mungkin dengan jalan kaki ya, atau mungkin juga dengan jogging begitu pendengar ya. Ini bisa membuat kita juga bisa lebih sehat tentunya. Baik, kita jelang pukul 17 pendengar, saatnya nanti kami juga akan mengupdate informasi terkini dalam Gema Saripati Maju. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Baik pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita di suasana sore hari ini, kita akan kembali menyimak informasi dalam Gema Sari Pati Maju Sekorwil Nusantara 4.

0: Iso Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju di edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Dan untuk informasi pertama akan kami menyapa rekan-rekan kami dari RRI Bone. Ada Andi Imran. Andi Imran.
1: Selamat sore, Irsan.
0: Selamat sore, silakan informasi dari Bone.
1: Baik, terima kasih. Mentan Amran, siapkan strategi khusus hadapi El Nino, pastikan stok pangan aman. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.

0: Opla. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
1: Kemudian kita sudah persiapkan pompa, kompensasi, irigasi kita perbaiki, kemudian bibit unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada pula untuk daerah rawan. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5,2 juta ton. Dan itu
2: informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Imbra dari RRI Bone. Berikutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda menuju ke RRI Tolitoli bersama rekan Andi Nur Samsu.
4: Iya, selamat sore Bung Irsan Saputra.
3: Selamat sore rekan Andi. Informasi dari Tolitoli untuk hari ini, silakan.
4: Baik, pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol resmi menggelar aksi pencanangan gerakan sejuta bendera yang dicanangkan dengan pembagian bendera secara gratis kepada masyarakat, dan kegiatan ini dipusatkan di arena utama Kabupaten Buol.

0: Menurutnya, aksi pembagian bendera tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias tinggi dari warga yang sedang beraktivitas di area CFD. Masyarakat tampak berbondong-bondong menerima bendera merah putih kecil untuk segera dipasangkan pada kendaraan masyarakat yang melalui jalan perempatan lampu merah Masjid Agung Bol.
1: Iya, harus ditumbuh kembangkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda. Paskibraka juga kita libatkan. Anak-anak SD juga mereka tampil dengan kebesaran merah putih. Itu akan membekas kepada mereka.
0: Pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan dan menggelorakan semangat nasionalisme serta jiwa patriotisme di tengah masyarakat, sehingga rasa cinta tanah air dapat terus terjaga dan diperkuat.
2: N. Irsan dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan Abidin serta Sela mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke Kota Angin Mamiri bersama Irsan Saputra.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari RRI Toli-Toli, berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Nur Haya.
4: Iya, selamat sore rekan Irsan.
3: Selamat sore Nur Haya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Ampana.
4: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana, Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK Tojona Una kampanyekan stop perkawinan anak, dan selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
5: Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tujuh Una-Una berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Tujuh Una-Una serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, diantaranya komunitas Ampana Book Party, Forum Anak Daerah Kabupaten Tujuh Una-Una, Genre Tujuh Una-Una, dan Tona Youth Islamic Center, didukung oleh program inklusi, menggelar kegiatan Maimomolinja dalam rangka kampanye Stop Perkawinan Anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Humas Program Inklusi Fatayat NU Tujuh Una-Una Putri menegaskan bahwa kegiatan Maimomolinja merupakan bagian dari komitmen Fatayat NU dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan remaja. Menurutnya, anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah, berkembang, dan mempersiapkan masa depannya.
6: Kolaborasi Fatayat NU Tujuh Una-Una dan TPPKK pada kegiatan ini itu diwujudkan melalui sinergi dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak serta penyalahgunaan narkoba. Di sini Fatayat NU itu berperan dalam penguatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Sementara ibu-ibu TPPKK itu memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak dan remaja yang ada di Tojo Nauna.
5: Kegiatan Maimomolinja diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kampanye, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak dari perkawinan usia anak, narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana. Saya Nur Haya beserta rekan kerja Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke studio RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Kendari bersama rekan Sunarti Mayesi. Silakan.
7: Baik, rekan Irsan, informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami akan menghadirkan sebuah feature terkait dengan membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan, di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Mengenai hal tersebut selengkapnya bersama Heli Diawati Kadir.
8: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra Suhaini menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
9: Menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktek. Juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya. Ya.
8: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa indra sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan dalam bermasyarakat.
7: Baik rekan Irsan, informasi tadi juga melengkapi kebersamaan kita dalam Gemas Saripati Maju. Saya Sunarti Mayesi bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan Sunarti. Selanjutnya kami akan berpindah ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Rekan Mega.
10: Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
12: Dan remisi sesulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2, langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
11: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang Bapak?
12: Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1201 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Kita itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya, ada yang juga masih menjalankan pidana, itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
11: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi, itu dari mana saja Bapak?
12: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang, jumlah semua 591 orang.
11: Kalau untuk penyerahan remisinya, Pak, teknisnya diberikan kapan?
12: Penyerahan remisi akan diserahkan misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondon ya, yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi. Dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
11: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas, Bapak, atau bagaimana?
12: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan, dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
11: Baik, pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dari RRI Mamuju, kita kembali.
3: Baik, terima kasih banyak RRI Mamuju. Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.

Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabaria. Rekan Sabaria?
1: Baik, rekan Irsan.
0: Informasi menarik apa dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
2: Ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Audeham Sinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Ruang Aula Palagimata, Senin 10 Agustus 2026. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin, dan rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamsina, kemajuan bangsa juga menghadirkan tantangan berupa perubahan sosial yang dapat mempengaruhi nilai-nilai keteladanan. Karena itu, veteran diharapkan tetap menjadi teladan dan menanamkan semangat perjuangan di lingkungan masing-masing.
2: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
3: Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Bau-Bau Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja, serta sekitar 25 Warakauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi.
4: Harapan kami, semoga pemerintah daerah memperhatikan veteran, bukan hanya sisa-sisa atau sampah-sampah masyarakat. Untuk sementara ini, kami sendiri masih satu atap dengan kantor Pepabri. Yang kami inginkan adalah satu tempat untuk kantor veteran dan Piveri serta PPM. Itu yang kami inginkan sekarang.
3: Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legion Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau. Berikutnya dari RRI Bau-Bau, kami mengajak Anda untuk menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami.
5: Baik pendengar dan pemirsa, dari RRI Palu kami hadirkan informasi penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
6: Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
7: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan menuju salah satu pusat perdagangan dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan memperlancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
6: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu-Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi serta dunia usaha di daerah.
8: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang dari langsung dari Guangzhou.
6: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
5: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak rekan Adinda. Setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar Khairuddin Borahim terkait DPR RI dorong penguatan ekosistem pers era digital. Silakan rekan Khairuddin Borahim.
9: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia hingga sebelumnya dan diskusi kami bahas masa depan pers di era digital Sabtu malam lalu dalam rangka bilat ke-28 IJTI Sulsepan. Kegiatan menghadirkan Ketua Komisi 3 DPR RI Budianto Lalu dan anggota DPRD Komisi 1 DPR RI Samsul Rejal sebagai pembicara. Budianto Lalu menegaskan undang-undang pers sudah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis melalui pasal 8 yang diperkuat peran Dewan Pers. Dia menjelaskan sejumlah gugatan terhadap media sering ditolak pengadilan karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers. Dia terlalu menuturkan perlindungan terhadap profesi jurnalis sangat kuat. Itulah mengapa DPR dan pemerintah tidak mewacanakan revisi undang-undang pers karena sudah cukup menjamin kebebasan dan keamanan wartawan.
10: Titik jelas. Faktanya banyak wartawan yang kesannya masih dikriminalisasinya. Faktanya apa? Kasus pidana perdata banyak wartawan yang diundang. Tetapi kami menjelaskan itu bahwa fungsi pasal 8 itu sebenarnya sudah cukup untuk melindunginya. Maklumat, kami sudah diikat di undang-undang itu. Ada peran Dewan Pers. Seorang jurnalis tidak boleh langsung dipidana. Sama kasus terdata, untuk kasus yang dibuat di Makassar. Kalau tidak salah, banyak wartawan, banyak media dibudak di pengadilan di Makassar. Itu ditolak oleh pengadilan. Kenapa? Karena mereka tidak melalui mekanisme Dewan Pers.
9: Sementara
10: Tidak cemas.
9: Sementara itu,
10: faktanya banyak.
9: Sementara itu,
11: Samsul Rijal menekankan jurnalisme berbeda dengan sekedar pembuatan konten biasa di tengah dominasi platform digital dan konten kreatif. Dukungan negara terus terperlu memperbarui agar ekosistem tetap sehat dan berkelanjutan.
12: Untuk memastikan bahwa media beserta seluruh ekosistem negara ini itu harus memiliki privilege dalam konteks itu. Itu sama semua kasus yang diperhatikan itu mencapai pendengar tim bukan berkontribusi konten kreator. Misalnya, kemudian orang-orangnya dengan sebuah profesi dengan sebuah hobi, hobi musiman, atau dengan orang-orang kata. Ada kan juga

0: Samsuri juga menambahkan yang perlu diperkuat adalah dukungan ekosistemnya dan perlindungannya. Harus hadir menjaga keseimbangan agar informasi tetap berpihak pada kepentingan publik dan nilai budaya bangsa. Sementara itu, Dr. Andi Surani Batara dari UNI nilai kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak akan menggantikan peran jurnalis profesional asalkan perlindungan hukum dan kesejahteraan profesi terus dipastikan terjaga. Demikian, Hairudin Burahi dari Makassar melaporkan.
1: Setelah informasi dari Hairudin Burahim tadi, selanjutnya kami hadirkan feature HUT pertama Kodam Daerah TNI Angkatan Laut berlangsung meriah yang dilaporkan oleh Syarifuddin.
2: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodam RL 6 di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodam RL 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal BS Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodam RL 6 yang terbuka untuk masyarakat menikmati hiburan dan dapat menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut membuat warga tertarik hadir beramai-ramai memeriahkan perayaan hari ulang tahun pertama Kodam RL 6. Komandan Kodam RL 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, peringatan 1 tahun Kodam RL 6 tepatnya 10 Agustus 2025 peralihan dari Lantamal melibatkan masyarakat untuk hadir meramaikan dan menikmati hiburan serta dapat menaiki kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan di Dermaga Layang Kodam RL 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, kemeriahan rangkaian peringatan ulang tahun Kodam RL 6 menghadirkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memberdayakan mereka menjajakan dagangannya di tengah ribuan masyarakat yang hadir meramaikan dalam peringatan hari ulang tahun Kodam RL 6.
3: Kapal besok berdaya ini pangkalan angkatan laut kita buka untuk umum, bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa melihat seluruh alutsista yang kita miliki. Kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam bako ini.
2: Event Napal BS Open Day Kodam RL 6 dengan menghadirkan UMKM sangat dirasakan para pedagang, terutama pedagang jajanan, karena mereka dapat memperoleh omset lebih banyak dari hari-hari biasanya di tempat penjualan para pedagang. Seperti yang dirasakan Supiana, berteman mendapat omset yang lebih banyak dari dagangan kue yang dijajakan.
4: Ini ada apa bakarnya? Isi apa? Coklat, ada isi keju, ada isi coklat, isi keju. Ori, harga 5.000, Pak.
5: Banyak laku tadi?
4: Iya, Masya Allah.
5: Lebih banyak dari di luar gitu?
4: Iya, Masya Allah. Banyak sekali.
5: Di sini diundang senang gitu ya.
2: Pedagang jajanan lainnya, Teguh yang menjajakan martabak Turki juga mengaku senang mendapat undangan untuk menjajakan dagangannya di Napal BS Open Day Kodam RL 6. Teguh mengalami peningkatan omset penjualan jajanan dagangannya dari pagi hingga siang hari dibeli banyak pengunjung.
5: Jajanan apa ini, Mas?
6: Siap, kebab Turki, Pak.
5: Ini sudah banyak laku ya, Mas ya?
6: Alhamdulillah.
5: Di sini?
6: Siap, banyak, Pak.
5: Kalau di luar, di sini ada perbedaan lakunya tadi atau dengan di luar?
6: Banget, Pak, perbedaannya. Lebih ramai di sini.
5: Lebih ramai di sini?
6: Ya.
5: Diundang ke sini, Mas?
6: Siap, diundang, Pak.
5: Bagaimana, senang begitu diundang ke sini, bagaimana?
6: Senang sekali.
5: Dapat penghasil.
6: Berikutnya undang lagi ya.
2: Senasib dengan Teguh, pedagang pisang ijo Ibu Nani juga merasakan keuntungan penjualan dagangannya di Epen Napal BS Open Day Kodam RL 6. Ibu Nani yang biasa menjual pisang ijo di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar memperoleh omset lebih banyak dalam perayaan ulang tahun ke-1 Kodam RL 6 tersebut.
5: Ya, kita yang buat sendiri.
7: Iya, iya.
5: Di mana biasa dijual ini, Bu?
7: Hah?
5: Di mana biasa dijual?
7: Tentara Pelajar.
5: Ini diundang di sini ya, Ibu?
7: Iya.
5: Sudah banyak laku, Ibu?
7: Banyak. Alhamdulillah banyak.
5: Iya. Kalau dijual Tentara Pelajar, banyak laku gitu ya?
7: Iya.
5: Kalau di sini, kira-kira bagaimana?
7: Banyak juga, Alhamdulillah.
5: Iya, atau lebih banyak begitu?
7: Lebih banyak di sini, toh,
5: karena banyak orang ya?
7: Iya.
5: Senjatanya sudah banyak laku.
7: Iya.
5: Berapa disiapkan Ibu?
7: Iya, 50 cup. 50 cup, 50 cup. Semua 50 cup.
5: Oh, 50 cup ya. Nah, ini disiapkan sejak pagi.
7: Pagi-pagi.
5: Iya. Bisa habis ini hari.
7: Subuh. Alhamdulillah insyaallah habis.
2: Para pedagang baik Supiana, Teguh maupun Ibu Nani berharap setiap event baik institusi TNI ataupun pemerintah agar dihadirkan untuk berjualan dagangan mereka, khususnya makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan orang saat mengikuti kegiatan seperti perayaan ulang tahun ataupun olahraga bersama institusi lintas lembaga. Demikian pijar pemberdayaan UMKM di Kota RM6 agar semua pihak dapat memberdayakan UMKM.
1: Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, khususnya bagi Anda muslim dan muslimah yang nanti akan kembali mendirikan ibadah sholat maghrib. Kami informasikan untuk waktu maghrib wilayah kota Kendari dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 58 menit.

siaran kami untuk Anda yang saat ini masih menantikan saatnya kupandang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan pendengar, terlebih dahulu kami akan menghadirkan renungan menjelang maghrib yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Dr. Selanawe Agi dengan topik bahaya fitnah. Dari studio kami ucapkan selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Bahaya Fitnah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Niat untuk berbuat baik segera dilaksanakan dan jangan ditunda-tunda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amali sholihati fasatakun fitatnun." Kakita ilail muslimin. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Bersegeralah kamu menjalankan amal saleh sebab akan terjadi fitnah, berbagai fitnah, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu, ada orang yang pada pagi harinya beriman, kemudian sore harinya menjadi kafir. Atau sebaliknya, pada sore harinya dia beriman, sedang pada pagi harinya ia menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan harta benda kemewahan dunia. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Setan selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia kepada kesesatan, kebodohan, dan kemiskinan. Terjadinya fitnah, adu domba, permusuhan, dan pertengkaran karena godaan nafsu setan. Nafsu adalah musuh intern yang besar dari dalam tubuh manusia. Maka berjuang harus dikendalikan dengan kesabaran siang dan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya qaumi, utlibul jannata bijuhdikum wa harabu minan nari bijuhdikum wa inal jannata la yanamu talibuha wa inan nara la yanamu haribuha wa inal jannata mahfufatun bil makarihi wa inan nara mahfufatun bil lazati wasyahwati falatulhiyanakum anil akhirah." Wahai kaumku, tuntutlah surga dengan jerih payahmu dan jauhilah neraka dengan jerih payahmu. Karena tidaklah tidur siapa yang menuntut surga dan tidaklah tidur siapa yang menjauhi neraka. Karena sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh kebencian-kebencian hawa nafsu dan sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan kelezatan syahwat. Maka janganlah kalian dilalaikannya dari menuntut akhirat atau surga. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Fitnah adalah ucapan-ucapan yang menjelek-jelekkan orang lain. Adanya fitnah timbul karena dorongan ambisi yang ditiupkan oleh setan melalui hawa nafsunya. Bila fitnah itu termakan orang banyak, pasti bakal terjadi peristiwa keributan dan keresahan yang membingungkan dan suramlah namanya baik orang yang difitnah. Kalau yang difitnah itu sebagai pemimpin, maka jatuhlah kepemimpinannya. Kalau yang difitnah itu sebagai guru, maka hilanglah wibawanya. Kalau yang difitnah itu menimpa suami istri, maka kacaulah kehidupan rumah tangganya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Fitnah adalah dosa besar dan lebih kejam dari pembunuhan. Maka jauhilah fitnah itu sebab bahayanya akan meluas menimpa orang banyak secara merata. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. "Wattaqu fitnata la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan peliharalah dirimu daripada fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sifat yang baik, sangka adalah cara untuk menghindari fitnah. Bentengi diri dan jaga keluarga dengan iman dan takwa. Semoga mereka terjauh dari fitnah. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar muslimin dan muslimah yang berbahagia, mewakili pimpinan dan segenap kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hai, selamat malam pendengar. Ketemu suara dengan Yuda untuk hari ini. Usai tadi ada rekan saya Sunarti Mayesi temani Anda di Sultra siang sampai dengan petang tadi ya. Beragam update informasi dan barusan kita lewati rangkaian musik-musik religi kerung dengar Anda. Kita akhiri. Saatnya kita akan hadirkan Kipra Indonesia di ruang dengar Anda untuk mengawali perjumpaan tugas Yuda untuk malam hari ini bersama dengan rekan-rekan yang tengah tugas dari tim teknik. Dan saya ditemani oleh Bung Morris dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar Lepo-Lepo. Terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kipra Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat, tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya Yesi bersama Pak Arif yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Iya. Nah, ya ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 kita mulai terapkan ini pertanian organik, namun yang pun organik itu nanti 2021 Bu, itu pun organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya sudah lumayan Bu, di atas dengan harga yang kenal yang asli yang satu ini. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu, masalah pupuk tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi, itu Bu memperbaiki pupuk tanah pada tanah Bu. Yang paling menggerakkan tanah, 3 tahun saja berturut-turut, dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia, itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh begitu ya Pak.
2: 3 tahun berhasil Bu, ya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu. Ya.
1: Tapi antara organik dan non-organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya, itu lebih banyak mana biasanya Pak yang
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil binan dari anu Bu, ente pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama mungkin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu, 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, iya paling 8, 7,5.
1: Iya.
2: Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak memberatkan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin itu dari kencing sapi, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak dibanding padi konvensional.
2: Lebih tinggi Bu, karena kita sudah mitra dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang di sini harus lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia. Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah, bisa Bu. Tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa full organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan.
2: Kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, yang kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga kamu tidak gampang kena penyakit Bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini Bu, karena itu saya itu hari pertama Bu menggunakan, kita gunakan 12 ton per hektar Bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung Bu. Akhirnya memang perkembangannya memang tidak terlalu ini Bu, tapi bagus terus Bu, tidak ada hama. Tidak terserang penyakit Bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki Bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk penanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen gitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung di budidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang apa namanya istilahnya itu mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah, seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
2: Khusus persawahan saya Bu, karena kebetulan kita punya lokasi di sini Bu, 2 kali 1 tahun Bu, jadi ada sebagian lokasi Bu kita tanami palawija Bu, seperti sayur-sayuran. Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, tanamannya terbatas Bu. Hanya kita ini hanya di padi saja Bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain Bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja Bu. Ada palawijanya hanya sedikit Bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
2: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman paruh seminggu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu, paruh 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja dibutuhkan agak lumayan lah Bu, tinggi Bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga Bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu tidak gampang anunya Bu, tidak gampang mengambilnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
2: Kalau saya itu hari Bu, kan kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan Bu ada peternak ayam petelur.
1: Iya.
2: Di situ sambil Bu, di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara sapi Bu, kita tada urinnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian kita ambil di palingnya kotorannya Bu.
1: Iya.
2: Ya, dari karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul pada sengkinnya Bu. Baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya Bu, bahannya Bu agak terbatas.
1: Hmm.
2: Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih Bu, cari ada lebih 200 karung diambil dari sana.
1: Iya.
2: Iya. Tidak. Karena kebetulan ada kita punya alat Bu, dikasih itu hari dari Ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu.
1: Oh iya.
2: Jadi ada alatnya kita dikasih.
1: Untuk memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
2: Iya Bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu Bu, pernah pasang di sawah Bu, itu dalam satu hari itu Bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar.
1: Iya.
2: Itu bisa dipantau lewat HP Bu.
1: Iya. Seperti itu ya Pak ya. Ini ya, salah satu ya. Daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya. Karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Awahalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya. Selama ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau peran pemerintah mulai dari kemulung, dinas pertanian, ketahanan pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk dari sebagai ganti aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita berpikir tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah.
1: Iya, baik.
2: Dan yang memperbaiki saluran irigasi.
1: Itu yang menjadi harapannya Pak Arif ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arif ya.
2: Iya.
1: Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak.
2: Iya, kalau bisa Bu, ini kan dulu saya ditawari dari beli yang ada Bu, kalau pada tahun 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti beli yang tangani hilirnya.
1: Iya.
2: Jadi hanya memang ini terkendala masalah anggaran barangkali itu. Kalau misalnya ke depan itu kalau pertanian bisa tangan sepuluhnya, nanti ada BI yang siap membantu tangan dulunya seperti pengering, pembinaan, sampai kemasannya Bu. Saya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amuhala Bu.
1: Iya. Yeah. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
2: Ada Bu. Hanya dengan kapasitasnya terbatas hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh, baik.
2: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 20 hektar, 30 hektar.
1: Oh, iya.
2: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Apalagi kalau pas kena musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
2: Iya, sangat dibutuhkan.
1: Iya. Baik, Pak Arif, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
2: Iya Bu, iya.
1: Pak Arif, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes, karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya Gak capek, Bu.
4: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pak choy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pak choy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

dalam kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat. Nasionalisme, Islamisme, dan Sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Kembali temannya Anda di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di nanti kita akan ada di live TikTok. Kita sudah hadirkan tadi Kipra Indonesia dan kembali saatnya masih dengan rangkaian musik dan info di Pro 1 Kendari.

0: bendera.
1: Eh, Oneh, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali, atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

satu Kendari Sultra Malam. Kita update informasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Veteran Nasional atau HARVETNAS 2026 di 10 Agustus. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka juga bertindak sebagai pimpinan upacara sekaligus menyampaikan amanat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan para veteran. Dalam amanatnya, Bapak Andi Sumangaruka juga mengatakan bahwa penerapan atau penetapan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional memiliki makna sejarah yang mendalam. Dan tanggal tersebut juga berkaitan dengan keberhasilan pertempuran Surakarta pada Agustus 1949 yang menjadi salah satu bukti keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Bahkan menurutnya, semangat perjuangan ini turut akan menjadi bagian penting dalam perjalanan diplomasi hingga Indonesia memperoleh pengakuan atau kedaulatan. Mengusung tema veteran menjaga nilai juang menginspirasi Indonesia maju. Ya, lengkapnya informasi ini boleh kembali nanti dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Di bendera
1: apa lagi kau bikin itu?
0: Sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga tidak dilihat juga rumahmu.
0: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Kalau begitu semua pasang ini juga. Tapi yang kau minta berasku iya.
0: Begitu, kita baru temanku.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana suasana malam yang Anda ciptakan saat ini? Mudah-mudahan juga semuanya tetap dalam keadaan yang baik. Saya yakin ya. Setelah seharian juga berjibaku dengan berbagai aktivitas dan rutinitas, tentunya terasa lelah, letih gitu. Tetapi semuanya sudah Anda lalui dengan baik. Saatnya untuk menikmati rangkaian musik-musik pilihan terbaik dan juga update informasi-informasi yang kita berikan ke ruang dengar Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kita ingatkan untuk Anda yang juga sudah menantikan cukup lama ajang Bintang Radio Indonesia. Dan akhirnya tahun 2026 ini kembali LPP RRI seluruh Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya lagi untuk ajang pencarian bakat dalam dunia bernyanyi. Nah, jadi segera daftarkan diri Anda untuk menjadi the next Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Dan tentunya boleh langsung datang ke kantor RRI Kendari di Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari untuk mendaftarkan diri atau sekedar mencari informasi terlebih dahulu. Karena pendaftarannya terakhir itu sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Sesaat lagi kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta pukul 20.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya pada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.

0: 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
2: Oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid dan juga tentu saja yang trustable dan credible sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
3: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
3: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau

0: 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
3: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
4: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya pada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
3: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan

0: disalurkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
1: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
0: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
3: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
4: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
3: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
4: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malam sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
3: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
5: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
6: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
5: Dan semuanya, kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini diselenggarakan setiap setahun sekali. Di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
6: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Syahudin menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
7: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
6: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
8: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
9: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar

0: ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
1: Tentu kalau pertanian jadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
0: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua

0: Bekasi mengalami penurunan signifikan, distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
1: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
0: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Udin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Madure, Jayapura, dan Jaya Wijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Di dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Tiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga belum penuh dari pihak sekalian. Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian, karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Di mana terima kasih untuk menembak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal masyarakat Muhammad Yusuf dan kita itu. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak pada perlindungan hal-hal lainnya dan mendapat support yang lainnya. Kali ini dari Kementerian Perdana, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim kita nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dijumpanya.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Pilitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
2: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

101.2 kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Terus bersama dengan Pro 1 Kendari untuk perjalanan Sultra Malam, Yuda tidak sendiri. Saya ditemani beberapa rekan-rekan tim teknik juga untuk malam hari ini.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam masih dengan Yuda teman Anda. Kita akan hadirkan mimbar agama Kristen Protestan untuk malam hari ini ya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam. Kasih Tuhan, pendengar sejati yang setia bersama dengan Mimbar Kristen RRI Pro 1, satu acara yang indah yaitu Mimbar Kristen. Bersama saya Samuel David Somokil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kendari. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati semua kami akan mendengarkan firman-Mu supaya firman ini akan tertanam dalam hati kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih Tuhan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan belakang kaki salib-Mu. Supaya perkataan firman saja yang hamba sampaikan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita kekasih Tuhan. Dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap hari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Allah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 62 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah satu keadaan di mana seorang Daud, orang yang hebat, dia adalah raja, tetapi anaknya yang bernama Absalom itu mau mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Daud yang adalah seorang raja, dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia, dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Daud menyadari betul
bahwa dalam situasinya yang berat, dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak, dia mengkudeta kita sebagai seorang pemimpin, dan dia mengejar-ngejar kita untuk membunuh kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namanya berhadapan dengan maut, orang pasti ketar-ketir. Orang pasti ada dalam keadaan yang ketakutan. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa berat, masa sulit dalam kehidupannya, yaitu dia harus dekat kepada Allah. Dan Daud mengerti kenapa? Karena Allah adalah keselamatannya. Dia gunung batu dan keselamatan, kota benteng tidak akan goyah. Dia tahu waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan diri, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kesan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi, dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini, akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama, Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini? Pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kekasih Tuhan, membuat kita tenang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana, dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, nanti tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu pangkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi,
gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini. Tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini. Di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Mazmur 62 ini, dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3, kekasih Tuhan, itu Daud ulangi lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu, Bapak Ibu kasih Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah perlindunganku, pertolonganku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan, uang kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17, Bapak Ibu kasih Tuhan, berkata ayat 5-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Satu-satunya sumber pengharapan, sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh anaknya Absalom, yang memberontak, yang mau kudeta dia, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan, di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan.
Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya, akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya, bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai tiga kali. Bahkan kita mencatat kekasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah. Sudah menjadi darah karena kenapa? Ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, teladan yang Yesus berikan kepada kita, mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan, sebab saya tahu hanya Tuhan sumber pertolongan, hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah, sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang, waktu keadaannya susah, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan, itu berasal daripada Tuhan. Sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan, tetapi Daud belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan
membela kehidupan Daud, Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan. Baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita di dalam Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi yang mempercaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan. Sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar LRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini, Tuhan. Supaya Tuhan, iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bendera merah putih, bendera tanah air.
2: Apa lagi kau bikin itu?
1: Sama pasang bendera. Kau?
2: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
1: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
2: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
1: Begitu, itu baru temanku.

Terus satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Kita akan berlanjut untuk Sultra Malam. Kita hadirkan mini drama untuk suasana malam hari ini. Judulnya Demi Gengsi, persembahan dari RRI Purwokerto. Dari studio, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Mangan gandul sama tempe gundil. Ibu lagi gak ada duit, makanya seadanya ya, Nduk.
1: Aduh, Bu, tempe maning, Jan. Aku bosen, apalagi teman-temanku nanti mau ke rumah buat ngerjain tugas. Loh. Masa dikasih makan jangan gandul sama tempe doang? Aku ya malu, Bu.
0: Lah, emangnya kenapa, Tonduk? Jangan gandul kue lauk sing enak, sederhana dan juga sehat.
1: Tapi malu, Bu. Mereka tuh anak-anak orang kaya. Aku pengen kita kelihatan keren dikit. Makanannya yang kayak di kafe atau di rumah makan gitu loh, Bu.
0: Kafe?
1: Masak ayam goreng, ayam bakar, rumah atau seafood makan. Gitulah, Bu.
0: Aduh, kafe, rumah makan. Surti. Duit ibu ge sisa 1.000. Gimana mau beli macem-macem?
1: Ah, ibu ini pasti bisa lah. Usaha, Bu. Gimana pun caranya, utang kek, atau jual apa kek. Ini demi gengsi loh, Bu. Biar nanti kita nggak malu.
0: Apalah arti gengsi, Nduk? Kita memang keluarga sederhana. Ya sudah, apa anane baik. Orang susah mikir gengsian.
1: Bu, ibu mau nanti Surti di kampus jadi bahan bulian sama teman-teman, jadi bahan ledekan teman-teman gara-gara nggak bisa nyuguh yang layak. Ibu mau itu terjadi? Kalau gitu, mending aku nggak usah kuliah aja lah, Bu.
0: Loh, ya jangan gitu, Nduk. Kamu harus tetap kuliah. Kasian kakakmu, udah banting tulang demi pendidikanmu.
1: Lah ya udah, ayo usaha, Bu. Setidaknya walaupun rumah kita sederhana, tapi kita bisa menjamu tamu dengan layak.
0: Ya sudah, ibu tak usaha dulu ya.
1: Nah, gitu dong.

0: Nuwun sewu, Bu. Bu Susi, kula badhe nyuwun tulung. Saya mau pinjem duit ya, Bu. Ya, sekitar 500 ribu. Apakah bisa, Bu?
1: Bisa, Bu Mida, bisa. Ini tak pinjemi. Tapi jangan lupa minggu ngarep tak tagih ya. Harus ada loh ya. Soalnya aku juga butuh buat arisan minggu depan nih.
0: Nggih, Bu. Matur nuwun sanget nggih, Bu Susi. Ya Allah, Gusti Allah sing bales nggih, Bu.

0: Surti, wah rumahmu lucu ya. Asik loh deket sawah, hawanya menyegarkan. Kalau aku tinggal di sini kayaknya bakal betah deh.
1: Iya, adem banget suasananya. Sejuk, bikin betah banget ya.
2: Hehe, iya dong. Nih, aku udah siapin makanan spesial. Jajanan juga ada. Nih, silahkan.
0: Wah, meriah banget Sur.
1: Iya, ini mewah banget Sur. Aku aja di rumah makanannya gak begini loh.
2: Ah, masa sih? Kan kalian berdua orang kaya.
0: Ah, biasa aja Kak Disur.
2: Pokoknya ini semua buat kalian. Tamu kan raja, jadi nikmatin aja ya.
0: Wah, siap Sur. Tapi jangan lupa, tetap fokus ngerjain tugasnya ya.
2: Siap.
1: Jelas dong.
3: Monggo nak, silahkan dinikmati.
0: Siap-siap Bu.
1: Makasih banget ya Bu.
3: Iya nak, sama-sama.

0: Bumida, saya kesini mau nagih utang yang kemarin Bumida pinjem 500.000. Ini udah seminggu loh. Terus besok saya ada arisan, jadi saya butuh uang itu.
1: Iya Bu, aduh, Bu Susi sabar nggih Bu nggih. Saya belum bisa nyaru utang Bu. Mungkin besok atau lusa saya sudah bisa ada Bu.
0: Loh.
1: Iya, tapi saya belum ada Bu. Maaf ya Bu ya.
0: Loh, tapi aku butuh itu je. Bisa-bisa arisan nanti aku nggak ikut.
1: Tapi memang saya sedang tidak ada uang Bu. Gih, besok atau lusa Bu, insya Allah saya ada Bu.
0: Bumida, saya udah niat menolong loh. Ikhlas loh saya. Tapi saat ini saya juga butuh uang Bu.
1: Tapi bagaimana Gih Bu, saya belum ada Bu.
0: Memangnya uangnya buat apa sih Bu?
1: Anu Bu, itu
0: buat usaha.
1: Bukan Bu.
0: Lah terus buat apa?
1: Itu kemarin buat nyuguh tamunya si Surti.
0: Ya ampun, 500.000 buat nyuguh tamu. Kok ya kebangetan banget loh Bu. Saya kira buat usaha dagang atau apalah itu. Makanya saya langsung kasih pinjem jebule buat nyuguh tamu.
1: Ya namanya juga ngetut nakar pe anak Bu. Si Surti itu gengsi kalau tidak bisa nyuguh tamu teman sekampusnya itu Bu. Nanti Bok di kampus takut dibully. Halah, gitu katanya.
0: Sampean lho Bu. Ya gelem-geleme ngetut napolai anak. Ini namanya anak pola. Biungnya keprada. Sampean sendiri yang repot. Saya juga melu-melu repot. Hidup kok ngandelin gengsi ya bubar.
2: Katanya tadi Bu Susi ikhlas minjemin. Kok sekarang jadi kayak gak terima gitu sih Bu?
0: Eh Surti, kamu itu harus eling siapa kamu, asalmu dari mana, hidupmu seperti apa. Jangan ngikutin gaya dan gengsi semata, melasi biungmu Sur.
2: Hidup-hidup saya kok situ yang repot.
0: Karena saya melu kerepotan, utangnya ibumu terus gimana? Kamu apa mau bayar? Sini-sini.
2: Saya ya nggak ada duit Bu, itu semua urusannya ibu.
0: Walah, anak nggak tahu diuntung, parah.
3: Ini ada apa ya? Kok kayak lagi berdebat gitu?
0: Itu tuh, pola adikmu, si Surti.
3: Ada apa, Sur? Kamu pola apa lagi sih? Baru aja tak tinggal 3 minggu kerja di kota. Kok ya datang-datang disambut dengan suasana gak enak gini?
1: Itu
3: ada apa, Bu? Kenapa?
1: Itu, Bayu. Ibu itu ngutang duit 500 ribu sama Bu Susi. Nah, terus Bu Susi nagih. Tapi ibu gak ada uang sama sekali.
3: Ya kok bisa Bu, ngutang sebanyak itu Bu, buat apa?
0: Ya buat menjamu dan nyuguh tamu-tamu nih adik tercintamu itu loh Mas.
3: Oh alah, bener toh Bu?
1: Iya bener Bayu. Kamu kan tahu sendiri, kalau gak dituruti adikmu itu bakalan seperti apa, kamu tahu kan?
3: Ya wis, gak usah nangis Bu. Ini aku habis gajian. Alhamdulillah, ya. Proyek bangun perumahan yang aku kerjain udah selesai.
1: Masya Allah.
3: Alhamdulillah lancar Bu, Bayu digaji gede.
1: Alhamdulillah.
3: Nih, Bu Susi, utangnya lunas.
1: Ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih anak ya.
0: Matur suwun loh Mas Bayu. Ya wes aku pamit dulu. Kalian itu harusnya bersyukur punya Mas Bayu yang sangat bertanggung jawab. Terutama kamu, Surti.

0: Surti, kamu tahu nggak? Ibu tiap hari kerja sampai tangannya halus jadi kasar. Semua demi kamu. Aku juga kerja merantau ke kota. Nggak pulang berbulan-bulan juga ya. Semuanya demi kamu, Sur. Demi keluarga kita. Tapi kamu malah hidup ngikutin gengsi. Kalau miskin ya udah, miskin aja. Nggak usah gengsi-gengsian lah.
1: Aku cuman pengen dianggap keren, Mas.
0: Alah, keren? Itu bukan dari barang, Sur. Keren itu bukan dari mewahnya makanan. Tapi dari hati sih ngerti caranya bersyukur. Keren itu kalau kita bisa hidup jujur. Apa adanya gitu loh. Ingat, Sur. Hidup sederhana tapi jujur. Itu tuh lebih baik, Sur. Daripada hidup mewah tapi palsu.
1: Iya, Mas. Maafin aku, Bu. Aku janji bakal berubah. Aku gak bakalan gengsi lagi, Mas. Aku tobat. Maafin Surti, Ibu.
2: Alhamdulillah. Ini yang Ibu pengen, Bu. Anak yang ngerti susahnya orang tua.
1: Maafin Surti, Ibu.
2: Iya, Nduk. Ibu maafkan.

Demikian drama radio berjudul Demi Gengsi karya Babe Widi dengan para pemeran Desi, Anggita, Aurel, Ava, Hana, dan Akmal. Teknik dan montase Trianto Utomo. Penata rekaman Rahayu Setiarini. Produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Oke, suasana malam kembali Yuda temani Anda di Sutra Malam di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Halo, Harry Sandi sudah bergabung di live TikTok Yuda. Ya, tapi sebelumnya Yuda mau minta maaf ya buat para pendengar dan juga Anda yang menyaksikan melalui live TikTok Yuda, kalau suara saya agak bindeng ya, dimaklumi aja lagi kondisi gak bagus ya, lagi flu, batuk gitu ya. Mudah-mudahan juga tidak akan mengurangi performa saya untuk bisa temani Anda di suasana malam hari ini. Saya tidak sendiri, ada Bung Morris di tim teknik juga temani saya dan juga rekan-rekan yang lagi tengah bertugas di pemancar lepo-lepo ya malam hari ini. Kita bersiap-siap, akan ada di special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti bisa kalian request lagu yang ingin kalian dengarkan di suasana malam hari ini, baik Indonesia maupun juga mancanegara. Dan juga nanti di jalur telepon kita akan buka 0401 312400.

menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Oke, kita lanjut lagi di spesial Sutra Malam. Sudah ada requestan dari Bang Heri. Bang Heri di mana ya, Bang Heri? Kalau aku lupa tempatnya di mana posisinya saat ini. Tapi katanya Bang Heri pengen dengar lagunya Dewa dengan Larut. Ya, belum terlalu larut malam sih, tapi kita menghadirkan lagunya nanti. Setelah ini saya akan open by request telepon nanti di 0401312408 dan juga di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda dan teman-teman yang ada di RRI Digital.

0: satu kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Dan saatnya kita akan ada di special request, ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wis, akun rock, apa kabar? Malam hari ini mudah-mudahan juga saya jumpai dalam keadaan yang baik ya. Saatnya kita akan ada di special request ruang rindu. Yang mau dengar lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu Indonesia juga boleh ya. Kita akan keluar sampai di pukul 23 atau di jam 11 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Saya tidak sendiri, ada Bung Morris di tim teknik. Thank you Bang Rock, tap-tap layarnya. Request lagu Bang boleh tuh di live TikTok Studio RR Kendari, sudah ada banyak masuk satu-satu postingan-postingan juga ya. Pendengar setianya boleh sapu-sapu. Ya, request lagu apa? Langsung aja tapping lagu apa. Yang penting tap like-nya dulu lah. Ya. Yang mau request lagu Indonesia maupun juga mancanegara. Kita mainkan lah lagu-lagu yang ingin kalian dengarkan, yang relate lah. Kita pakai untuk istirahat malam, paling tidak lagu-lagu yang agak sedikit beatnya kita turunin, yang agak slow-slow gitu ya kan. Saya tahu di sepanjang hari pendengar kita itu berjibaku dengan segala aktivitas dan rutinitas yang cukup padat, menguras tenaga dan pikiran. Saatnya kita akan relax di sini bersama dengan Yuda. Sebelumnya kembali saya mohon maaf ya kalau suara saya agak bindeng dan sedikit parau gitu ya. Oke, mahal ini lagi galau. Oh gitu. Waduh. Kalau Yuda sih, kalau lagi galau jangan justru dengar lagu yang lebih galau banget gitu. Nanti malah ke bawah suasana gitu. Tapi enggak apa-apa deh. Saya coba carikan mahal ini ya. Mahal ini yang mana? Sial. Oke. Sialnya mahal ini. Nanti aku coba carilah. Kalau lagu yang relate sebenarnya jangan justru lagi galau ya. Kalau lagi galau jangan galau yang di ini. Mahal ini. Oke. Nanti kita coba carilah. Oke. Yang mau request lagi di jalur telepon kita juga buka ya di 0401 3124008. Sigit Hardianto, welcome. Terima kasih yang sudah bergabung, pokoknya thank you semuanya. Aku mau cari dulu lah. Sialnya mahal ini kayak gimana? Ya, ada lagi yang request selain mahal ini, requestan dari sapu-sapu. Nanti biar kita sekalian hadirkan yang suasana malam hari ini lagi pingin relate sejenak. Oke. Telepon sudah berdering, Bung Morris, boleh diangkat. Kita coba telepon, angkat telepon. Hai Jaya Watra, apa kabar Bang Jaya ya? Gimana kabar? Kita coba buka jalur telepon ya di 0401 3124008. Ada Sartina, Sigit, Jaya Watra juga, thank you. Pak Camat bergabung di live TikTok Studio. Siapakah gerangan yang coba bergabung di live TikTok Studio untuk malam hari ini? Oh, udah, Mas Wandi di Sidoarjo. Kita coba terima Mas Wandi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Yuda gimana?
0: Sehat, tapi aku sedikit terganggu, agak bindeng, batuk, pilek nih, Mas Wandi.
1: Sama, Mas Yuda, saya kalau pilek enggak, cuma batuk aja.
0: Batuk, iya lagi musim barangkali ya, tapi kita tetap semangat lah. Jaga kesehatan yang terpenting itu, Bang.
1: Siap, Mas Yuda juga, jaga kesehatan, Mas Yuda. Kurangi rokoknya dikit, Mas Yuda.
0: Kenapa?
1: Kurangi rokoknya dikit.
0: Iya, udah aman ini, udah enggak ngerokok lagi.
1: Alhamdulillah kalau udah enggak ngerokok, Mas
0: Yuda. Iya.
1: Ya ini faktor cuaca memang.
0: Faktor cuaca dan mungkin kelelahan, keletihan dan kemudian juga ya. Ini.
1: Ya betul.
0: Ya cuaca.
1: Ini aja yang dibanyakin, Mas Yuda.
0: Minum air hangat ya, benar ya.
1: Iya.
0: Request lagu boleh, Jaya Watra boleh. Silakan Mas Wandi, mau langsung dulu requestannya apa ini biar aku siapin lagunya.
1: Aku pengin denger lagunya IBBE.
0: Oh, is IBBE yang mana?
1: Ya, yang Fernando, Mas.
0: Fernando. Asik nih lagu lawas ini, enak ini. Fernando. Fernando dikasih buat siapa ini?
1: Ya, salam-salamnya buat Mbak Umi, semoga sehat selalu.

0: Halo.
1: Sehat selalu juga Mas Wandi di Sidoarjo.
0: Ya, buat Mas Yudanya.
1: Siap.
0: Si, kalau pulang hati-hati Mas Yudha.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada Mas Wandi di Sidoarjo. Sudah bergabung melalui jalur telepon kita di 0401 3124008. Kita lagi kasih kesempatan untuk yang lainnya yang mau bergabung di live TikTok. Terima kasih ada Kak Ling, terima kasih untuk semuanya yang udah pada tap. Jangan lagu Toma-Toma dong. Ya ya, itu lagu joget-joget lagi. Untuk Rikal barangkali itu ya. Oke, Bung Moris, kita hadirkan dulu lagunya Bung Moris ya. Oke. Sudah ada lagu yang saya mau justru kasih penyemangat buat semuanya yang lagi tengah galau gitu. Ini lagu lama dari T-Pex. Biar kita agak sedikit goyang-goyang gitu ya. Oke ya.

0: Sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar.

Baiklah, kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih tadi Bang atau Mas Wandi di Sidoarjo ya. Ini pendengar setianya RRI luar biasa. Mas Wandi sehat selalu ya di Sidoarjo bersama lain keluarga. Tadi sudah request Fernando is ABBA, ini lagu yang cukup lama ya di Bantingan Musik Mancanegara. Masih ada Kakak Link, masih ada Harry, terus siapa lagi yang ada di live TikTok Yuda dan juga ada di live TikTok studio saat ini. Ada Jayan Jayan di sana, ada Bang Morris di tim teknik ya malam hari ini. Masih kita buka lagi jalur teleponnya di 0401312408 untuk Anda yang mau bergabung di special request kita. Masih ada cukup waktu, kita ada kurang lebih 40 menit lagi ke depan sebelum nanti kita akan tuntaskan malam hari ini ya. Seventeen untuk Mencintaimu, requestannya dari Bang Harry. Boleh, bantu lagi tap-tap layarnya Bang Her. Kita masih ada di 3K aja nih ya. Oke, boleh yang lainnya ada di RRI Digital atau di 96.7 MHz. Yang mau pakai pinjam jalur di 0401312408 itu lagi free saat ini ya. Kita cek jalur WhatsApp kita untuk malam hari ini, apakah ada yang masuk bergabung? Oh ya, nampaknya belum ada ini ya. Terima kasih yang sudah join juga. Kita masih kasih kesempatan lagi untuk yang lainnya. Waktu yang masih cukup panjang ini. Ada Yuyun Sakaria. Ais, apa kabar? Bang Yuyun Sakaria, thank you. Ya, terima kasih. Boleh? Yang masih mau bergabung lagi, kita kasih kesempatan untuk yang bergabung di live TikTok Yuda. Ada Bang Heri, ada Awal, Budi, ada Umar, ada Yuyun Sakaria. Oke, okay, thank you semuanya. Sudah tap like. Bung Morris belum ada yang bergabung lagi di jalur telepon ya, belum ada. Oke, okay, kita hadirkan dulu ini tadi beberapa requestan-requestan yang sudah masuk juga. Nanti kita akan kembali sesaat lagi masih di spesial request Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu.

Okay, kita kembali lagi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada Jaya Watra, Kakak Ling di sana. Ada Roy Raffi, ada Ancu, selamat bergabung untuk semuanya. Ada Harry, ada Awal, dan juga Ngapakoke, apa ya namanya, susah ya. Selamat malam juga ada Jana di Live TikTok Studio. Ada, ya, dari Morowali katanya, salam dari Morowali. Terima kasih, salam juga ya buat warga Morowali di sana. Ada Rikar Manaba, ada Samantha, selamat bergabung di sana untuk semuanya, thank you. Dan kita membuka lagi jalur telepon. Tadi ada Mas Wandi di Sidoarjo, terima kasih. Yang ada Andre Hazard, selamat bergabung. Sapa-sapa buat Andi. Andi siapa? Jana. Oke, penting kalau udah sebut ya. Oke, silakan lagi. Waktunya masih cukup panjang ini. Kita mainkan 25 menit lagi. Kurang lebih 25 menit lah. Kita coba kasih kesempatan buat yang ada di Live TikTok Studio dan juga di Live TikToknya Yuda yang mau request-request lagu Indonesia maupun juga mancanegara. Saya kasih kesempatan lah ya. Pokoknya lagunya kita kasih seluas-luasnya lah buat untuk yang mau request Indonesia maupun juga mancanegara. Okay, baiklah. Karena lebih bagus kita hadirkan dulu Bang ada, oh, Bang Andi Fatahuddin Wawatobi, Mas Anang juga dari Janalin ya di Morowali katanya. Okay, menyapa buat teman-teman di FKP kalau gak salah. Terima kasih ya sudah bergabung. Dan langsung aja request. Saya masih buka kesempatan untuk yang mau request-request di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saya akan kembali saat lagi.

Kembali kita di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Jaya Watra, Kakak Ling. Terima kasih ya. Selamat malam juga untuk Irwan Mokodompit sudah bergabung. Ada Janalin, thank you. Dan untuk semuanya, ada AZ. Malam Bang Yuda, Kakak AZ ada di live TikTok studio. Malam Bang Yuda, mau request lagunya Nano, Sampai Ku Mati. Oke, ditunggu ya. Tidak terasa waktu kita ada di menit-menit akhir kebersamaan Yuda yang tengah tugas untuk malam hari ini. Silakan yang sudah bergabung di live TikTok Yuda, Bang Irwan Mokodompit, langsung request aja. Ayo, tap-tap layarnya udah mantap. Silakan langsung request. Kita akan mainkan di sisa waktu kita untuk malam hari ini ya. Masih ada Bung Morris di tim teknik. Tadi ada Mas Wandi coba jalur di telepon. Jalur telepon tadi udah dipakai ya di 0401 312 4008. Masyarakat yang coba mau di jalur telepon, nanti kita akan buka lagi. Malam Bang, pengen denger lagu juga, lagunya The Massive. Oke, okay, The Massive yang mana saja ya. Baiklah kalau begitu, kita akan hadirkan lah ntar ya. Biar lebih cepat, lebih bagus, kita hadirkan dulu lagunya Nano, Sampai Ku Mati nih dari AZ di live TikTok studio dari Kendari.

Terima kasih yang sudah bergabung untuk di special request malam hari ini. Ada Irwan Makodompit, thank you. Ada Janalin, teringat 20 tahun lalu katanya malam-malam begini ada kontak jenjang malam. Iya benar, dulu-dulu ya, dulu-dulu gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya mau ucapkan atas atensinya yang sudah bergabung di jalur telepon juga. Terima kasih Mas Wandi di Sidoarjo. Terima kasih semua yang ada di live TikTok. Ada Kak Kaling, ada Awal, ada Harry, ada Irwan. Thank you untuk semuanya. So, ada Awal, thank you juga untuk semuanya ya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih. Thanks sudah mengobati rasa rindu ini. Mungkin adik-adik tidak sempat merasakan. Oh iya benar ya. Oke. Saya harus hari akhiri sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih Bung Morris di tim teknik dan juga teman-teman yang ada di pemancar Lepo-Lepo yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Salam Ruang Rindu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: kami hormati menelagriman. Kami akan jalani dan menelagriman.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kekasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang terjadi.

0: bendera.
1: Eh, Onde? Apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu.

Kalau Anda memiliki kesulitan atau mengalami hambatan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tapi yang terbaik, tetaplah berjuang dan sabar. Karena Yang Maha Kuasa tidak pernah merencanakan hal-hal buruk untuk umatnya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada sesuatu yang

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap kesalahan tentu harus disadari dan diperbaiki. Jangan pernah merasa bahwa diri kita selalu benar dan merasa orang lain yang selalu salah. Jadilah pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan.

Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah,

pendengar, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program Satu RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara melalui FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari, hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kebersamaan pagi hari ini. Saya Yesi kembali menyapa Anda untuk edisi siar Selasa 11 Agustus 2026. Kembali kami akan hadir menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian acara-acara yang dapat Anda dengarkan di sepanjang hari ini. Dan pagi ini kita juga akan mengawali dengan acara Mutiara Pagi, dilanjutkan nanti dalam Warta Berita Pagi yang juga kami rangkai dengan informasi terkini, update info traffic, info cuaca, dan berbagai informasi lainnya yang akan kami hadirkan hingga pukul 9 saatnya dialog Sultra Pagi ini. Dan kami yang bertugas pagi hari ini, saya Yesi, ditemani Bung Umar, serta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Kami awali terlebih dahulu dengan mendengarkan pengajian Murattal Al-Quran bersama Qori Ahmad Misbahi. Dan kali ini kita akan mendengarkan Quran Surah Al-Mujadilah, dimulai dari ayat 1 sampai 22.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

Ma, kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Kendari menemani kebersamaan pagi yang sedianya kami juga akan hadir ya pendengar di acara Sajian Mutiara Pagi yang insya Allah untuk pagi hari ini kami ditemani Ustadz Jahada SAG MPDI. Namun untuk saat ini pendengar belum bisa ke studio ya dan belum hadir di studio. Kita nantikan Ustadz Jahada yang semoga bisa bersamai kita di acara Mutiara Pagi. Dan baik pendengar, kebersamaan kita di pagi hari ini 21 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus kembali bersama menemani dengan pilihan lagu-lagu bernuansa religi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa di

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan

Pendengar, sedianya kita akan membahas Quran Surah Ali Imran ayat 110 ya, dimana dalam surah tersebut dijelaskan bahwa ayat ini mengandung suatu dorongan kepada kaum mukminin agar tetap memelihara sifat-sifat utama, agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yakni mengajak kebaikan serta mencegah dari kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Semua sifat itu juga telah dimiliki oleh kaum muslimin, dan di mana pada masa Nabi yang telah menjadi darah daging dalam diri mereka. Karena itu mereka menjadi kuat dan jaya. Dalam waktu yang singkat mereka telah dapat menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman dan tenteram di bawah panci-panci keadilan. Dan padahal mereka sebelumnya adalah umat yang terpecah-pecah, selalu berada dalam suasana kacau dan saling berperang ya antara sesama mereka. Nah, ini adalah berkat keteguhan iman dan kepatuhan mereka dalam menjalankan ajaran agama, dan berkat ketabahan dan keuletan mereka pula menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dan dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Rosatu RRI Kendari, pendengar, suasana pagi yang terpantau dengan cuaca cukup dingin ya untuk Metro Kendari dan sekitarnya. Bahkan untuk beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara yang saat ini Anda juga merasakan hawa yang cukup dingin begitu ya, apalagi memang sekarang di musim kemarau yang tentunya juga semoga tidak menyurutkan juga semangat Anda untuk kembali bangun pagi mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhan yang akan Anda lakukan ya di hari ini. Dan tentunya juga pendengar bahwa ketika kita bangun pagi, bahwa dalam sebuah hadis juga dijelaskan ada berkah ya dan keberuntungan bagi yang tentunya juga dianjurkan bahwa untuk bisa mencari rezeki di pagi hari dan bisa kita mempersiapkan terlebih dahulu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang juga diawali dengan ibadah pagi yang semoga suasana pagi ini menjadi sebuah keberkahan bagi Anda. Menemani hingga jelang pukul 6 nanti pendengar, kami juga akan terus hadir dengan pilihan lagu-lagu bernuansa religi yang sedianya untuk hari ini kita akan kembali bersama di acara Mutiara Pagi ya bersama dengan Ustadz yang akan mau bersama kita, namun karena satu dan lain hal kami belum bisa menghadirkan siaran Mutiara Pagi bersama Ustadz hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita pagi.
1: 2145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi.
2: Sudah membuka dia kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah percepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Bau-bau membuka akses pemagangan kerja ke Jepang guna memperluas akses kesempatan kerja bagi generasi muda. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan berbagai informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita pagi selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah mempercepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Sedangkan 2145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi.
3: Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara mencatat hingga 30 Juli 2026 sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan sebanyak 2.273 koperasi desa kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tenggara. Namun dari jumlah tersebut baru 128 koperasi atau 5,63% yang telah beroperasi secara aktif, sementara 2.145 koperasi lainnya masih memerlukan percepatan aktivasi agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitas kegiatan usaha secara optimal. Menurut Iman Widianto, dari sisi pembangunan juga terus mempercepat penyelesaian gerai koperasi, di mana hingga saat ini sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan melalui PT Agrinas dan telah terdaftar dalam portal Merah Putih sebagai bagian dari penguatan infrastruktur koperasi.
1: Sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, sebanyak 128 koperasi atau 5,63% telah mencatat operasional, sedangkan 2145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 261 gerai telah selesai dibangun 100% dan 510 gerai masih berada dalam proses pembangunan melalui PT Agrinas serta telah masuk dalam portal Merah Putih.
3: Iman Widianto juga menjelaskan, selain pembangunan fisik, upaya pembangunan ekosistem usaha juga terus dilakukan dan tercatat 303 KDKMP telah mengajukan permohonan kemitraan kepada sejumlah pemasok strategis diantaranya Pertamina, Bulog, dan Inifood guna memastikan ketersediaan pasokan barang dan mendukung keberlangsungan aktivitas koperasi setelah mulai beroperasi. Iman Widianto juga mengatakan yang menjadi tantangan ke depan KDKMP kini telah bergeser jika sebelumnya pada tahap awal masih difokuskan pada pembentukan badan hukum koperasi, maka saat ini perhatian diarahkan pada penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha, di mana setiap koperasi akan memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, jaringan pemasok dan pasar yang jelas dukungan kerja, sistem pencatatan keuangan yang baik, serta tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pembangunan gedung atau gerai tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan harus segera diikuti dengan aktivitas ekonomi.
1: Jadi pipeline pembangunan fisik sebenarnya sudah lebih besar daripada jumlah koperasi yang aktif beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan KDKMP telah bergeser. Pada tahap awal, fokusnya adalah pembentukan badan hukum. Sekarang fokus kita beralih dengan memastikan setiap koperasi memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, pemasok, pasar, modal kerja, sistem pencatatan, dan juga tata kelola yang memadai. Bangunan fisik tidak boleh menjadi tujuan akhir. Gerai yang selesai harus segera diisi dengan aktivitas ekonomi.
3: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP di Sultra diharapkan tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan sebagai penguatan ekonomi kerakyatan di Sultra.
0: Saudara, silaturahmi dengan insan pers, Kapolres bau-bau berkomitmen membuka ruang informasi penanganan kasus. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan WAOD Nurliani.
4: Kapolres Bau-Bau KBP Nur Alam memperkuat kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di Kota Bau-Bau. Bersama awak media, Kapolres Bau-Bau menggali berbagai informasi dan isu Kamtipmas yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya persoalan keamanan, diskusi juga membahas sejumlah permasalahan di daerah yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan aparat kepolisian. Para jurnalis juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Polres Bau-Bau, khususnya terkait keterbukaan informasi dalam setiap penanganan perkara hukum. Media berharap kepolisian dapat membuka akses informasi seluas-luasnya, sehingga perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik dapat diketahui secara jelas, akurat, dan juga berimbang, sehingga tidak berkembang menjadi isu liar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Bau-Bau KBP Nur Alam menegaskan komitmennya untuk menciptakan situasi Kota Bau-Bau yang aman dan kondusif melalui penegakan hukum yang transparan dan juga tegas terhadap setiap pelanggar. Kapolres berkomitmen membuka ruang komunikasi dan informasi bagi awak media, khususnya terkait berbagai perkara yang sedang ditangani Polres Bau-Bau.
5: Ini berbeda-beda semua, kami mohon maaf. Selanjutnya, ya insya Allah ke depan kami akan perbaiki antara pemerintah, biasa rekan-rekan wartawan dan yang humas. Mungkin dari

0: para jurnalis daerah tersebut. Menurutnya pertemuan tersebut menjadi momentum awal untuk kembali memperkuat sinergitas antara insan pers dan institusi kepolisian yang selama ini dinilai masih perlu terus dibangun. Suarlin berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus dijaga sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi antara kepolisian, media dan juga masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Saudara, untuk membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan, di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
2: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sutra, Suhaini, menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
3: Menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktek. Juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya.
2: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa intrasekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan dalam bermasyarakat.
1: Saudara, Kota Bau-Bau membuka akses pemagangan kerja ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
4: Buka juga di Dinas Tenaga Kerja, sudah membuka aja kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau membuka akses informasi pemagangan ke luar negeri termasuk program pemagangan ke Jepang. Program tersebut turut didukung dengan peluang pelatihan bahasa Jepang bagi calon peserta. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan peluang pemagangan ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Hal itu disampaikan Siti Amalia saat menghadiri Polba Job Fair Expo 2026 di Kampus Politeknik Bau-Bau pada Sabtu lalu.
4: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka aja kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini. Itu silakan dibuka YouTube-nya dan medsos-nya. Itu ada pemagangan Jepang dan karena kendala di bahasa oleh Tenaga Kerja Provinsi itu membuka juga pelatihan bahasa Jepang. Teman-teman, adik-adik sekalian untuk melakukan pendaftaran di kanal medsos yang ada.
5: Siti Amalia menilai kesiapan kompetensi menjadi hal penting bagi generasi muda yang ingin memasuki dunia kerja.

0: baik di dalam maupun luar negeri. Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa dan adaptasi terhadap lingkungan kerja menjadi bekal yang perlu dipersiapkan sejak awal. Siti juga mengingatkan mahasiswa dan pencari kerja agar tidak menunggu hingga lulus untuk mulai mencari peluang. Persiapan kompetensi, keterampilan, personal branding, kemampuan digital, serta etika perlu dibangun sejak masih berada di bangku pendidikan.
1: Jangan sudah lulus baru mencari peluang kerja. Sebaiknya persiapkan diri adik-adik sebelum lulus sudah mempersiapkan diri. Baik itu kompetensinya, kemudian skill yang dimiliki, utamanya personal branding, bagaimana kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Utamanya kita harus menguasai tentu digital, IT bagaimana kita kuasai. Yang tidak kalah pentingnya adalah etika.
0: Siti Amalia menambahkan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau juga berencana kembali menggelar kegiatan job fair dan pemagangan pada Oktober atau November nanti. Program tersebut diharapkan semakin memperluas pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan maupun meningkatkan keterampilan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, penyaluran dana desa hingga Juli 2026 mencapai 75,45%. Mengenai hal tersebut selengkapnya kembali dilaporkan rekan Idam.
3: Sebanyak 1.907 desa dari total 1.908 desa telah menerima penyaluran.
4: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat penyaluran dana desa di Sultra mencapai 404,25 miliar atau 75,45% dari total pagu anggaran 335,79 miliar rupiah. Kakanwil Ditjen Perbendaraan Sultra Iman Widianto mengatakan, pada penyaluran tahap 1 dana desa telah tersalurkan kepada 1.907 dari total penerima dana desa sebanyak 1.108 desa. Satu-satunya desa yang sama sekali belum menerima dana desa tahap 1 yakni Desa Tetenggolasa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan. Penundaan penyaluran dana desa di desa tersebut dikarenakan keterlambatan penyelesaian administrasi serta adanya permasalahan internal yang melibatkan perangkat desa.
3: Realisasi penyaluran dana desa di Sulawesi Tenggara telah mencapai 404,25 miliar rupiah atau 75,45% dari pagu sebesar 535,79 miliar. Untuk penyaluran tahap pertama, sebanyak 1.907 desa dari total 1.908 desa telah menerima penyaluran. Dengan demikian, secara umum, capaian tahap 1 sudah sangat tinggi. Namun masih terdapat satu desa yang gagal salur, yaitu Desa Tetenggolasa di Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, karena keterlambatan penyelesaian administrasi dan permasalahan internal perangkat desa.
4: Sementara itu, kata Iman Widianto, penyaluran dana desa tahap 2 telah diterima 1.206 desa, sedangkan 702 desa lainnya masih menunggu proses pencairan. Secara daerah, Kabupaten Muna, Buton Utara, dan Kabupaten Muna Barat telah mencatat realisasi penyaluran tahap 2 mencapai 100%. Sebaliknya, Kabupaten Konawe Kepulauan hingga kini belum mencatat penyaluran dana desa tahap kedua. Iman Widianto juga mengatakan secara kinerja penyaluran dana desa di Sultra tergolong tinggi, meski hambatan masih terkonsentrasi pada penyelesaian dokumen administrasi dan verifikasi persyaratan penyaluran di sejumlah desa, dan kondisi tersebut menjadi perhatian agar proses pencairan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3: Untuk tahap kedua, penyaluran telah dilakukan kepada 1.206 desa. Artinya, masih terdapat 702 desa yang belum menerima penyaluran tahap 2. Ini menjadi area perhatian utama karena keterlambatan pemenuhan dokumen dan verifikasi persyaratan dapat menahan arus kas pembangunan dan pelayanan di tingkat desa.
4: Lebih lanjut, Iman Widianto mengingatkan ketentuan penyaluran dana desa masih memberikan kesempatan kepada desa yang belum menerima dana desa tahap 1 tertanggal 15 Juli 2026. Dan untuk memperoleh penyaluran tahap 1 maupun tahap 2, pemerintah desa diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyerapan dana desa tahap 1 beserta seluruh dokumen persyaratan. Untuk itu pemerintah daerah bersama pemerintah desa diharapkan mempercepat dokumen administrasi agar arus kas pembangunan desa dapat segera berjalan tanpa adanya kendala.
2: Saudara, Polres Bau-Bau ingatkan peserta gerak jalan kegiatan 17 Agustus 2026 hindari provokasi konflik antara pemuda. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kembali dilaporkan OOD Nurliani.
5: Menjelang pelaksanaan berbagai rangkaian lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar tetap kondusif. Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam menegaskan, semarak perayaan kemerdekaan jangan sampai ternodai oleh aksi perkelahian maupun konflik antar pemuda. Mantan Kapolres Konawe itu menyoroti potensi gangguan Kamtibmas yang dapat muncul selama kegiatan latihan gerak jalan, khususnya yang dilaksanakan pada malam hari. Menurutnya, latihan pada malam hari berpotensi memicu gangguan keamanan sekaligus mengganggu ketertiban umum. Karena itu, Kapolres menyarankan agar latihan gerak jalan dilaksanakan pada siang hingga sore hari. Selain itu, kegiatan latihan diharapkan dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan sehingga lebih mudah diawasi dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
6: Iya, kalau jangan saling menyinggung lah, jangan panitia diperbaiki. Setelah itu katanya kalau kau saat itu yang sudah dirapatnya, nanti kamu menunggu rapat dari awal itu ada. Nanti intinya ya, kenapa harus malam? Apa nggak ada lapangan atau bagaimana?
5: Lanjut Kapolres, untuk mengantisipasi terjadinya tawuran maupun kericuhan antar pemuda, terutama peserta barisan dari kelompok Karang Taruna, Polres Bau-Bau juga meningkatkan patroli pada malam hari di sejumlah wilayah. Selain itu, masyarakat yang mengikuti kegiatan baris berbaris diimbau untuk menghindari penggunaan yel-yel yang berpotensi memicu konflik, menyinggung kelompok lain, mengandung unsur SARA hingga bertentangan dengan nilai kesusilaan. Pelaksanaan lomba gerak jalan Indah dijadwalkan pada 11 Agustus. Selama rangkaian kegiatan berlangsung, Polres Bau-Bau meminta seluruh masyarakat di wilayah hukumnya ikut berperan menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diminta meningkatkan kepedulian dan pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan sekitar, serta mewaspadai berbagai potensi tindakan kejahatan, mulai dari pencurian, penipuan, hingga perampokan. Polres Bau-Bau juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak. Warga diminta menerapkan prinsip saring sebelum sharing, serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoax hingga informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, kata Kapolres, apabila menemukan kejadian mencurigakan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, warga diminta segera melaporkan kepada Babin Kaptipmas setempat atau melalui layanan call center 110. Kapolres Bau-Bau berharap seluruh rangkaian perayaan HUT kemerdekaan RI dapat berlangsung aman dan tertib, serta meriah tanpa diwarnai konflik maupun gangguan Kamtibmas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Sementara itu, di Kota Kendari, sebanyak kurang lebih 150 barisan dari berbagai sekolah TK se-Kota Kendari juga turut ambil bagian dalam memeriahkan Parade Gerak Jalan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Laras Ayuning Tias.
7: Pemerintah Kota Kendari memberikan apresiasi atas kemeriahan dan antusiasme peserta dalam kegiatan gerak jalan tingkat Taman Kanak-Kanak se-Kota Kendari. Kegiatan ini digelar secara meriah Senin 10 Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Kendari. Sebanyak kurang lebih 150 barisan dari berbagai sekolah TK turut ambil bagian dalam memeriahkan Parade Gerak Jalan ini. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat ditemui usai menerima barisan peserta gerak jalan mengatakan partisipasi para peserta TK, orang tua, serta pihak sekolah menjadi bukti nyata semangat nasionalisme. Kehadiran anak-anak sejak usia dini dalam peringatan HUT RI juga dinilai sebagai sarana efektif untuk menanamkan rasa cinta tanah air.
8: Hari ini kami telah menerima gerak jalan tingkat TK Kota Kendari yang memang luar biasa, hampir kurang lebih 150 peserta barisan yang mereka memeriahkan hari ulang tahun RI ke-81 di tingkat Kota Kendari. Kami pemerintah Kota Kendari sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan buat teman sekolah TK yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
7: Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 di Kota Kendari dipastikan akan terus berlangsung hingga puncak acara di tanggal 17 Agustus 2026 mendatang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna meningkatkan rasa nasionalisme idealisme dan kebersamaan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah mempercepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kota Bau-Bau membuka akses pemagangan kerja ke Jepang guna memperluas akses kesempatan kerja bagi generasi muda. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Pagi ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunartima Yesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Suasana pagi yang kita pantau saat ini juga dengan kondisi cuaca yang cukup cerah ya untuk Metro Kendari dan sekitarnya. Semoga di suasana pagi kali ini Anda yang juga sudah siap untuk memulai aktivitas semuanya dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan tentunya juga sukses menyertai Anda semua. Di 41 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, menemani suasana pagi ya pendengar, di mana di saat ini di momen bulan Agustus yang juga sudah mulai terasa kemeriahan ya, dan juga keseruan-keseruan di bulan Agustus 2026, di mana bulan Agustus ini yang akan nanti diperingati menjadi hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus mendatang. Setiap tahun ini penuh dengan nuansa merah putih ya, dan juga penuh semangat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selain itu juga pendengar, di bulan Agustus ini, yaitu di tanggal 10 kemarin tepatnya, itu juga diperingati sebagai Hari Veteran Nasional ya. Di mana Gubernur Sulawesi Tenggara juga memimpin upacara peringatan Hari Veteran Nasional di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada 10 Agustus kemarin. Upacara Harvetnas 2026 tahun 2026 ini mengusung veteran menjaga nilai juang, menginspirasi Indonesia maju. Jadi peringatan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian para veteran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, ya ini juga yang Gubernur ini membacakan sambutan Ketua Umum DPPLVRI Jenderal Purnawirawan HBL Mantiri yang dibacakan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, menyampaikan penetapan 10 Agustus itu sebagai Hari Veteran Nasional juga memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia, di mana momentum tersebut mengingatkan perjuangan dalam pertumpahan di pertempuran di Surakarta pada Agustus 1949 yang menjadi salah satu bukti perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan hingga memperoleh pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi pengalaman, keteladanan, dan pengabdian para veteran juga bisa menjadi sumber inspirasi dan pembangunan Indonesia. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin, integritas, dan cinta tanah air yang juga perlu terus ditanamkan pada generasi muda saat ini. Jadi untuk itu Gubernur juga mengajak seluruh keluarga besar LVRI ya, untuk tetap menjaga solidaritas organisasi, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus berkontribusi sesuai dengan kemampuan. Dimana untuk Hari Veteran Nasional ya pendengar, ini setiap tanggal 10 Agustus diperingati setiap tahunnya.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Cilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
5: Bintang Radio Indonesia.
4: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
6: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik, pendengar, suasana pagi untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya yang kami pantau di saat ini juga dengan kondisi cuaca cerah. Biasanya di jam-jam seperti ini menjadi jam yang paling sibuk juga ya di perjalanan. Mungkin yang akan menuju ke tempat aktivitas atau bahkan yang pagi-pagi biasanya anak-anak sekolah yang harus sepagi mungkin ya gitu ya. Ini sudah menuju ke tempat ke sekolah dan ada beberapa jalan yang biasanya juga terpantau cukup padat ya dengan kendaraan, kemudian juga beberapa di antaranya yang mungkin juga terdapat tempat-tempat perbelanjaan seperti pasar ya dan lain sebagainya, ini juga biasanya cukup terpantau padat. Nanti pendengar kita akan update informasi terkait dengan info traffic selengkapnya bersama dengan teman-teman di RTMC di Telantas Polda Sultra. Juga nanti kita akan mengupdate informasi cuaca seperti apa kondisi terkini wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di bulan Agustus ini cukup banyak aktivitas, khususnya di aktivitas di luar ruangan. Nanti kita akan coba update bersama dengan rekan-rekan di BMKG juga ya, akan mengupdate informasi seperti apa kondisi terkini wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya informasi perakhiran cuaca. Tetap bersama kami, pendengar di Pro 1.

0: datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar.

0: Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, suasana pagi yang kami pantau ya langsung dari studio Pro 1 Kendari saat ini juga dengan kondisi cuaca cerah. Dan semoga ini bisa mendukung dengan berbagai rutinitas aktivitas Anda yang akan Anda lakukan di sepanjang hari ini. Dan pagi ini pendengar, kami juga dapat informasi tadi ya, berdasarkan informasi dari media sosial yang memang di pagi hari biasanya juga terpantau cukup padat gitu ya, apalagi di beberapa kawasan wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, seperti di Jalan Abu Nawas, kemudian di Ahmad Yani ya, atau bahkan di beberapa ruas jalan seperti wilayah-wilayah yang terdapat tempat-tempat seperti pasar ya, di pelabuhan ataupun juga beberapa kawasan lainnya, ini juga terpantau cukup ramai. Nah, untuk itu pendengar, kita akan coba mengupdate informasi traffic update selengkapnya bersama dengan rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sultra. Saya coba menyapa Bribda Safa yang akan menyapa Anda pendengar untuk pagi ini dalam traffic update.
1: Traffic update.
0: Baik, selamat pagi Bribda Safa.
2: Selamat pagi Rekan Yosi.
0: Baik, selamat pagi. Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa baik. Bagaimana kabar Rekan Yosi di studio?
0: Alhamdulillah, luar biasa juga pagi hari ini. Cukup semangat gitu ya untuk pagi hari ini, apalagi dengan cuaca yang hari ini juga terpantau cukup cerah. Baik, Bribda Safa, informasi traffic update selengkapnya dari berbagai wilayah di Sultra berdasarkan pantauan CCTV seperti apa, silakan.
2: Baik, terima kasih Rekan Yasi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa yang akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik pertama yang kami pantau, yaitu di Bundaran Gubernur. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai, namun tetap lancar dan kondusif. Untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah, dan untuk kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi di Bundaran Gubernur agar selalu berhati-hati, memperhatikan kendaraan Anda, dan mengurangi kecepatan kendaraan Anda saat akan berkendara. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di Kabupaten Muna, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai, namun tetap aman dan kondusif. Untuk kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2, dan cuaca pada wilayah tersebut terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di wilayah Kabupaten Muna agar selalu berhati-hati demi keselamatan bersama. Secara umum untuk situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya terpantau aman lancar. Kembali kepada Rekan Yasi di studio.
0: Baik, Bribda Safa, bisa disampaikan juga ini kalau di saat ini begitu ya, ini dengan kondisi cuaca juga cerah, apakah juga ada ruas jalan yang mungkin juga menjadi perhatian utama ya dari RTMC di Telantas Polda Sultra?
2: Baik, untuk ruas jalan yang harus diwaspadai pada pagi hari ini, mengingat pada pagi hari ini mulainya aktivitas masyarakat yang akan meningkatkan volume kendaraan yang menyebabkan di kepadatan kendaraan di beberapa titik, yaitu di Bundaran Gubernur, di sepanjang jalan depan SD 2 Kendari, di simpang 4 Polda Sultra, di Bundaran Teng, serta di beberapa wilayah pusat perbelanjaan seperti pasar. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Demikian Rekan Yesi.
0: Baik, ini berarti menjadi perhatian bersama ya Bribda Safa untuk pendengar yang juga akan melintasi kawasan-kawasan yang disebutkan tadi untuk lebih berhati-hati, mungkin seperti itu ya. Kalau baik, kalau untuk di beberapa ruas jalan ke luar Kota Kendari seperti di Ranome Eto ke Konawe Selatan atau mungkin ke Kabupaten Konawe, seperti apa Bribda Safa?
2: Baik, kami pantau untuk di Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Gerbang Ranometer kan ya sih.
0: Yeah.
2: Nah, terpantau pagi ini situasi arus lalu lintas cukup ramai namun tetap lancar. Dan untuk traffic light dari empat sisinya berfungsi dengan baik. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintas di Gerbang Ranometer agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, tidak menerobos lampu merah dan selalu mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian rekannya sih.
0: Baik, Bribda Safa, ini bulan Agustus yang biasanya juga cukup ramai, apalagi kegiatan-kegiatan masyarakat juga banyak di luar ruangan seperti itu. Apakah ini juga dari RTMC di Lantas Polda Sultra? Ada mungkin rekayasa lintas yang juga nanti akan diberlakukan?
2: Baik, untuk saat ini kami dari Direktorat Lalu Lintas belum melakukan rekayasa lalu lintas. Namun untuk mungkin pada hari H, khususnya di tanggal 17 Agustus, kami dari Direktorat Lalu Lintas akan melaksanakan rekayasa lalu lintas di beberapa titik di Kota Kendari. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, informasi mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita? Silakan.
2: Baik, rekan Yesi. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara dan seluruh pengguna jalan di Kota Kendari dan sekitarnya agar selalu mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Bagi pengendara roda 2, silakan gunakan helm. Dan untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman Anda. Karena kecelakaan selalu bermula dari pelanggaran. Jadilah pelopor keselamatan di dalam daya dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Karena di rumah ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan selamat. Demikian info traffic update pada pagi hari ini. Saya Bribda Safa, kembali kepada rekan Yesi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Safa atas informasi yang disampaikan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam juga untuk rekan-rekan yang ada di RTMC di Lantas Polda Sultra.
2: Terima kasih rekan Yesi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama update info traffic bersama dengan RTMC Ditlantas Polda Sultra. Dan bagi Anda yang saat ini juga dalam perjalanan entah menuju ke mana ya, ke kantor atau mungkin juga ke luar daerah dan lain sebagainya, untuk lebih berhati-hati, utamakan keselamatan Anda dalam berkendara. Pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, saya sih masih terus menemani Anda untuk rangkaian Sultra pagi ya, untuk kebersamaan pagi hari ini hingga nanti pukul 8. Kami juga akan kembali mengupdate informasi terkini lainnya dalam Sultra Pai.

0: ulang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar

0: Sultra Pagi Ini.
1: Sultra Pagi Ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, nampaknya peredaran narkotika di Provinsi Sulawesi Tenggara ini masih cukup tinggi ya, dan di mana belum lama ini Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Sultra juga berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Kendari. Nah, dalam penindakan ini petugas juga mengamankan seorang pria berinisial IS 26 tahun beserta barang bukti sabu seberat 1.800,4 gram atau 1,8 kilogram serta 78 butir ekstasi. Wow. Jadi penangkapan ini dilakukan oleh tim 1 unit 1 subdit 3 di Tres Narkoba Polda Sultra di bawah pimpinan Kasubdit 3 Kompol Reda Irvanda pada Sabtu 1 Agustus yang lalu. Tersangka IS ditangkap di rumah kontrakannya yang berlokasi di BTN Queensa Residence, Jalan Jambu Putih, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Puasia, Kendari. Nah, dalam pengungkapan tersebut menindaklanjuti laporan warga saat agenda Jumat Curhat ini mengenai maraknya transaksi narkoba di kawasan SPBU Anggoya. Nah, petugas juga kemudian melakukan pembuntutan terhadap IS yang diduga melakukan transaksi modus sistem tempel di Jalan Madusila sebelum akhirnya digerebek di rumah kontrakannya. Lalu juga pendengar, saat penggeledahan yang disaksikan bahkan oleh tokoh masyarakat setempat, polisi ini menemukan tas ransel berisi 57 saset sabu dalam kemasan teh Cina ya, dan puluhan butir ekstasi. Selain barang haram tersebut, petugas juga menyita 2 unit timbangan digital, alat pembagi narkotika, plastik klip, telepon seluler, serta 1 unit sepeda motor. Dan Kasubdit 3 di Tres Narkoba Polda Sultra menegaskan ini pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba ya di lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga pendengar, ini yang terbaru lagi di mana Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari juga berhasil mengungkap dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sebuah kamar kos di Jalan Banda, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kendari. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 2 pria berinisial AG alias Aan dan MS atas saat berada di dalam lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang haram tersebut. Kasat Narkoba Polresta Kendari AKP Andi Musakir menyampaikan bahwa pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh tim Opsnal sekitar pukul 11 WITA mengenai aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut. Petugas kemudian bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendatangi lokasi dan mengamankan 2 tersangka pelaku pada pukul 13 WITA. Dari lokasi penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa 24 saset plastik berisi kristal bening, diduga sabu ya dengan berat bruto 14,62 gram, serta 24 saset diduga tembakau sintesis seberat bruto berat dengan berat bruto 13,87 gram. Petugas juga turut mengamankan timbangan digital, sendok sabu, saset plastik kosong, kemudian pipet, gunting, alat pengemas, 2 unit telepon seluler, dan 1 unit sepeda motor. Jadi berdasarkan pemeriksaan awal, kedua terduga pelaku ini diduga kuat juga menguasai dan menyimpan paket sabu serta tembakau sintetis tersebut, sehingga langsung dibawa ke Mapolresta Kendari untuk proses hukum lebih lanjut. AKP Andi Musakir menegaskan bahwa penyidik ini masih mendalami kasus tersebut guna mengusut tuntas jaringan peredaran yang menaungi kedua tersangka. Nah, jadi untuk wilayah Kota Kendari, pendengar, peredaran narkotika ini masih cukup marak terjadi di wilayah ini, sehingga masyarakat juga untuk kerjasamanya begitu ya, untuk ketika melihat ada hal-hal yang mencurigakan, ini juga bisa melaporkan langsung kepada petugas ya, dan agar kita bersama-sama juga bisa memberantas penyakit masyarakat ya, dan ini juga menjadi keresahan tersendiri begitu ya, apalagi pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh para petugas ya atau pihak terkait lainnya, ini juga kalau dengan barang bukti yang ditemukan ini juga luar biasa ya, cukup tinggi, cukup berat begitu ya. Dan nanti pendengar, kita masih coba terus update informasi terkini lainnya, masih dalam rangkaian Sultra pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang juga sudah memulai aktivitas pagi hari ini. Yang lagi dalam perjalanan menuju ke tempat

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pendengar, sebelum kami sampaikan informasi lainnya di Sultra pagi ini, ada kabar menarik nih pendengar. Kalau Anda akhir-akhir ini sering ngerasa bosan ya dengan suasana rumah yang seperti itu saja, atau TV dan kulkas di rumah Anda yang mulai rewel mau diganti, jangan biarin ya pendengar, karena waktunya upgrade kenyamanan rumah Anda. Tidak perlu bingung harus cari kemana, karena semua jawabannya ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Place Secondary. Satu tempat, sejuta inspirasi. Di sini Anda juga bisa menemukan koleksi furniture super estetik untuk disulap ruang tamu Anda ya, sampai dengan kamar tidur Anda menjadi cozy pastinya. Tidak cuma itu saja pendengar, pilihan alat elektronik dari berbagai merek top dunia pun ya jadi super lengkap di sana. Cari smart TV layar lebar, AC yang dinginnya maksimal, sampai mesin cuci canggih, semuanya ready di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari.

Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi hari ini baru saja menemukan titik frekuensi kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Suasana pagi pendengar masih terus kami update dengan beragam informasi terkini ya, melengkapi kebersamaan kita di edisi siar hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Nah, kabar lainnya pendengar kami coba himpun dari dunia olahraga ya, di mana Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sultra Andi Adi Askar melantik Husmaluddin ini sebagai Ketua KONI Kabupaten Kolaka pada Senin 10 Agustus kemarin. Pelantikan pengurus KONI Kabupaten Kolaka ini berlangsung di kantor Bupati Kolaka dan turut dihadiri oleh Bupati Kolaka, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, unsur Forkopimda, serta anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kolaka. Jadi pelantikan ini menjadi momen penting juga dalam memperkuat pembinaan dan juga pengembangan olahraga ya di Kabupaten Kolaka. Dan kehadiran berbagai unsur pemerintah daerah juga menunjukkan dukungan terhadap upaya dalam memajukan prestasi olahraga di wilayah tersebut. Nah, sementara itu Ketua Umum KONI Sultra Andi Adi Askar berharap bahwa kepengurusan KONI Kabupaten Kolaka nantinya bisa menjalankan amanah dengan baik serta meningkatkan pembinaan atlet dan cabang olahraga di Kabupaten Kolaka. Kemudian Andi Adi Askar juga berpesan bahwa KONI Kolaka ini bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Kolaka baik di tingkat provinsi maupun juga di tingkat nasional nantinya. Dengan dilantiknya kepengurusan baru, KONI Kolaka diharapkan nanti bisa memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pengurus cabang olahraga, para atlet, pelatih, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga tentunya untuk mewujudkan prestasi yang lebih baik ke depannya. Nah, ini yang kita harapkan demikian ya pendengar, karena menghadapi Parprov juga di pendengar ya di wilayah Sulawesi Tenggara yang nantinya akan berlangsung juga pada tahun ini, yang tentunya juga persiapan-persiapan dari berbagai pihak, utamanya dari KONI, kemudian juga dari pengurus-pengurus KONI daerah begitu ya, yang nantinya juga akan mempersiapkan atlet-atlet mereka yang nantinya akan bertanding untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi yang akan berlangsung nanti di wilayah Sulawesi Tenggara. Nanti kita juga akan coba menghadirkan ya pendengar seperti apa kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada momen Porprov mendatang di Sulawesi Tenggara, yang nanti juga Anda bisa update informasinya bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Pukul 7 lebih 38 menit pendengar, nanti kami juga akan mengupdate informasi cuaca, seperti apa kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: prestasinya. Bagus, Ji.
1: Yodi ngeri nyampa. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Medi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilang kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan

0: 44 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pagi ini pendengar di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya kami pantau masih cukup berawan ya untuk saat ini. Nah, seperti apa kondisi terkini di 17 kabupaten dan kota di Sultra? Kami akan coba mengupdate langsung bersama dengan rekan-rekan di BMKG Maritim Kendari. Saya coba menjumpai rekan Gabriela di sana dalam informasi cuaca pagi hari ini.
1: Info cuaca.
0: Selamat pagi Mbak Gabriela.
2: Selamat pagi Mbak Yuki.
0: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Baik, informasi cuaca selengkapnya Mbak Gabriela, silakan.
2: Baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 11 Agustus 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hingga dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang, tinggi gelombang wilayah Sulawesi Tenggara berkisar pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Informasi tanda waktu, tanggal 11 Agustus 2026, matahari terbenam pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 12 Agustus 2026, matahari terbit pada pukul 5.56 menit waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Untuk informasi lebih lengkapnya, hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update cuaca pagi ini, Mbak.
0: Baik. Mbak Gabriela, ini beberapa hari terakhir kita pantau juga wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, bahkan Sulawesi Tenggara ya. Ini dengan kondisi cuaca, kalau malam cukup dingin begitu masyarakat yang merasakan. Dan ini juga memang masih menandakan bahwa musim kemarau masih berlangsung gitu ya. Kira-kira musim kemarau sendiri akan berlangsung diperkirakan sampai bulan berapa nih Mbak Gabriela?
2: Iya, untuk saat ini perkiraannya itu berlangsung hingga bulan Oktober, Mbak.
0: Bulan Oktober?
2: Iya.
0: Baik. Kalau dari pantauan radar sendiri, mungkin ini seperti apa sih? Apakah juga di musim kemarau saat ini sudah ada terdapat titik-titik hotspot ya yang terpantau langsung dari BMKG? Seperti apa Mbak Gabriela?
2: Oh ya, untuk titik hotspot itu terpantau per kemarin ya Mbak. Itu
0: ya,
2: ada beberapa titik di wilayah Konawe, di Kolaka dan Bombana. Ada sekitar 7 titik hotspot Pak.
0: Titik tersebut ini merupakan lahan hutan begitu atau masyarakat yang membuka lahan begitu ya Mbak Gabriela?
2: Ada beberapa di wilayah pemukiman dan ada juga di area hutan gitu Mbak.
0: Baik, itu ya. Jadi ada sekitar 7 titik ya?
2: 14.
0: Konawe dan Bombana ya Mbak yang terpantau ya Mbak?
2: Konawe, Kolaka dan Bombana ya.
0: Baik. Kalau di beberapa wilayah lain ini masih terpantau aman ya di wilayah kepulauan begitu?
2: Iya, untuk sementara ini masih aman Mbak. Berdasarkan pantauan.
0: Baik.
2: 3 wilayah tadi.
0: Di beberapa wilayah yang mungkin terpantau juga cukup kering Mbak Gabriela ya, ini bisa disebutkan di wilayah mana saja yang mungkin bahkan tidak ada hujan-hujannya sama sekali, mungkin seperti itu ya Mbak Gabriela?
2: Iya, berdasarkan pemantauan masa uap air ya Mbak, itu untuk wilayah kepulauan, jadi bagian selatan itu termasuk wilayah yang cukup kering untuk saat ini.
0: Dan memang dari awal musim kemarau itu belum pernah ada terjadi hujan begitu ya?
2: Iya, terpantau paling hujan-hujan ringan kalau di selatan.
0: Kalau untuk wilayah Kota Kendari atau mungkin beberapa daerah seperti Konawe, Konsel, ini juga sama kah Mbak atau mungkin masih ada hujan-hujan juga ya yang terdapat di wilayah tersebut?
2: Iya masih sama, paling hujan ringan mbak. Kalau terpantau sih kebanyakan masih di bagian utara, Kolaka utara.
0: Kolaka dan Kolaka Utara ya?
2: Iya, yang sering hujan, walaupun itu hujan ringan ya mbak.
0: Iya. Baik, seperti itu. Ada himbauan yang mungkin yang disampaikan kepada pendengar kita secara khusus dari BMKG?
2: Ya, untuk menghadapi kemarau ini ya mungkin lebih banyak konsumsi air putih dan tetap menggunakan sunscreen mbak untuk kegiatan di luar ruangan.
0: Ya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Gabriela informasi yang disampaikan pagi hari ini.
2: Iya, selamat.
0: Baik, selamat pagi. Selamat bertugas kembali Mbak Gabriela. Baik, pendengar bersama dengan Mbak Gabriela dari BMKG Stasiun Maritim Kendari yang menyampaikan bahwa untuk pagi ini beberapa wilayah Kota Kendari juga terpantau cerah berawan begitu ya untuk saat ini, namun juga masih tetap harus berhati-hati utamanya di beberapa kawasan-kawasan yang mudah terbakar juga begitu ya, apalagi di musim kemarau saat ini. Ini ada beberapa titik yang sudah terpantau ya. Ada titik hotspot, diantaranya ada 14 titik yang terpantau, diantaranya di wilayah Konawe, Kolaka, dan juga Konawe Selatan. Ini juga menjadi perhatian bersama agar kita bisa menjaga ya, dan semoga terhindar dari kebakaran hutan, lahan, atau bahkan juga di pemukiman. Baik, 50 menit dari pukul 7. Kami masih terus mengupdate pendengar untuk informasi-informasi terkini ya, hingga jelang pukul 8 nanti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera untuk